Abang Po, sebanyak 148 anggota dan pembina pramuka mengikuti pelatihan pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dalam rangkaian Jambore Ranting Tanjung Priok 2026. Kegiatan ini berlangsung di halaman SDN Tanjung Priok 4, Jalan Bahari, RT 12 RW 4, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Sektor 2 Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tanjung Priok, Sumarno, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan sejak dini. Sumarno menjelaskan pelatihan serupa secara rutin diberikan kepada pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran di lingkungan permukiman. Beralih ke berita lainnya, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyanti Natakusumah menyebut bahwa tradisi ngadu beduk yang dikenal sebagai identitas daerah Kabupaten Pandeglang dengan karakter religius, seribu ulama dan sejuta santri ini dapat memperkuat budaya di tengah arus modernisasi. Wagub Dimyanti mengatakan seni dan budaya dari ngadu beduk tersebut perlu dilestarikan dan dijaga dengan baik, sebab selama ini tradisi beduk konsisten menjadi identitas masyarakat Banten. Ia mengatakan gelaran gebrak ngadu beduk di Kabupaten Pandeglang, Banten yang dibuka pada Jumat malam kemarin dijadikan sebagai ajang pertemuan antara komposer Nusantara, seniman, komunitas budaya, dan juga pelaku ekonomi kreatif dalam sebuah perayaan budaya yang meriah dan berdaya saing. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.

0: Semintal 5 juta dia kasih 10. Nah, itu hebatnya orang yang luar biasa, gara-gara debat sama saya terima kasih. Akhirnya setiap apapun yang dikasih, saya selalu mengucapkan terima kasih. Tapi ada untungnya, kita minta 1.000 dikasih 2.000 gitu, Bang.
1: Iya.
0: Kalau menurut saya kasih apresiasi. Kenapa 1.000? Ini tema luar biasa. Kalau kita pahami ini tema terima kasih, wah, kita banyak teman.
1: Iya, pasti.
0: Hanya terima kasih gitu loh.
1: Makanya kita kelihatannya simpel gitu ya, Bang Gilang ya. Terima kasih simple, dan kayaknya gampang banget buat ngucapin akhirnya, gitu ya.
0: Akhirnya saya tanamkan ternyata hidup itu untuk bersosialisasi 3 hal.
1: Maaf, apa tuh?
0: Tolong, terima kasih.
1: Itu
0: dibawa kemana-mana tuh secara attitude sosial.
1: Yang gitu, kadang orang masih berat ya buat ngomongnya ya. Padahal itu masih petuangannya masih ringan lah buat diucapkan. Dan harusnya jadi kebiasaan gitu.
0: Kalau menurut saya, bukan saja gengsi atau jaga image. Karena ada ego yang melekat.
1: Iya. Yeah.
0: Ego tuh udah kayak penyalu. Nempel
1: bener.
0: Sampai kita meninggal gitu, Bang Noel. Itu tuh benernya orang ego. Akhirnya, jaga image lah. Malas lah, terima kasih. Deket inilah, gue kenal sama Noel. Deket, gue minta durian. Gak usah bilang makasih lah. Padahal
1: itu dia.
0: Seperti itu. Ya, memang saya sepakat tadi dengan Pak Tupar, itu luar biasa pemaparan. Jadi begini terakhir nih closing statementnya. Kadang-kadang saya kenal belum begitu deket nih sama Bang Noel. Terus ada rokok, Bang Noel boleh minta rokoknya? Oh silakan. Tapi kalau udah kenal, itu nggak bilang, dia bilangnya ngambil dulu, langsung bilang dibakar.
1: Asal Bang ngambil gitu ya. Iya, itu dia biasanya di tongkrongan tuh begitu tuh. Asal ngambil.
0: Kita harus maklumi, intinya secara individu manusia tidak bisa disamaratakan. Jadi sekali lagi saya kasih apresiasi. Siap. Tema di RRI pada hari ini is the best.
1: Mantap.
0: Is the best, saya kasih nilai 1000%.
1: Pengalamannya Bang Gilang juga luar biasa nih tadi ya. Dari pengalaman real life bisa jadi buat pesan-kesan buat Abang Pok semua pendengar nih. Mantap banget pokoknya. Jadi emang
0: itu cerita real saya loh. Asli banget, makanya tertarik.
1: Iya.
0: Jadi intinya konsistennya, mudah-mudahan pendengar RRI Perempat Jakarta dimanapun Anda berada, semoga rasa atau kata hanya simple terima kasih itu selalu kita bawa di dalam etika bersosial. Saya
1: pasti
0: yakin aman, nyaman, kondusif untuk kita bersama.
1: Siap, amin ya, dah pokoknya.
0: Mungkin itu aja. Salam spesial.
1: Sebelumnya Bang Gilang, nih ada salam nih dari Bang Iwan Santoso. Sehat Bang Gilang, durennya udah pada mateng belum? Kalau yang abis makan kepala kambing, jangan makan duren dulu ya, biar kepalanya nggak geleng-geleng katanya.
0: Kebetulan kalau duren nggak ada, kebetulan sih banyakannya mayoritas nangka, Bang Iwan Santoso.
1: Oh nangka, oke siap.
0: Ada 4 hektar lah nangka di sini.
1: Buset, 4 hektar, mantep.
0: Ada 4 hektar Bang Noel di sini, luar biasa.
1: Makanya. Luar biasa dah pokoknya.
0: Makanya kalau main di sini mantep di sini. Gitu.
1: Siap, kapan-kapan kalau ada waktu ya.
0: Salam spesialnya buat Bang Noel, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Mudah-mudahan semua pendengar RRI Perempat Jakarta bahwa tema pada pagi ini menjadi sebuah edukasi yang sangat luar biasa hingga menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama.
1: Amin.
0: Demikian, terima kasih Bang Noel berbagi waktu. Mohon maaf durasi agak panjang tadi.
1: Gak masalah.
0: Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang Gilang ya, dan semangatnya loh tetap harus dijaga dan dicontoh gitu ya Bang Po ya. Pagi-pagi udah semangatnya menggebu-gebu dan menceritakan pengalaman yang jadi bisa jadi apa namanya? Buat dipetik juga buat kita ya tentunya ya. Dan sudah bergabung ada Bang Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Noel.
1: Iya.
2: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Wahyu. Sebaliknya gimana Bang Wahyu?
2: Ya sama, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi Bang Gilang suaranya semangat banget nih ya.
1: Semangat banget, patut dicontoh tuh Bang Gilang tuh pagi-pagi ya. Udah semangatnya, wah membara pokoknya. Nah kalau tadi pendapatnya dari Bang Gilang tuh memang ucapan terima kasih tuh penting banget. Bahkan sampai mempengaruhi, apa ya namanya ya, mempengaruhi hidupnya gitu. Bahkan 3 bulan ke pending gajiannya karena gak ngucapin terima kasih. Kalau udah Wahyu sendiri gimana nih? Ada gak pengalaman-pengalaman yang mirip-mirip lah seperti tadi Bang Gilang?
2: Kalau pengalaman saya sendiri sih, kalau di tempat kerja ya Bang, Bang Noel ya, mungkin ya rata-rata semua sih ucapan terima kasih itu merupakan merupakan salah satu apresiasi ya. Walaupun kita ngucapan, walaupun dia kita nggak bantu dengan tenaga, cuma pikiran, dia ngucap terima kasih. Itu rata-rata sering dilakukan karena apa ya, sebagai sumbangsih kita lah, menghargai orang yang sudah berupaya memberikan sesuatu atau mensupport kita dalam kegiatan atau bekerja. Dan terima kasih kalimatnya simple dan nggak terlalu berat ya. Memang

0: kadang orang susah mengucapkannya gitu.
1: Betul, betul.
0: Bahkan saya juga kan walaupun ini orang yang respon itu saya bicam, alhamdulillah terima kasih atas supportnya gitu loh, terima kasih itu. Kita menghargai juga, kalau kita WA kan ada orang cuekin juga ya, kita nggak pernah direspon. Kadang kita ucapin terima kasih atas supportnya, atas sudah apa responnya gitu kan, bisa tanggapi ini. Itu artinya kita bisa menghargai orang yang berinteraksi dengan kita gitu. Nah, terima kasih itu loh merupakan salah satu upaya apa ya, salah satu upaya untuk bisa terus menjalin interaksi dan silaturahmi kita kepada teman-teman kerja, rekan kerja kita gitu. Walaupun kita sudah kenal banget, sudah akrab banget, nah, ucapan terima kasih itu merupakan salah satu kita menghargai orang yang telah membantu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan gitu, Bang Noel.
1: Jadi memang terima kasih ini kelihatannya simple gitu ya, satu kata yang gampang banget sebenarnya diucapin. Cuman kadang kita suka lupa mungkin ya, karena mungkin udah kayak kebiasaan tiap hari dibantu sama orang ini. Jadi ah udahlah, kayaknya kalau tiap hari juga bosen gitu ya, mungkin kadang orang mikirnya gitu. Tapi emang penting banget dah ya, yang namanya terima kasih. Dan barangkali bisa merubah jalan hidup kita juga ya. Ya siapa yang tahu juga ya, udah Wayu ya. Kalau kita ngucapin terima kasih ke orang yang tepat, mungkin suatu saat juga bakal berpengaruh ke hidup kita. Gitu ya Bang Wayu ya.
0: Betul Bang Noel. Karena ya terima kasih itu yang itu.
1: Halo? Kok tiba-tiba hilang?
0: Cukup sama orang yang kita cuekin aja. Iya kan? Makanya kita harus terus, walaupun apapun kegiatan atau yang kita bantu orang. Apa, misalkan uang lah, kasih apa. Terima kasih. Misalnya nih, kita bantu nih, tolong bantu transfer. Kita transfer duit dan saya transfer ya. Terima kasih. Nah, udah, dia senang gitu. Artinya kita responnya baik gitu loh. Mungkin bisa jadi kena kutip ya. Mungkin dia slow kesibukan atau slow respon lah kata orang kan. Wajar aja mungkin kelupaan, kebanyakan chat-chat masuk. Jadi kelewatan gitu ucapan terima kasihnya. Penting kalau udah kita baca, nah kita langsung tahu respon. Respon tuh walaupun tidak bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan kayak tulis apa, kayak emoji ya.
1: Emoji senyum, atau stiker juga ada sekarang stiker, ya.
0: Artinya ada feedbacknya kita.
1: Apresiasinya terhadap, ya.
0: Iya betul. Sehingga artinya udah disebut terima kasih, misalkan kayak salam tangan itu artinya ucapan terima kasih.
1: Betul. Oke, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya. Dan mungkin mau salam-salam buat siapa nih Bang Wahyu?
0: Iya, salam-salam buat semua nih kayak tadi Bang Gilang juga, Bang Bayu itu maksudnya ya, yang di Cibubur ya udah ya.
1: Belum naik nih tadi.
0: Ya, salam buat juga Bu Umi juga, Kong Dani, Bu Wigati juga, Bu Sriatum, Bu Retno di Bekasi, kemudian siapa Bu Sri di Gerha Bintaro juga, dan semua-semuanya ya juga ke Abah Suhanda yang di Maja. Ya itu aja Bang Gilang, makasih Bang Gilang, Bang Noel.
1: Siap.
0: Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Wahyu ya buat sharingnya pagi hari ini, dan semoga sehat selalu.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: bakatnya juga apa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hai Abang Empon, cangcinya Babe, dimana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan tadi sempat disinggung juga sama Bang Gilang tuh mengenai cuaca ya. Di Karawang mendung katanya. Dan ayo sekalian buat baca ini perkiraan cuaca yang diambil dari website BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk daerah DKI Jakarta, kemungkinan pada hari ini atau diperkirakan akan diguyur hujan ya Bang Po ya, pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Warga Jakarta tentu saja yang beraktivitas di luar ruangan diminta untuk mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan serta menghindari berteduh di bawah pohon atau dekat tiang listrik saat hujan petir terjadi. Dan selain itu, warga Jakarta juga diminta buat waspada serta mempersiapkan diri bila keluar rumah, antara lain bawa payung atau jas hujan dan juga membawa jaket ya Bang Po ya, apabila keluar menggunakan kendaraan pribadi terutama motor. Sedangkan untuk pengendara ya, baik mobil maupun kendaraan roda 2 atau motor, dihimbau untuk lebih berhati-hati saat kondisi hujan karena kondisi jalan yang licin berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dan juga BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi atau aplikasi cuaca guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu nih ya Bang Po ya. Dan untuk perkiraan cuacanya di Jakarta Selatan itu bakal diperkirakan hujan ringan nah Bang Po. Kemudian di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan juga Jakarta Pusat ini diperkirakan akan berawan dan juga siang nanti hujan ringan. Jadi buat Abang Po yang hari ini udah ada agenda gitu ya buat keluar rumah atau mungkin jalan-jalan, refreshing dan sebagainya, dipersiapin aja bawa payung, bawa jas hujan buat yang pakai kendaraan bermotor. Kemudian juga bawa jaket ya Bang Po ya, biar gak masuk angin. Karena emang belakangan cuaca kan lagi panas-panasnya ya, terus tiba-tiba kita diguyur hujan, tentu aja itu bakal berpengaruh ke imun tubuh kita yang mungkin kalau lagi ngedrop bisa aja langsung kena masuk angin, meriang dan sebagainya lah. Pokoknya tetap jaga kesehatan buat Abang Po dan pantau terus keadaan cuaca di sekitar Abang Po. Oke deh, balik lagi kita bakal bacain WhatsApp yang udah masuk nih Abang Po ya. Ada Bang Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Noel, yang gitu aja sih dari teman atau kerabat. Tapi ya balik lagi niat kita apa? Kalau niat kita baik, entar pasti kebaikan akan kembali ke kita. Meskipun bukan dari orang dan cara yang sama. Bener banget nih kata Bang Selamat Nursani ya. Kita memang membantu orang kan harus dengan rasa ikhlas dan rasa tulus gitu ya. Enggak harus berharap imbalan balik atau mungkin berharap dibales sesuai apa yang kita kasih gitu. Tapi kalau niat kita baik, mungkin dari Tuhan juga memberikan kembali apa yang kita beri ke orang tersebut dengan cara yang berbeda gitu, enggak melulu harus dari orang yang sama gitu, kalau kata Bang Selamat Nursani di Magelang. Oke, terima kasih Bang Selamat ya. Kemudian ada juga Pak Nurdi Gafer di Bogor. Kabar budaya pagi Abang Po dan juga Aye Nurdi Gafer di Bogor. Nyimak aja Bang, makasih ya Bang Noel, sukses selalu, metuga sampai kelar. Baik, terima kasih Pak Nurdi Gafer ya di Bogor. Sehat selalu juga buat Pak Nurdi Gafer. Kemudian ada juga Pak Sulaiman di Limo Depok. Kalau yang deket dan yang setara gak ada. Nah kalau yang statusnya di atas ya sangat jarang komunikasi. Hehe gitu katanya. Jadi emang kalau yang namanya biasanya orang yang punya jabatan, punya status di atas kita tuh biasanya suka gengsi.

0: gitu ya, atau malu buat ngucapin terima kasih ke orang yang jabatannya ada di bawah kita. Jadi kita mesti ya mungkin agak memaklumin aja lah ya, yang namanya atasan. Jadi mau gak mau ya kita harus nurut gitu. Kita kan juga butuh yang namanya kerjaan, tapi jangan dibawa hati juga lah intinya. Oke deh, terima kasih Pak Sulaiman di Limo Depok, dan sudah bergabung dengan kita di line telepon. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, ada Bang Arik ya di Samarinda ya ini ya.
1: Bukan.
0: Siapa nih?
1: Di Menteng.
0: Di Menteng? Dengan Bapak ya. Siapa? Kok kayaknya baru masuk nih sama Ayu nih. Siapa?
1: Enggak, tiap hari masuk.
0: Tiap hari? Oh iya, siapa sih? Belum apal nih Aye.
1: Ali Topan.
0: Oh Pak Ali Topan. Oh iya, ya udah lama soalnya kita nggak ini. Biasanya kan Pak Ali kan masuknya mungkin di apa namanya, kita jarang di pagi ya, jadi agak lupa gitu. Maaf ya Bang Ali Topan ya. Ya. Gimana kabarnya Pak Ali Topan?
1: Kabarnya sih baik-baik saja ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kurang fulus.
0: Kurang fulus ya, ya di penghujung bulan, maklum lah ya. Bentar lagi, sabar-sabar aja deh ya. Oke deh, siap. Pak Ali Topan, kita lagi gimana? Sama lah sama kita. Ya kita sabar-sabar aja lah. Pak Ali Topan, kita lagi ngomongin soal terima kasih nih. Kira-kira dari Pak Ali Topan sendiri pernah nggak sih punya pengalaman yang berkaitan dengan orang lain gitu ya? Kita udah bantu, kita udah peduli sama orang lain, tapi orang lain tuh mungkin lupa ngucapin terima kasih ke kita. Kira-kira ada nggak pengalaman seperti itu, Pak Ali Topan?
1: Ya ada juga sih ya. Ya kadang gini ya, saya sama temen ya. Ya dia tuh nggak baik ya, karena kita supaya baik itu gimana caranya dia gitu kan. Jadi orangnya berguna gitu ya.
0: Iya benar-benar
1: ya, akhirnya dia tuh ngomong-ngomongin saya gitu ya. Akhirnya kan saya nggak cuma adu sana adu sini gitu kan. Nah kadang kebetulan saya adu dia yang gini-gini. Dia marah. Ya udah. saya habisin. Ya berobat belur, saya kasih uang untuk berobat nih, $500 gitu.
0: Buset.
1: Iya.
0: Ekstrim juga nih Pak Ali Topan, yang langsung aja disikat gitu ya.
1: Iya. Kebiasaan kalau itu kan. Ya udah saya habisin aja, ketonjok macam-macam gitu. Berobat belur, saya kasih uang nih.
0: Ibaratnya yang penting kita tanggung jawab gitu ya, walaupun kita udah nyikat gitu ya. Oke, tapi respon dari orangnya gimana? Orangnya marah-marah kah atau ya udahlah dikasih?
1: Tapi uang juga uang diterima.
0: Uang diterima ya, jadi gak boleh marah-marah gitu ya.
1: Iya, tapi dia harus nunduk. Terima kasih ya,
0: dibilang. Lu baik juga dibilang. Tinggal aja. Iya. Tapi emang kadang orang emang kudu apa ya, ibarat kasarnya tuh kudu dikerasin gitu ya Pak Ali Topan ya, biar sadar ya.
1: Iya, maksudnya kita kan sesama teman ya. Yang suka ngomong sonok mari.
0: Iya.
1: Kita bahas apa untuk masa depan gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi ntar ngomongnya si A, ngomongnya si B. Wah, anak kurang nggak bener nih, kasih pelajaran nih gitu.
0: Iya, itu dia. Kita mesti ya apa namanya, menyadarkan orang lah ya, biar kedepannya juga buat kebaikannya dia juga.
1: Ya kata temen yang satu, dia emang gini kan, orang dia seneng ngunding orang dia, tuh pengen ada dapat pulus gitu.
0: Iya. Oke deh Pak Ali Topan. Pak Ali Topan, ini ada salam nih dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bang Ali. Gimana kabarnya Bang Ali? Sehat-sehat selalu ya Bang Ali, gitu katanya.
1: Iya nih, lagi dakom ini, kurang sehat ini.
0: Lagi meriang atau lagi apa nih?
1: Kakinya yang patah itu.
0: Oh, masih masih pemulihan ya.
1: Iya, udah tinggal di check up ke Singapura.
0: Iya ya, ayo doa Anda pokoknya lancar terus buat masa pemulihannya dan check up-nya semoga juga
1: Amin.
0: lancar gitu.
1: Ya.
0: Terus ada juga nih dari Ibu Dindin di Bekasi. Pagi Pak Letopan, semoga cepat sembuh kakinya gitu katanya.
1: Terima kasih Bu Dindin.
0: Oke deh. Kalau Bang Letopan mau salam-salam buat siapa nih?
1: Ya buat itu buat Ibu Dindin ya. Di Bekasi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Ari. Pak Sukanda ya, Pak Sukanda ya.
0: Pak Haji Suanda.
1: Iya, Haji Suanda ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Unjo. Siapa lagi? Gue lupa kalau naik gini.
0: Ngeblank ya, tiba-tiba ya lagi naik ya.
1: Iya. Jadi nggak kepikir tiba-tiba pencet masuk gitu.
0: Iya.
1: Jadi rencana jadi kayak buyar gitu.
0: Padahal sebelumnya udah kepikiran ya salam-salam buat siapa gitu, begitu naik lupa iya. Semua buyar dah. Oke, kalau gitu buat semuanya aja berarti ya, biar sehat-sehat ya, semua gitu.
1: Semuanya aja ya.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, semoga pada sehat semua ya.
0: Amin. Amin.
1: Sehat ya.
0: Ada lagi nih salam-salamnya dari Pak Herman Ganesa. Pak Letopan, sehat-sehat selalu ya.
1: Gitu, oh iya. Katanya. Pak Herman Ganesa lupa ya. Maaf ya.
0: Iya.
1: Sama Bu Bapang itu ya.
0: Ya. Oke, terus buat ada juga Ibu Tami di Limo Depok nih. Assalamualaikum Bang Letopan, biar gak lupa diingetin nih malah.
1: Iya. Maaf Ibu Tami ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Ya. Oke, buat siapa lagi nih? Buat semuanya aja ya. Berarti ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke deh, siap.
1: Pada istirahat ya. Hari
0: iya.
1: Minggu ini
0: siap. Oke.
1: Saya juga mau keluar ini.
0: Mau kemana tuh?
1: Mau ke Puncak.
0: Buset, liburan atau ada urusan di sana?
1: Ya ada villa, ada yang bocor katanya villanya.
0: Oh, ngurus villa ya. Oke deh, siap iya. Ya. Semoga bisa lancar semua perbaikannya, renovasinya.
1: Amin.
0: Oke deh, siap. Terima kasih.
1: Oke deh, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Letopan ya, mau ngecek villanya di Puncak. Barangkali Abang Po ada yang mau sewa villa ya, boleh langsung tuh ke Bang Letopan ya. Tapi sekarang lagi diperbaikin tuh, ada yang bocor katanya. Sudah bergabung lagi nih, ada Ibu Tami di Limo Depok ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tami.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana pagi kabarnya juga nih Ibu Tami?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih di sini. Iya, di Depok cuacanya lagi panas atau mendung nih?
2: Mendung
0: ya. Oh, berarti sama nih kayak di sini. Ya, pokoknya kalau kita mau keluar-keluar sedia payung sebelum hujan aja lah ya Bu Tami ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, Bu Tami, kita lagi ngomongin soal kata terima kasih nih. Kira-kira iya. Bu Tami ada pengalaman enggak sama orang lain? Mungkin orang lain ada yang suka lupa buat ngucapin terima kasih atau mungkin ada iya, yang sengaja enggak ngucapin terima kasih gitu. Gimana?
2: Pernah, cuman ya biarin aja mungkin dia lupa gitu.
0: Positive thinking aja gitu ya, mungkin lupa. Cuman biasanya kalau kita apa namanya udah bantu terus enggak ada basa-basi terima kasih kan juga mungkin kadang ada rasa apa namanya kayak kok enggak ada rasa basa-basinya sih?
2: Nyeloneng aja enggak terima kasih enggak apa gitu ya.
0: Iya, kadang itu bikin kapok enggak sih kalau Bu Tami atau ya udah bantu terus aja gitu?
2: Ya enggak sih.
0: Berarti tetap bantu aja ya, mungkin positive thinkingnya tadi ya, mungkin lupa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau Bu Tami mungkin kalau ke orang lain pasti ngucapin terima kasih ya kalau dibantu atau dipeduliin gitu ya.
2: Ngucapin, soalnya saya juga kadang-kadang suka lupa.
0: Oh, kadang-kadang suka lupa sendiri lagi. Juga ya.
2: Iya. Iya, saya enggak lupa ngucapin terima kasih. Jadi nanti deh kalau itu ketemu gitu.
0: Iya, jadi kita juga mesti refleksi diri juga ya. Kalau orang lain mungkin nggak ngucapin terima kasih, ya sama halnya kita juga. Kalau kita nggak ngucapin terima kasih, kita lupa gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, Bu Tami ada salam-salam nih dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Tami, salam kenal ya dari Aye. Dan juga Bu Tami tetap udah kenal ya. Ya mungkin Bang Haris lupa kali ya. Oke deh. Didoain juga nih semoga Bu Tami tetap sehat selalu dan semangat Bu Tami gitu katanya.
2: Amin.
0: Oke deh. Salam-salam buat siapa nih Bu Tami?
2: Bisa salam-salam banyak ya?
0: Boleh. Kita tungguin deh sampai jam 10 nanti juga enggak apa-apa.
2: Iya. Nanti habis waktunya sama saya.
0: Iya, enggak masalah. Malah seneng aja.
2: Ya, Mbak. Oke okay, deh. Yang dengar perempat di mana saja berada.
0: Iya. Yeah.
2: Kang Dani, Abah Suanda, Pak Endang, Mang Tono, Bang Ali Topan, Bang Hasan, Pak Mugimin sama Ibu Siti-nya, Bu Yati ya.
0: Iya, Bu Hayati.
2: Teh Dinda, Ibu Wigati, Ibu Ana, Bu Ani, Bang Gilang, Bang Wardi, Pak Bambang, Pak Haris, Pak Joyo, Pak Kunjo sama Uti-nya, Bu Alma, sama Bu Umi, Kakak Ayu, Teh Epi, semuanya aja deh.
0: Semuanya aja ya. Oke deh, siap.
2: Kalau gitu. Berempat.
0: Siap. Ya, sehat selalu berada. Pokoknya ada ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Tami ya.
2: Sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin, sama amin.
2: Sama juga sama.
0: Amin, ya, terima kasih. Selalu,
2: banyak rezekinya.
0: Amin, terima kasih banyak Bu Tami ya. Semoga Bu Tami juga sehat selalu dan rezekinya lancar selalu.
2: Gitu. Amin, amin ya
0: rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Tami di Depok. Dan juga Abang Po ya masih ditunggu. Tapi setelah yang satu ini kita bakal kabar berita dulu di jam 8 pagi. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: کردن.
1: کبر بریتی جام 8.
2: Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Illumination of Jakarta 2026 bertema Glow of Peace di Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan keluarga besar umat Buddha ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Trisuci Waisak tahun 2570 BE atau 2026 Masehi. PLT Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, kegiatan perayaan nasional Waisak akan dilaksanakan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, Minggu 31 Mei, tapi Pemprov DKI Jakarta sengaja memajukan kegiatan sehingga melengkapi keseluruhan perayaan. Dilanjutkan Rano, sebelum ini Pemprov DKI Jakarta juga telah menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Besar Agama lainnya. Kegiatan tersebut telah dimulai sejak Christmas Carol Desember 2025 lalu hingga Idul Fitri Maret 2026 lalu. Selain memperkuat pesan toleransi, Rano menegaskan berbagai perayaan Hari Besar Keagamaan yang dikemas dalam kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomis. Ditegaskannya, beragam event yang digelar sejak Desember 2025 hingga Maret 2026 lalu mampu menghasilkan sirkulasi ekonomi hingga 67 triliun. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Ripka Haluk, mengapresiasi penyelenggaraan Konferensi Strategis Papua yang dinilai memperkuat arah pembangunan Papua dengan tetap berpijak pada kearifan lokal dan keberpihakan kepada masyarakat adat. Dalam kesempatan itu, Ripka juga menyampaikan salam dan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konferensi tersebut karena mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum bersama. Dalam konteks tersebut, dia menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 10 pagi tentunya. Dan di weekend ini kira-kira Abang Po pada mau kemana nih? Kalau tadi Bang Ali Topan kan mau benerin villa ya yang ada di Puncak Bogor. Dan kalau yang satu ini mau kemana nih hari ini? Ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris.
2: Selamat pagi Bang Noel.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Haris pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Cuman belum ya? Ada matahari nih Bang.
1: Iya, kayaknya rata deh mulai dari tadi Karawang, Depok, dan juga Jakarta pada mendung semua ini hari ini.
2: Iya, benar.
1: Jadi kalau menurut dari Bang Haris sendiri gimana nih kira-kira mengenai kata terima kasih ini? Kalau dari Bang Haris ada gak pengalaman yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan nih mengenai kata terima kasih?
2: Ya kalau buat saya sih sangat menyenangkan Bang ya. Kalau kita pemberian dari orang kita bilang terima kasih ataupun alhamdulillah itu baik.
1: Berarti emang terima kasih itu juga jadi salah satu apresiasi juga ya Bang Haris ya buat kita atau buat yang memberi gitu terutama.
2: Betul, betul. Ya kita harus mengucapkan lah ya kan, apapun pemberian dari seseorang ya kan. Ya yang penting kita banyak-banyak terima kasih gitu kan.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau Bang Haris sendiri, misal ada orang yang udah Bang Haris bantu nih, benar-benar tulus bantunya, sepenuh hati, terus juga sampai berkorban mungkin ya bahkan ya. Tapi orang tersebut cuman senyum manis aja, nggak ada kata terima kasih gitu ya, basa-basinya nggak ada. Gimana kalau Bang Haris?
2: Ya kalau menurut saya sih, ya kan. Aku juga pernah Bang digituin sama seseorang. Malah itu teman dekat sendiri malah Bang ya kan.
1: Nah, itu dia.
2: Jadi, saat itu dia kan enggak kerja. Jadi ayah masukin kerja tuh di kerjaan ayah kan. Masih ya, dia bilang terima kasih, cuman kan ke belakangnya enggak ngenakin gitu Bang.
1: Oh. Iya ya. Jadi kadang orang udah dibantu mungkin terima kasihnya di awal doang begitu dimasukin, tapi lama-lama nyakitin juga gitu ya.
2: Dia sepertinya mau menyingkirkan aneh gitu Bang. Cuma saya sih diem aja.
1: Waduh gitu. Ini musuh dalam selimut kalau ini namanya mah.
2: Itu loh Bang, manusia seperti itu Bang ya kan?
1: Udah dibantu malah mukul balik. Iya. Ya kalau ada ketemu orang yang kayak gitu lebih baik dihindari ya Bang Haris ya.
2: Iya, cuma sih ayah dibuat nyantai aja Bang, gak apa-apa. Kalau lu mau ya silakan gitu aja.
1: Iya.
2: Silakan, kalau ayah kan udah tahu siapa bos-bos ayah gitu.
1: Yang nah itu dia yang penting ya.
2: Baik Bang,
1: relasi sama bos gitu.
2: Iya, mau menjilat bos gitu kali.
1: Ya monggo jilat kayak gimana pun kan lama-lama juga bakal kebongkar sendiri tuh sama bos-bosnya, bakal ketahuan sendiri.
2: Emang ketahuan Bang, jadi akhirnya dia punya misi mau istilah kata korupsi lah. Kerjaan itu Bang. Ais udah keluar dari kerjaan itu, udah keluar. Cuman pas dengar dari teman tuh dia telepon waktu masih zaman telepon Asia gitu Bang.
1: Iya. Masih HP-nya belum Android gitu ya, masih zaman dulu. Iya.
2: Punya yang Asia gitu Bang. Dia telepon, Bang itu dulu yang abang yang masukin. Ketahuan tuh Bang, akhirnya sama bos dikeluarin juga.
1: Ya itulah ya, kalau emang dari awal niatnya jahat ya akhirnya sebelum kesampaian diputus duluan tuh. Ya biasanya kalau orang-orang kayak gitu biasanya karmanya bakal datang sendiri lah ya Bang. Kita mesti sabar-sabar aja lah ya. Oke deh sih.
2: Kita kan gak tahu kita kan Bang ya kan.
1: Iya. Oke, Bang Haris nih ada salam-salam nih dari Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Pak Haris sehat-sehat selalu ya. Udah ngejemur belum?
2: Belum Bang Herman. Nih, apa nih? Masih redup nih mataharinya.
1: Mataharinya masih malu-malu ya jam segini ya.
2: Iya benar, Bang.
1: Iya, jadi belum ngejemur nih Pak Herman nih. Bang Herman ya. Iya, amin. Oke deh, siap. Buat Bang Haris ada salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Bang Noel, tetap sehat selalu ya Bang.
1: Amin, terima kasih Bang Haris.
2: Juga Aye mengucapkan baik-baik terima kasih untuk Pak Cikong Dani yang selama ini sudah membantu Aye mau berbagi. Alhamdulillah Pak Haji, Ayah mengucapkan terima kasih banyak Pak Haji.
1: Masya Allah, alhamdulillah ya Bang Haris ya, masih ada yang peduli gitu ya.
2: Betul ya, dan juga untuk Pak Mugimin dan Bu Hayati.
1: Iya.
2: Bung Jo, Pak Lupi, Muda Wahyu, Pak Ali Topan, Bu Dindin, Bang Hasan, Bu Umi, Bu Alma, Bu Wigati, Herman Ganesa, Pandang, semuanya deh Bang.
1: Semuanya aja ya. Pokoknya buat yang lagi dengerin gitu ya, semoga sehat selalu gitu ya Bang Haris ya.
2: Iya benar Bang, yang penting kan sehat selalu Bang.
1: Nah itu aja, dia, oke deh siap. Terima kasih ya Bang Haris ya, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya pokoknya.
2: Amin.
1: Oke deh siap, oke terima kasih Bang Haris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris di Kali Anyar. Dan sudah bergabung sama kita di line telepon nih, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ame siapa nih? Kok kayaknya masih asing nih ayang?
3: Bang Noel ya?
1: Iya, sama Bang Noel nih di sini.
3: Iya, Abah Kusna nih dari
1: Pasar Rebo. Oh, Abah Kusna. Oh, iya udah lama enggak ketemu kita.
3: Iya. Bang Noelnya ngilang melulu.
1: Iya. Gimana Abah Kusna kabarnya?
3: Ya baik-baik aja nih.
1: Baik
3: mendung
1: ya.
3: Mendung tak selamanya hujan.
1: Nah itu dia cakep. Walaupun cuacanya mendung, hati kita jangan sampai mendung ya Bah ya.
3: Iya nih.
1: Nah itu dia. Oke, Abah Kusna, kita lagi ngomongin soal kata terima kasih nih. Abah Kusna sendiri ada nggak sih pengalaman yang mungkin cukup bikin apa, entah bikin nyesek atau mungkin bahkan bikin seneng gitu malahan dari kata terima kasih ini?
3: Emang kalau kita berbuat baik, misalnya ngasih apa, ngasih orang bilang terima kasih, emang seneng gitu.
1: Seneng ya, diapresiasi. Tapi
3: kadang-kadang ya kata ibu-ibu tadi juga bilang ada juga yang lolos aja gitu.
1: Iya, kelupaan atau apa ya. Ya
3: bukan kelupaan, memang karakternya gitu ya.
1: Iya.
3: Ya kita sih maklumin aja dah, biar dongkol-dongkol juga diem aja. Nggak usah dimarahin. Ntar malah pahala kita hilang.
1: Betul, kayak tadi yang diucapin siapa tadi ya pagi-pagi tuh. Pokoknya kita jangan sampai, apa namanya, jangan sampai ngomong-ngomong kalau kita udah berbuat baik gitu, malah nanti pahalanya hilang.
3: Pokoknya sekarang mah kita yang penting mah kita harus apapun yang kita perbuatnya ikhlas saja gitu.
1: Iya benar ya. Benar.
3: Allah gitu. Emang cuman, sih dalam kehidupan kita nih Bang Noel nih, ini kata Ustadz nih.
1: Iya.
3: Emang orang-orang dulu itu ada tiga komponen tuh yang bagus lah kalau kita jalanin gitu loh.
1: Apa ya aja tuh?
3: Pertama tuh ya kita nih pertama kali kita kata-kata kita tuh maaf.
1: Iya,
3: maaf ya gitu. Kita tuh kalau kita mau ngapain gitu, ada orang itu maaf ya, ketemu lewat kayak mau ngambil apa gitu.
1: Iya, iya. Benar-benar.
3: Yang kedua tuh tolong. Misalnya saya nu minta tolong, minta ambilin apa gitu, mau apa gitu, bilang tolong.
1: Iya.
3: Jangan nyelonong aja gitu.
1: Jangan kayak orang nyuruh gitu ya, kita harus tetap harus di depannya ada kata tolongnya gitu.
3: Nah yang terakhir itu makasih.
1: Terima kasih. Makasih. Iya benar.
3: Itu aja, pokoknya kita kalau ada orang baik sama kita jangan lupa deh putang terima kasih.
1: Benar.
3: Orang selain seneng ya gitu ya, kitanya juga kan tahu diri.
1: Iya benar itu dia, cuman kan kadang ada orang yang emang suka gak tahu diri ya. Bisa dibilang ya, kita udah bantuin, udah apa segala macem, kata terima kasih pun gak muncul, mainnya lonong pergi aja gitu.
3: Apalagi yang kita kasih ini dianggap dikit gitu.
1: Nah itu dia, udah dikasih masih ngehakimin gitu ya, ngejudge gitu.
3: Ya kita juga ngasih juga dikit, juga emang adanya dikit segitu.
1: Iya sesuai kemampuan kita ya Bah ya, gak boleh maksa juga ya kalau kita mau nolong orang ya. Itu
3: ya pokoknya sekarang prinsipnya kita mah sekarang apapun yang kita perbuat ikhlas dah.
1: Yeah,
3: biarin kalau orang mau ngapain mah ya, kita juga bukan malaikat ya, gondok mah ada gondok ya.
1: Betul.
3: Cuman kalau kita ceplosin lagi malah jadi berantem gitu.
1: Jadi berantem. Niat
3: baik.
1: Pahalanya hilang jadi panjang, Bah. Pokoknya kita kalau udah niatan nolong ya udah gitu ya, berhenti di situ gitu ya, Bah ya.
3: belakangannya tuh duit yang kita kasih dilemparin lagi sama kita.
1: Nah itu dia ya yang kita hindari tentunya. Oke deh. Ya? Iya gimana?
3: Mau ngirim-ngirim nih sama temen Abdaun nih Bang Noel nih.
1: Boleh silahkan Mangga.
3: Al-Mukarom Pak Haji Suhanda tuh ya.
1: Iya.
3: Terus lagi aja Pak Tono tuh Pak Tono. Aki ya di jendela tuh sama Abah tuh sama jendelanya.
1: Iya.
3: Maksudnya
1: iya.
3: Sama jendela tuh giginya ada jendelanya.
1: Tengahnya bolong sama satu gitu ya. Iya iya iya.
3: Terus ada lagi Bu Umi Pesanggrahan tuh.
1: Iya. Belum naik siapa nih Bu Umi nih.
3: Pak Endang, Pak Endang.
1: Iya Pak Endang. Iya.
3: Kalau di Abdaun namanya Pendang Heeh itu.
1: Pendang Heeh.
3: Kalau ngomong pakai Heeh.
1: Ciri khasnya ya.
3: Terus tadi yang udah naik tuh ada Ibu apa ya tadi saya?
1: Ibu Tami ada.
3: Ibu Tami. Iya. Pak Ali Topan yang kenalinnya Bang Kusna nih dari Pasar Bo nih.
1: Iya. Yang
3: belakangan tadi berapa? Siapa itu?
1: Ada Bang Haris.
3: Bang Arif, Bang Arif, bukan Bang Arif kita ya, bukan ya?
1: Bang Haris, Bang Haris, H-A-R-I-S,
3: oh, iya. Iya. Oh iya iya.
1: Di Kali Anyar.
3: Terus Pak Ali Topan udah tadi. Ini saya mau ngomong sama Pak Gil, Bapak di Kerawang tuh Pak Gilang.
1: Pak Gilang, ya, Pak Gilang. Iya, Pak Gilang.
3: Ini mau bilang nih, kenalin saya nih Pak Kustan ya, pernah sekolah di Kerawang tuh abah dulu.
1: Oh iya, ini lagi
3: di SMP di Kerawang dulu.
1: Lagi, oh iya nih, nitip salam juga nih Pak Gilang nih, selamat pagi ya Pak Kusna, salam kenal dari Karawang. Lagi dengerin
3: Abah
1: nih berarti
3: Kusna, Abah Kusna sekolah di Karawang itu tahun 55.
1: Buset, tahun 55, Bang Gilang udah lahir belum tuh ya?
3: Ya ngasih tahu aja.
1: Iya,
3: soalnya
1: iya.
3: dulu bapaknya Abah tuh dulu kerjanya di kereta api.
1: Ha-ha.
3: Oh iya. Terakhir dinasnya tuh di stasiun Cikampek tuh,
1: oh,
3: Bang Noel.
1: Iya, iya,
3: nah
1: iya.
3: Karena di Cikampek tuh waktu itu belum ada sekolah SMP, jadi naik kereta tuh tiap pagi tuh di Dugdag tuh, 3 tahun deh tuh. Tamat dari SMP Karawang. Karawang juga itu sekolahnya baru jadi tuh,
1: baru
3: Bang Noel.
1: Ya.
3: Wah, masih bau cat itu.
1: Iya, zaman dulu kan sekolah kayaknya masih langka gitu ya, apa ya? Yeah.
3: Itu di depan stasiun banget tuh. Kalau kita turun dari stasiun ke sekolahan tuh bukan lewat jalan gede jauh, jadi lewat galangan sawah tuh.
1: Iya.
3: Kalau hujan lumayan deh, jebur.
1: Lumayan bikin kotor tapi, gitu ya.
3: Sampai sekolahan yang blok.
1: Iya, blok semua. Aduh, tuh kaki.
3: Pengalaman.
1: Iya.
3: Ya itulah Bang Noel.
1: Oke deh.
3: Yang lainnya sih salam-salam aja deh semuanya. Salam kenal sama Abah nih, Abah Kusna ya.
1: Siap. Bang Gilang juga biar mau nitip nih. Mampir kalau pas kebetulan lewat Karawang, Abah Kusna. Abah Kusna kan orang bijak nih, keren. Sehat selalu Abah Kusna, gitu katanya.
3: Terima kasih banyak deh. Insya Allah deh, kalau lewat-lewat ke Solo ntar kita calling-callingan aja deh.
1: Siap.
3: Terima kasih Bang Noel ya.
1: Siap, terima kasih juga.
3: Biar sehat semuanya.
1: Ini ada nih, salam juga nih. Abah, iya. Dari salam dari Bang Haris nih, nanti kelewat lagi nih. Sehat Haris, selalu ya, iya. Abah Kusna. Iya. Dari hati
3: yang
1: ikhlas,
3: tuh,
1: semua menjadi berkat.
3: Yang di
1: berkat.
3: Sono tuh, yang di Solo tuh. Pak Mukimin,
1: Pak
3: ya
1: Mukimin, Pak Mukimin dan Bu Yati, iya.
3: Ya itu aja yang ingat dulu dah, ntar
1: iya.
3: Gampang tulis.
1: Sama ini ada ini. Salam lagi nih, Bunda Umi di Serang. Salam kenal Abah dari Serang.
3: Oh Bu Umi itu ada dua ya, Serang juga ya. Iya.
1: Kalau yang Bu Umi yang itu di Pesanggrahan tuh.
3: Pesanggrahan.
1: Iya. Ya.
3: Kalau Pesanggrahan mah dulu bekas tetangga Abah tuh. Abah
1: ada
3: sebelum
1: ya.
3: Pasar Rembo sono dulu.
1: Oh.
3: Tahu dia.
1: Menjelajah Jabodetabek nih kayaknya Abah Kusna ya. Oke,
3: komplek Depen
1: iya.
3: Waktu dulu ya.
1: Ya,
3: makasih Bang Noel ya.
1: Terima kasih juga buat
3: Abah Kusna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Abah Kusna di mana tadi ya? Lupakan aja. Iya, oke deh. Oh, kelewat nih tadi ada Ibu Tami di Depok. Assalamualaikum Abah Kusna, salam kenal nih dari Ibu Tami, gitu katanya. Oke deh. Dan baru aja tadi disalamin sama Abah Kusna, udah naik aja nih. Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
1: Iya, gimana kabarnya nih Pak Mukimin dan Bu Yati pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah.
5: Agak dingin ini sekarang.
4: Cuacanya berubah dingin sekarang Bang Noel.
1: Mendung juga di Surakarta.
4: Lumayan.
1: Oh, berarti rata kayaknya.
4: Ya, enggak mendung banget tapi lumayan gitu.
1: Lumayan ya, lumayan bikin adem lah ya, dingin gitu ya.
4: Iya, dingin. Iya.
1: Oke deh. Udah
4: musim kembang randu ini, Bang Noe.
2: Kembang randu, kembang mangga.
1: Udah mulai musimnya ya mungkin ya, bentar ya, lagi. Ya,
2: mulai musim nih. Ah,
4: Kalau bahasa Jawanya bediting katanya.
1: Bediting. Iya. Oke deh, Pak Mukimin sama Bu Yati, kita lagi ngomongin soal terima kasih nih. Kira-kira dari Pak Mukimin sama Bu Yati, pernah nggak punya pengalaman ketemu orang tuh, mungkin kita berbuat baik dan dibalas dengan terima kasih dan ucapan yang tulus gitu, atau mungkin pernah kita udah bantu orang tapi ucapan terima kasih pun nggak terlontar dari mulutnya gitu, gimana Pak Mukimin dan Bu Yati?
2: Ada, tapi
1: gimana tuh ceritanya?
2: Kebanyakan ya
4: mengucapkan terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Kebanyakan ya. Ya, alhamdulillah.
2: Terima kasih. Mm-mm. Walaupun apalagi diberi. Diputer lagu aja, request lagu diputer itu udah terima kasih, matur nuwun.
4: Jadi kalau misalnya di pro 4 itu misalnya.
2: Misalnya pro 4, request lagu apa, itu kan terima kasih, matur nuwun.
1: Iya.
4: Walaupun besar kecil, jasa orang lain itu kan harus dihargai.
1: Betul.
2: Disalami aja, disebut namanya aja sudah. Terima kasih, matur nuwun.
1: Itu dia ya, makanya terima kasih itu walaupun kelihatannya sepele tapi berarti gitu ya Pak Mukimin ya dan Bu Yati.
2: Sekali.
1: Walaupun yang hal sekecil apapun.
4: Iya Pak Noel.
2: Ini agak senang.
1: Iya benar. Tapi ya kalau namanya orang kan beda-beda ya Pak Mukimin Bu Yati ya. Kadang ada juga orang yang mungkin kelupaan, kalau positif thinkingnya lupa buat ngomong terima kasih, atau ya, mungkin ada juga yang sengaja gitu ya, ngasihnya ya, cuma segini
4: sengaja,
1: gitu.
4: Saya sengaja juga ya.
1: Iya benar, ya. Oke deh.
2: Dikasih enggak ngatur nuwun itu ya juga ada.
1: Iya namanya orang beda-beda ya Pak Mukimin ya. Kita yang
2: orang beda-beda.
1: Yang pasti kita dalam memberi itu entah sesuatu besar kecilnya tetap kita harus tulus dan ikhlas gitu ya Pak Mukimin.
4: Iya.
1: Nah,
4: misalnya,
1: misalnya
4: yang sudah anu memang sudah diberi itu ibaratnya kita buang sampah kan gitu ya Pak.
1: Iya. Oke deh siap. Iya. Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
4: Buat Abah Husna tadi ya Pak Noel.
1: Iya, Abah Husna.
4: Atut nuhun.
1: Atut nuhun, iya. Terus buat siapa lagi?
2: Sama Uti.
1: Kakung Jo sama Uti, iya.
2: Ya, sama
4: Bang Haris dikaliannya.
1: Bang Haris
4: dikaliannya.
2: Bang Haris Rustam, Bu Helmi,
4: Pak Haji Hamsan. Dan semuanya
1: saja. Iya, enggak kelewat yang satu ini nih, ada Pak Gilang di Karawang juga apa namanya?
4: Pak Gilang lupa, Pak.
1: Ngirim salam juga nih, salam kompak selalu Pak Mukimin dan Bu Yati, semoga guyup selalu rumah tangganya gitu kata Pak Gilang.
4: Iya, terima kasih doanya Bang Gilang.
1: Iya.
2: Pak Gilang juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezeki. Limpah.
1: Iya.
4: Bang Gilang udah naik belum Bang Noel?
1: Sudah tadi pagi, semangat banget tuh jam 7 pagi tadi.
2: Iya.
4: Jam 7 tadi saya pergi.
1: Oh, lagi pergi.
2: Ke warung.
1: Iya. Ya enggak apa-apa, yang penting tetap sempat masuk ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
4: Iya, tapi kalau mulai sekarang menyimak terus Bang Noel.
1: Siap. Ini juga disalamin sama ini. Bang Pak Gilang nih. Semoga tetap setia bang, di channel.
2: Tugas atau
1: lagi apa? Lagi cuti.
2: Capean lihat wayang.
1: Lagi cuti Bang Wawan ini. Makanya kita sekali-sekali lah ya minggu pagi gitu.
4: Iya. Ya seterusnya Bang Noel.
1: Iya.
2: Kan saya dengarkan wayang juga.
1: Iya, sampai pagi tuh acaranya ya. Dan
2: Bang Wawan di sana tadi. Tadi malam.
4: Di pro 4.
1: Iya, kita kan kemarin siaran dari jam 3 sampai jam 8 tuh. Terus jam 8 lebih sedikit masih mantengin di sini, mau pulang hujan malah. Ya udahlah di sini aja.
4: Hujan.
1: Iya. Gitu. Terus ada juga nih dari Pak Gilang nitip pesen nih, semoga tetap setia di channel RRI Pro 4 ya. Kan RRI karena RRI penyambung silaturahmi senusantara gitu katanya.
4: Iya, betul Bang Gilang memang.
1: Iya. Terus ada juga dari Pak Herman Ganesha.
2: Pak
1: Iya. Pak Mukimin sama Bu Yati, cuaca di Surakarta panas apa redup gitu katanya.
4: Iya, ngan agak
5: redup. Ini agak redup.
1: Agak redup ya.
5: Dari... Tapi ya pokoknya ada panas, ada redup. Kadang-kadang panas, kadang-kadang redup.
1: Oke, ya mendung-mendung manja gitu ya berarti ya.
5: Ya.
1: Manja. Iya, dari Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Terus yang terakhir ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati. Salam sehat selalu ya. Gitu katanya.
4: Iya, Bu Tami juga salam sehat selalu.
1: Amin. Amin. Oke deh. Iya, salam-salam buat siapa lagi nih Pak Mukimin atau udah?
4: Sudah buat semuanya, ya, semuanya saja.
1: Buat semuanya aja ya. Semoga sehat selalu gitu ya Pak Mukimin, Bu Yati ya.
5: Iya, Bang. Bang Uwel, selamat tugas.
4: Saya temani iya. Sampai jam 10
5: nanti. Sampai jam 10 nanti.
1: Siap. Oke deh. Terus ada lagi nih Bang Haris di Kalianyar. Sehat selalu ya Pak Mukimin dan Bu Yati.
4: Iya, sehat juga ya, Bang Haris. Juga,
5: sehat selalu. Selamat berjemur. Udah berjemur belum?
1: Belum nih katanya berjemur. Di Kalianyar katanya lagi mendung. Mataharinya belum keluar.
5: Mendung.
1: Iya.
4: Oh iya, di dalam dulu. Tunggu sampai ada matahari.
1: Bang iya, Haris. Benar. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Semoga sehat selalu ya, dan lancar rezekinya ya. Pokoknya buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
5: Amin,
1: ya. Oke.
4: Bang Noel juga sama. Moga-moga rezekinya lancar selalu.
1: Amin, selalu. Amin. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta ya. Jadi pengucapan terima kasih itu emang walaupun hal yang sepele ya, kita juga mesti apresiasi untuk orang yang sudah peduli, orang yang sudah bantu kita. Dan tentunya buat Abang Po juga komentarnya masih ditunggu nih di WhatsApp maupun di line telepon kita ya, di 0812-1124-928 maupun di line telepon kita 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Picha Picha. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Picha Picha ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Picha Picha, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Picha Picha di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Bocor.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih ngebahas soal terima kasih gitu. Satu kata yang bikin diri kita atau mood kita tuh berubah juga ketika kita membantu seseorang. Dan udah bergabung sama kita nih di line telepon kita ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa nih?
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
2: Iya. Dari Bumi. Iya, siap. Selamat pagi Bumi. Gimana kabarnya pagi, pagi ini?
3: Alhamdulillah, baik Bang Noel.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu.
2: Amin. Kita juga lagi sehat nih, alhamdulillah ya,
3: Bumi ya. Alhamdulillah.
2: Iya, Bang Noel. Iya, Bumi, kita lagi ngomongin soal terima kasih. Satu terima kata kasih, yang mungkin kelihatannya sepele ya Bu Umi ya, tapi ternyata kalau berdasarkan dari cerita-cerita dari yang udah naik tadi tuh sangat penting dan berkesan gitu. Kalau Bu Umi sendiri gimana?
3: Sama. Ya juga gitu Bang Noel, kalau sama teman tetangga terima kasih ya sama-sama seneng. Tapi saya kadang-kadang juga lupa.
2: Iya, yang namanya manusia lupa ya wajar ya Bu Umi.
3: Kalau itu ketemu di jalan sama teman, dikasih kabar, nanti udah ngobrol-ngobrol, akhirnya pisah. Lah, iya saya tadi belum terima kasih, baru ingat, tapi teman udah nggak kelihatan lagi.
2: Iya,
3: nanti
2: itu
3: kalau
2: dia
3: udah nyampe rumah gitu, ingat, baru saya telepon, maaf ya tadi terima kasihnya lupa.
2: Iya, saking keasikannya mungkin kita ngobrol macam-macam gitu ya, setelah kita ketemuan, malah lupa.
3: Jalan,
2: iya.
3: Tapi kalau yang deket-deket apa datang ke rumah gitu ya saya hampir selalu mesti terima kasih.
2: Iya.
3: Nanti kalau ada yang WA lewat HP anak saya juga saya bilang udah terima kasih belum tadi, udah atau gitu. Oh ya udah jangan lupa gitu.
2: Diingetin ya. Jadi kita sebagai manusia juga kadang ada lupanya, perlu diingetin gitu ya Bumi.
3: Harusnya kita mesti ngerti, tapi kan nggak sengaja kadang-kadang lupa. Jadi kalau anak tuh ya saya ingetin, cucu saya ingetin, kalau dikasih apa di apa sama orang lain harus terima kasih, jangan lupa.
2: Benar.
3: Biar jadi kebiasaan gitu, ngerti sama orang lain Pak.
2: Nah itu dia yang bikin kita apa ya, ibaratnya kayak penyemangat lah ya, kalau kita udah ngelakuin kebaikan, peduli, terus diucapin terima kasih tuh kayak apresiasi gitu buat diri kita ya.
3: Senang, tapi kalau ada yang belum terima kasih, ya mungkin lupa. Biarin aja gak masalah gitu
2: kalau buat
3: saya. Saya sendiri juga suka lupa.
2: Iya benar banget.
3: Saya gak mikir yang macam-macam, pokoknya mungkin lupa kayak saya gitu aja.
2: Itu dia.
3: Iya,
2: jadi
3: ini sendirian nih.
2: Iya sendirian hari ini, Bang Mawan ambil cuti.
3: Habis bayangan semalam apa ya?
2: Iya mungkin ya kecapean kali. Oke deh. Iya, aduh kepencet kan tadi jadinya.
3: Oh,
2: iya.
3: Saya kok ada kabar di sini nih.
2: Tiba-tiba muncul nih di komputernya, nggak tahu lagi ngambek nih kayaknya komputernya.
3: Iya, mau ikut ngobrol Bang.
2: Iya, makanya dari itu. Iya, terus ada salam-salam nih Bu Umi dari Ibu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, salam sehat selalu.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tami, sama-sama Bu Tami sehat.
2: Iya, terus ada lagi dari Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Bu Umi sehat-sehat selalu ya, semangat 45 pokoknya.
3: Terima kasih. Terima kasih Pak Herman, sama-sama semangat juga, sehat selalu.
2: Terus Bu Umi mau salam-salam buat siapa nih?
3: Saya salam buat yang udah naik tadi, ada Abah Husnat Pasar Rebu, Pak Dandi di Benjo. Pak Suhanda di Maja, juga ada Wahyu di Bintaro, Bang Aris dan Pak Siti di Kalianyar, juga itu Ibu Dintin Bekasi, Bu Alma di Citerep, Bu Pipin di Awi, juga Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Wah lagi ngulek nih Pak, hari Minggu rame Pak Iwan.
2: Iya, ya kita doain rame ya.
3: Iya, Pak Bambang juga di Depok.
2: Iya.
3: Ya, semua aja. yang lagi dengerin ini, semoga sehat selalu.
2: Amin, amin.
3: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
3: Selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Umi. Semoga sehat selalu dan lancar rezeki pokoknya ya. Itu dia tadi Bu Umi di Pesanggrahan ya Bang Po ya. Dan kita bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk tadi. Ada siapa nih? Udah ketumpuk kan? Ada Ibu Nia Angelia di Rorotan Jakut, Jakarta Utara ya. Oh banyak banget nih kawan saya yang sombong gitu ya. Pokoknya macem-macem sifat manusia, boro-boro ngucapin, gak dimusuhin aja udah untung gitu ya. Iya sifat manusia kan macem-macem ya, kita mesti ngerti, mesti ya udahlah. Kalau emang dia sifatnya seperti itu ya udah, mungkin kalau yang buruk-buruk dibuang, kalau yang baik-baik kita ambil gitu ya. Oke terima kasih Bu Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara. Kemudian ada juga Ibu Tui di Bojonggede Bogor. Assalamualaikum Bang, mat pagi. Kalau saya alhamdulillah temen semua pada baik aja sama saya. Selalu happy pokoknya. Wis, Masya Allah. Alhamdulillah ya, berarti kalau lingkungannya, temennya, keluarga pada baik-baik semua gitu, harus patut disyukuri ya. Karena gak semua orang nih kedapatan jatah buat dapat lingkungan dan juga teman-teman yang baik gitu ya. Tahu terima kasih. Oke terima kasih ya Bu Tuwi ya di Bojonggede Bogor. Terus ada juga dari Bang Iwan Santoso nih, tadi juga ngelaporin cuaca di Kemayoran mendung pagi ini. Tadi malam juga saya berangkat ke studio RRI, hujan-hujanan Bang. Naik bajaj kemudian naik Transjakarta. Nah ini dia ya, pendengar setia dan juga apresiasi terhadap budayanya kenceng nih Bang Iwan Santoso ya. Datang langsung ke studio RRI buat nonton wayang semalam suntuk dan juga buat Bang Iwan Santoso, walaupun hujan-hujanan sampai rumah tetap kudu kering ya Bang ya, biar gak masuk angin, biar tetap sehat terus. Terima kasih Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Terus ada juga Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Wih ini panjang nih ceritanya nih. Ada parfum di balik novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga buat Ibu Sri Haryatun ya. Kalau saya kebetulan ngajar anak-anak TK, saya selalu ngajarin 4 kata ajaib saat berbaris, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Saat saya kasih sesuatu, buku, mainan, makanan, ada yang langsung ngucapin terima kasih. Bagi saya dan juga bagi anak yang lupa ngucapin sesudah terima sesuatu, selalu saya ingetin dengan kata ayo bilang apa kalau dikasih. Otomatis anak langsung ingat. Ada juga temen yang kalau dikasih sesuatu, saya boncengin motor, ada yang diem, cuek. Kemudian saya ingetin juga kalau dia yang diem, saya yang ngucapin terima kasih, kayak semacam menyindir. Akhirnya dia senyum-senyum malu. Bagi saya ucapan terima kasih kepada siapa aja, termasuk kepada anak kecil sekalipun, sebagai ucapan atau pembiasaan yang baik dan indah. Salam buat semuanya, salam sehat selalu buat pendengar Perompat FM. Buat Bang Noel sehat dan sukses selalu. Terima kasih Perompat sudah menemani libur long weekend. O-nya banyak banget nih, panjang banget berarti ya buat weekendnya ya. Baik deh, terima kasih ya Bu Sri Haryatun. Semoga tetap semangat dan selalu konsisten ya buat ngajar anak-anak TK, buat penerus bangsa tentunya. Dan patut diapresiasi juga ya buat Ibu Sri Haryatun, karena sudah mengajarkan kata-kata ajaib gitu ya. Saat berbaris ada maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Itu yang zaman sekarang tuh udah mulai sulit tuh ditemuin sama anak-anak kecil ya, terutama anak-anak remaja, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya, yang kayaknya sekarang tuh udah mulai mungkin budayanya lebih ke barat-baratan ya, kebanyakan main sosmed kali ya. Jadi penting juga nih buat ngajarin yang namanya kalimat ajaib atau kata-kata ajaib nih, buat diterapin sejak dini gitu. Baik, terima kasih Ibu Sri Haryatun di Ciledug, semoga sehat selalu. Oke deh Bang Po ya, karena bentar lagi kita bakal ada kabar berita. Yang udah masuk telepon boleh ditahan dulu, kita kabar berita dulu. Abis itu baru deh kita ngobrol-ngobrol mengenai kata-kata terima kasih. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Prumpat FM, suara budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 9.
2: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, secara resmi membuka Indonesia World Dance Festival atau IWDF 2026 di Pos Blok Jakarta, Pasar Baru, Sawah Besar pada Sabtu kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ini menjadi bagian dari peringatan Hari Tari Sedunia sekaligus langkah strategis menyambut 5 abad Kota Jakarta dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. IWDF 2026 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pelaku seni tari dari dalam dan luar negeri. Sebanyak 88 grup yang terdiri atas sanggar, komunitas, hingga institusi pendidikan turut ambil bagian dalam festival tersebut. Selain itu, terdapat 13 finalis kompetisi battle dance yang berasal dari berbagai daerah, seperti Papua Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke destinasi pariwisata regeneratif Kepulauan Riau melalui program Familiarization Trip atau FAM Trip atau perjalanan pengenalan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini mengatakan, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama wisatawan Malaysia menuju Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata Malaysia ke Kepulauan Riau, perwakilan dari 12 agen perjalanan dan operator tur asal Malaysia diajak mengunjungi tempat-tempat wisata di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, masih di kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan tentunya kita masih ngebahas yang namanya kata terima kasih. Satu kata yang bisa ngerubah hidup orang gitu ya, barangkali seperti tadi Bang Gilang ya. Di dalam kehidupannya berkarir bahkan itu sangat berpengaruh. Bahkan mempengaruhi beberapa bulan kehidupannya. Sampai ditahan 3 bulan tuh karena gak ngucapin terima kasih. Dan udah bergabung sama kita ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Halo Bang Noel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Iya, gimana kabarnya Kakung Jo pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Bang, baik. Cuaca mendung Bang.
1: Mendung juga ya di Kalimantan ya?
2: Betul, tapi tadi habis panas sekarang mendung.
1: Oke, ya pokoknya kalau Kakung Jo udah punya rencana.
2: Mendung manja Bang, mendung nakal.
1: Mendung nakal ya, udah bukan manja lagi, nakal gitu ya. Oke deh, Kakung Jo, gimana nih tanggapannya? Aku tahu komentarnya nih setelah tadi mungkin mendengarkan beberapa dari Abang Po ya yang udah naik. Gimana kalau tanggapannya Kakung Jo mengenai kata terima kasih?
2: Kak, yang namanya kata terima kasih mudah banyak ngatai aja Pak, mengatakan terima kasih. Tapi kadang-kadang untuk merealisasikan dulu Bang.
1: Nah itu dia, kadang kita
2: yang namanya terima kasih itu hal yang sepele tapi sangat bermakna.
1: Betul.
2: Jadi beli begini Bang, itu sebuah apresiasi kita menghargai pemberi orang lain lah ya. Entah itu nasihat, entah itu berupa material kan begitu. Jadi kita untuk untuk menghargai pemberi perhatian, termasuk perhatian ya. Kalau orang itu memberi kita, mereka kasih perhatian sama kita. Jadi untuk mengapresiasikan itu tadi kita mengucapkan terima kasih. Tapi ini Bang, itu semua kembali pada pribadi kita masing-masing.
1: Pribadi masing-masing.
2: Kadang-kadang begini Bang, kadang-kadang ada yang mudah mengucapkan terima kasih, kadang-kadang ada yang juga enggak. Dan bukannya gengsi Bang ya, itu adalah kadang-kadang bawaan loh Bang.
1: Ada ya orang yang emang dari awal, emang dari kecil tuh sulit buat ngucapin terima kasih gitu ya.
2: Iya betul ya, ada Bang, harusnya dibungkit itu memang ada. Ya memang ada Bang, kita kan banyak sih Bang, bermacam-macam karakter kita hadapi.
1: Macam-macam ya, lah ya orang sifatnya.
2: Iya. Tapi yang sering aku ketemui, kadang aku sendiri mudah untuk mengucapkan apa? Kalau aku jujur Bang, aku untuk mengucapkan kata terima kasih, kata maaf, minta tolong, permisi itu paling senang Bang. Gitu begini, kita menghargai orang lain sama dan kita menghargai diri kita sendiri kan begitu
1: betul,
2: Bang.
1: Betul, betul.
2: Ibarat pepatah mengatakan tabur tuai kan Bang, kita siapa yang menabur itu kan menua kan begitu.
1: Nah itu dia, kalau kita menabur kebaikan kita juga pasti menuanya kebaikan gitu ya Kakung ya.
2: Iya itu gak usah dipungkiri Bang. Kapan misalnya kan kita di dunia pun di akhirnya nanti kalau kita akan menghadapi.
1: Betul, iya di saat waktunya yang tepat lah ya menurut yang Maha Kuasa gitu.
2: Nah katanya begini, sebenarnya itu ada saatnya Bang, kita tinggal tunggu aja kan begitu. Jangan sungkan untuk mengatakan hal-hal yang baik kan begitu tadi.
1: Iya benar.
2: Untuk mencari kasih kan. Ya walaupun kadang-kadang orang yang kita ucapkan terima kasih betul orang itu nggak mengharap, tapi kan sebagai bentuk apresiasi kan begitu.
1: Iya.
2: Gini Bang, ya kan? Ini Bang kadang-kadang gini Bang. Kalau kamu sering menghadapkan begini Bang, kadang-kadang kita bertemu dengan orang, kadang-kadang kamu juga merasa terharu banget sama orang ini. Orang ini bukan hanya mengucapkan terima kasih Bang, tapi termasuk mendoakan Bang.
1: Nah, gitu itu dia. Gini,
2: Bang, gak sesuai gini Bang, pemberian kita itu gak seberapa lah, halah gak seberapa lah. Itu pun kita, adik kata kita memberi orang itu pun hanya titipan dari Allah kan begitu. Allah menitipkan sesuatu ke kita untuk orang lain gitu.
1: Nah, jadi benar, benar.
2: Ada kata kita itu memberi orang lain, jangan sombong, jangan dikira gitu, kita itu pemberian kita.
1: Betul,
2: itu bukan
1: betul. Titipan aja ya.
2: Dari yang kuasa untuk orang yang dimaksud gitu loh, itu hak mereka itu loh.
1: Iya, jadi kayak kata Pak Tupar tuh tadi pagi juga tuh, kita jangan sampai kita udah memberi tapi kita justru makin ngomongin di belakang. Itu tuh si A tuh kalau kita udah kalau nggak dibantu nggak bakal bisa makan tuh kan, jangan sampai kayak gitu ya Kakung ya.
2: Itu ya gak bisa, itu bukan hak kita.
1: Iya benar-benar.
2: Kita gak punya hak gitu Bang. Gini Bang, andai kata maksud begini ya, kita gini Bang, kita simulasi Bang. Simulasi begini, Kakung punya kepercayaan sama Bang Noel. Mm-mm. Bang, tolong ini nanti kasihkan sama sebulan. Mm-mm. Kan begitu.
1: Iya.
2: Kakung yang ngasih ke atau berarti kan saya ngasih ke bulan, bukan,
1: iya,
2: bukan abang. Mm-mm. Abang hanya
1: titipan.
2: Mas abang marah, masa abang marah marah. Kan nggak mungkin kan,
1: iya,
2: bang.
1: Iya, makanya itu.
2: Kan hanya titipan, kan hanya titipan dari Kakung. Bang, mm-mm, tolong ini kasih ke bulan kan bebas titipan. Mm-hmm. Kalau nganggap itu abang yang memberi itu keliru.
1: Keliru dan tentunya karena dosa juga ya Kakung ya.
2: Iya.
1: Ngeklaim apa yang bukan milik kita.
2: Tapi ada barang-barang ngungkit-ngungkit.
1: Iya. Betul, betul, betul.
2: Itu Allah gitu loh. Lalu mempercayakan sama kita, kasih amal sama kita. Kita punya apa loh, Bang? Enggak punya apa-apa, cuma titipan
1: tuh.
2: Kalau Allah meminta, yang ngasih titipan meminta, kita punya apa? Nyawa, titipan, selembar nyawa.
1: Makanya
2: ini
1: udah kelar dah kita ya. Kalau yang kita suka ngeklaim-ngeklaim gitu ya.
2: Enggak bisa, Bang, ngeklaim apa? Kita enggak punya hak di situ.
1: Betul. Begitu gitu udah diambil kembali, udah mau apa kita?
2: Tinggal nama doang,
1: betul,
2: Bang.
1: Betul, betul, betul,
2: nama
1: betul.
2: Nama itu pun warisan orang tua gitu loh.
1: Jadi emang ya, kita kan, jadi emang kalau yang ya, pepatah bilang tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu tuh bener ya, Bang, Kakung ya.
2: Betul, Bang. Intinya apa, Bang? Agak berjiwa rendah hati.
1: Betul.
2: Jangan sombong. Kita mengasih itu bukan kita yang mengasih. Allah, kita hanya dititipi doang gitu.
1: Betul, Bang. Betul.
2: Jangan mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita punya. Kalau kita punya rumah, kalau rumah kebakaran, coba
1: nah,
2: bayangin.
1: Nah, kelar juga kan? Kemudian, itu kan sebagai bayangin salah satu tanda kita kenikmatan kita diambil gitu ya, Kakung ya.
2: Iya, kata orang Jawa, aku bisa dibondeli, gak bisa.
1: Nah, betul.
2: Intinya gitu, Bang, kita berendah diri, bukan rendah diri ya, rendah hati.
1: Rendah hati.
2: Rendah hati, yeah, rendah diri kan lain, Bang, ya. Jadi ingat, bahwa sebanyak kita punya itu titipan.
1: Betul.
2: Jadi sekali-kali, wah, kalau tanpa aku gak bisa makan, tanpa aku gak punya, gak bisa.
1: Tinggi banget omongannya ya.
2: Betul, Bang, kalau aku gak kenal oleh macam itu paling gede saya.
1: Iya, benar-benar.
2: Dia punya ilmu sedikit disanjungkan, punya harta sedikit dibanggakan. Itu cuma titipan kok. Sampai hari ini di situ ada hak, Bang, hak orang lain. Iya, ada hak orang lain, jangan ingin, jangan lupa.
1: Iya.
2: Jangan mentang-mentang kayak usaha-usaha gue kan gitu.
1: Nah, kalau udah di atas biasanya gitu tuh, Kakung, suka lupa siapa yang ada di belakangnya.
2: Nggak, ingatnya gini, Bang. Ingatnya kalau jatuh terpuruk baru nyadar.
1: Nah, benar. Baru nyebut tuh Tuhannya. Itu
2: jadi
1: dia.
2: Intinya jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan rasa terima kasih. Karena pada dasarnya terima kasih itu adalah rasa syukur, Bang.
1: Betul.
2: Rasa syukur kepada yang kepada Sang Khalik ya, kepada Allah pertama, kedua sama yang diamanahkan tadi.
1: Iya.
2: Jadi diamanahkan yang dititip hati itu tadi kan begitu.
1: Benar.
2: Jadi jangan sekali-kali yang dititipi itu merasa sombong, merasa bangga. Tanpa gue dia gak punya apa-apa.
1: Nah, itu dia. Begitu apa? Diambil kenikmatannya, kelar.
2: Gitu loh.
1: Oke, siap.
2: Jangan lupa ya, Mbak, ya sebagai pengingat.
1: Siap.
2: Sebagai hamba Allah, jangan lupa bersyukur. Ya kan? Andai kata kita mesti memberi orang, bukan pemberian kita, tapi Allah itu mempercayakan kita. Jadi kita sama Allah, berkat sama Allah, ya Allah, alhamdulillah. Berarti Allah. Ini, Bang, kalau kita dipercaya sama orang kan senang sih, Bang.
1: Senang banget dong, pasti merasa kita mampu dan merasa kita menjadi pembantu dalam sesuatu hal gitu ya.
2: Merasa tersanjung, merasa
1: terhormat kan. Pasti. Iya.
2: Ini, Bang, menanamkan sebab kepercayaan itu sulit, Bang.
1: Betul, kepercayaan tuh mahal.
2: Iya, dibela-belain promosi jual cabai, coba bayangin.
1: Iya, makanya.
2: Rasanya jual cabai begini, nih cabai gue yang paling pedes kan begitu kan.
1: Iya.
2: Padahal bener tuh, karena ada cabai karena bincangnya begitu.
1: Iya gitu, intinya gitu sih kita mesti jadi rendah hati gitu ya, Kakung ya. Jangan sampai kita berjumawa atas apa yang kita beri ke orang ya, padahal itu titipan gitu.
2: Iya, betul banget itu tadi.
1: Oke.
2: Kalau itu memang titipan orang lain, apa yang mau dibanggain
1: nah,
2: gitu
1: loh. Bener.
2: Punya mobil, mobil inventaris. Punya motor, motor inventaris. Nyawa pun inventaris loh bang.
1: Ntar malah kalau ngaku-ngaku itu punya kita, lama-kelamaan ketahuan kan malu sendiri kita.
2: Iya, kata orang Jawa bang, kecindase kan.
1: Kecindase,
2: gitu,
1: iya bener. Oke deh, siap Kakung Jo. Mau salam-salam buat siapa nih Kakung Jo?
2: Ntar bang, ini Uci lagi jual jahil, mau ikut
1: orang. Masuk jahil dong, malu-malu aja sih.
2: Kita jual jahil wae bang.
1: Halo Uti. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Uti?
3: Kabarnya Uti baik bang.
1: Baik ya. Alhamdulillah baik juga. Uti hari ini masak apa nih buat Kakung?
3: Uti hari ini Kakung ini bang, senengannya nih
1: kangkung. Daun singkong. Oh, daun singkong.
3: Sama sambal pipit.
1: Oke, siap. Sedep banget dah. Lagi.
2: Lagi kepengen, Bang.
1: Lagi kepengen. Ya?
3: Air bobor sama goreng ikan ayam, Bang.
2: Bacem juga, Bang. Bacem tahu tempe, telurnya dibacem juga.
1: Sedap pokoknya dah.
2: Ini ada sop sapi yang kemarin, cuma itu seling-selingan. Kadang ini bakal satu hari makan daging bosen bang.
1: Bosen juga ya kalau terus-terusan ya. Kudu dijeda sama yang lain, sama tempe gitu sekali-sekali ya Kakung ya.
2: Kata orang Jawa bang, kata orang Jawa tuh waleh jeleh gitu loh bang.
1: Jeleh iya benar. Oke, siap, terima kasih Uti. Oke deh.
2: Iya. Yang pertama buat Bang Nuwai selamat bertugas, siap. Selamat tuntas. Ya terlalu ya bang ya, terlalu semangat.
1: Iya, siap.
2: Kemudian tadi buat Bang Haris bersama Mbak Siti.
1: Iya.
2: Terus kemudian sama Bu Umi juga. Kemudian tadi Bang
3: Ali Topan.
2: Bang Ali Topan,
1: iya.
2: Bu Dindi.
3: Tami
2: Ibu
3: tadi.
2: Tami. Ya. Ya. Terus Bu Putri Dewi di Jembatan Besi. Bisa dihayatkan juga. Selamat pagi Bu Guru.
1: Iya.
2: Kemudian
3: Ibu Mukimin sama Ibu Yati ya.
1: Iya.
3: Selalu.
1: Amin, ya, amin.
2: Bu Ani, Sago Ani. Kemudian buat TFB juga.
1: Ya.
2: Bu Dindi tadi udah. Kemudian
3: Kakak Ayu ya,
2: Kakak Ayu.
1: Iya.
2: Kang Dani, Anggong Dani juga, Bang Gila, Pak Andang, Baju Sanda, kemudian Bang Jul Pangsa, Babe Sadri juga, Mang Tono,
1: iya.
3: Bang Wadi
2: ya. Daryono, Pak Wadi juga. Kemudian Bu Wigati lama gak ada naik ini.
1: Lama gimana banget ini? Nih udah agak naik nih, lagi sibuk mungkin kali ya.
2: Kayaknya lagi ini bang, kayaknya lagi mengarungi samudra ini.
1: Lama banget ya ngarunginnya ya.
2: Iya katanya kata ada juga ini bang, kapalnya lagi kompal kampul bang.
1: Iya.
2: Belum. Masih.
1: Siapa? Apa tuh?
2: Ini.
3: Aci siapa kok?
2: Pak Haji Amsar.
1: Pak Haji Amsar, iya.
2: Ini lagi Pak Haji Amsar. Kemudian ini lagi.
3: Kenal tadi Pak Husna ya.
1: Abah Husna, iya.
2: Nah, dari Kakung Jo, dari Kalimantan.
1: Iya.
2: Kemudian inginnya gini loh bang, ingin nyebut banyak. Maksudnya apa? Gini bang, kalau ada kata kita bisa aja nyalamin. Oke lah salamnya dari A sampai J. Tapi beda bang dengan kalau disebut namanya satu persatu.
1: Satu-satu ya, iya.
2: Itu bang, rasanya beda seperti bang. Itu beda, saya rasa rasanya ada apresiasi dulu.
1: Betul. Kita senang juga ya kalau misal nama kita disebut gitu ya.
2: Bang, jangan nyepelin bang.
1: Iya.
2: Itu ada sensasi.
1: Benar. Cuman mungkin yang lain yang langsung bungkus aja buat semua, mungkin lagi di udara ngeblank kali ya. Salam-salamnya buat siapa aja.
2: Lagi ngeblank bang. Tapi lagi ngeblong.
1: Ngeblong bener. Itu dia.
2: Kemudian buat ini ya, buat Sri Haryati.
1: Iya.
2: Kemudian Salma juga. Kemudian ini apa, buat Ajo Budi ya. Ajo Budi di terus Dede Tama. Ya Dede apa, Dede siapa adiknya itu?
3: Sama Ma Ali.
2: Dede Ali juga. Selamat pagi, selamat siang selalu.
1: Amin.
2: Kemudian Ntar tadi beratnya juga. Ya udah bang, ini Uti kasih kode nih kita pergi aja ini. Udah.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Kalau ada salah kata Uti sama Kakung mohon dimaafkan ya.
1: Iya, siap kita juga. Kalau ada salah kata juga ya buat Kakung dan Uti.
2: Juga buat yang belum sempat kesenggol. Aku ngucapin maaf karena keterbatasan waktu dan daya ingat dong ya.
1: Iya.
2: Daya ingat terbatas. Ini Uti minta bungkus aja nih, bungkus gado-gado. Batang iwa.
1: Karena dong,
2: jadi sering nyenggol. Pak Lutfi juga sering nyenggol.
1: Iya, Pak Lutfi.
2: Pak Herman Ganesha juga. Pak Bambang juga. Banyak mereka beli-beli ini.
1: Banyak.
2: Sering nyenggol.
1: Pada nyenggol Kakung semua. Karena Kakung juga nyenggol semua nih. Iya.
2: Nah, kan Kakung bilang kan tabur tua.
1: Iya, benar banget tabur tua. Apa yang kita tabur, itu yang kita tua gitu ya.
2: Karena kita tanam padi, tumbuh ilalang itu gak jadi masalah. Tapi kalau tanam ilalang tumbuh, mau tumbuh padi itu gak mungkin kan.
1: Jadi begitu. Suatu kemustahilan gitu ya Kakung ya.
2: Jadi tanam kebaikan kadang-kadang gak sesuai dengan keburukan gak itu wajar bang ya. Itu tanam keburukan tumbuh kebaikan itu sulit kayaknya bang.
1: Hampir mustahil tuh kayaknya kalau kayak gitu.
2: Semua dia jadi sebuah pembelajaran buat kita semua untuk
1: benar.
2: menjadi manusia yang punya kepribadian lebih baik.
1: Iya.
2: Kita semua belajar yang baik.
1: Betul.
2: Jadi kita bukan ingin dihargai, tapi jelas kita ingin coba belajar
1: menghargai orang lain. Gitu. Okay.
2: Seperti ini Bang Noel. Bang Noel apa? Bang Noel menghargai Kakung.
1: Iya.
2: Jadi usaha Kakung yang masuk tadi dari sama Bang Noel kan begitu. Makanya.
1: Iya.
2: Tidak segan-segan Kakung ngucapin terima kasih buat Bang Noel yang telah memberi kesempatan buat Kakung.
1: Siap.
2: Juga sama pendengar Pro 4 yang setia sama Pro 4. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan panjang umur.
1: Amin.
2: Ya semoga kita semua jadi pendengar yang setia.
1: Amin. Iya, itu tadi kan salah satu apresiasi juga nih di Pro 4 biar pendengar juga bisa komunikasi, bisa interaksi sama yang lain juga.
2: Betul Bang, kita punya teman Bang.
1: Betul.
2: Kita punya teman. Misalnya tambah hubungan
1: silaturahmi kan, iya
2: kan, aku sering berpesan Bapak Wawan antara penyiar dan pendengar itu udah komponen yang tidak bisa dipisahkan.
1: Betul, saling melengkapi.
2: Saling melengkapi, saling membutuhkan.
1: Iya.
2: Saling ngehubung kan begitu ya Bang ya.
1: Iya.
2: Semoga hubungan kedua insan ini antara pendengar dan pendengar dan penyiar semakin harmonis Bang ya.
1: Betul.
2: Semakin semakin kata bahasa sekarang apa namanya tuh
1: semakin klop lah ya,
2: sinkron
1: betul gitu. Iya,
2: makin bersinergi ya Bang ya.
1: Betul. Oke deh, siap Kakung. Berarti salam-salamnya buat tadi yang belum kesenggol buat semuanya aja lah ya.
2: Iya, mohon maaf.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum Bang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakung Jo dan Uti. Sehat selalu ya. Oke. Iya, oke. Itu dia tadi Kakung Jo dan Uti di Laman Do Kalteng ya. Kayaknya Uti udah kode-kode ke Kakung Jo juga tadi. Dimarahin tuh Kakung Jo. Jangan dimarahin ya Uti ya. Kita kan memang interaksi sama pendengar kan memang ada waktunya gitu. Kita kadang ada segmen yang memang untuk lagu dan informasi aja. Ada segmen yang kita buka untuk interaksi. Dan kalau buka interaksi ya udah kita interaksi dimaksimalkan juga. Tapi kadang juga harus ingat pendengar lain juga mau naik nih. Kayak yang satu ini udah mau naik, cuman udah kudu lagu dulu nih, break dulu, kita kudu minum dulu gitu. Karena udah ngomeng aja dari tadi ya. Jadi kita break lagu dulu, nanti kita segmen berikutnya bakal angkat teleponnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Dan di segmen terakhir ini mungkin kita bakal angkat satu dulu deh ya. Buat yang terakhir ini ada Aki Adi di Jonggol ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang kali ya, Aki Adi.
2: Waalaikumsalam. Iya. Apa kabarnya Bang Noel?
1: Alhamdulillah baik, Aki. Gimana Aki Adi? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah, siap.
1: Alhamdulillah.

0: Kita lagi ngobrolin soal terima kasih nih Aki Adi ya. Mumpung waktunya okay, masih ada sedikit nih, kita minta komentarnya dikit deh buat Aki Adi, gimana?
1: Iya.
0: Tentang terima kasih.
1: Kalau terima kasih emang harus terima kasih bang. Iya. Apapun suasananya tidak lagi itu ya harus terima kasih.
0: Iya. Tapi ada pengalaman nggak Aki Adi sendiri mengenai apa namanya, misal Aki Adi udah bantu orang nih, tapi ternyata orang tersebut tuh nggak ada basa-basinya sama sekali, main nyelonong pergi aja, nggak ada ucapan terima kasih atau senyum atau apa kek. Ada nggak cerita seperti itu?
1: Ada bang, kalau marah-marah dia bang.
0: Malah marah-marah.
1: Marah-marah dia.
0: Buset.
1: Pertama nyuruh nih bang ya. Tolong, tolong kayak jadi ke beliin ini ke material. Aki beliin tuh. Udah dateng, wah salah ini. Dia bilang. Salah bagaimana? Masih bilang itu kan udah beliin. Apa?
0: Sesuai permintaan itu, gitu ya.
1: Sesuai permintaan. Bukan ini, kalau bukan ini ya kamu yang beli sama.
0: Oh
1: gitu, ya.
0: iya. Kayak gitu udah dibantuin, udah ibaratnya kita udah merendahkan hati gitu ya, udah disuruh-suruh kita mau, masih dimarahin ya.
1: Bisa dimarahin.
0: Bikin dongkol karena juga ya Ki Adi ya.
1: Aku jadi naik pitam juga bang.
0: Iya makanya niatnya kita baik buat beliin sesuatu, malah dimarahin. Akhirnya emosi juga ya kita ya.
1: Emosi juga. Itu bang, sifat manusia kan gak sama emang.
0: Betul.
1: Kita harus maklum juga sih ya. Kalau kita lawan samanya ya gitulah.
0: Jadi memang kita sebagai manusia mesti ya, kalau ketemu manusia macam itu ya udahlah ya, daripada memperpanjang apalagi sampai emosi ya Ki Adi, malah nambah dosa ntar.
1: Iya, aku juga emosi juga tuh.
0: Iya kalo makanya.
1: Selantas saya gitu kan dia langsung minta maaf juga sih bang, dia langsung minta maaf ya.
0: Oh iya, ya bagus lah kalau masih mau minta maaf gitu ya. Kita juga
1: bang,
0: iya bang, gimana?
1: Bang, soalnya bang, aku lagi di rumah bang, lagi di rumah Pandang ini bang.
0: Lagi di rumah Pandang? Mana Pandangnya?
1: Iya, ini dia deh, aku semalam nonton wayang golek
0: ya. Oh nonton wayang goleknya tadi malam ya, bareng-bareng, nobar berarti.
1: Aku kan kerja di Pondok Gede bang. Kebetulan wayang golek itu ada ini di arah Bogor Timur. Aku jadi nyamper dulu Pandang. Dia masih tidur ya.
0: Oh masih tidur, ya ampun. Siang bener bangunnya dah. Atau lagi masih ngantuk kali ya, abis nonton wayang kali ya.
1: Bang Noel.
0: Iya.
1: Kirim-kirim yang tadi turun siapa? Kakung Jo ya.
0: Kakung Jo barusan iya.
1: Iya, terima kasih Kakung Jo. Iya, ini aku lagi di Pandang.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Semoga sehat.
0: Amin, amin, amin. Amin. Oke.
1: Mantap, Pak Kusnadi itu di Pasar Rebo juga.
0: Pasar Rebo.
1: Iya. Kesepuhan saya no di Lebak Maja Banten.
0: Itu ya, siapa Abang Kusna ya?
1: Bukan, Pak Haji Suwanda.
0: Oh, Pak Haji Suwanda.
1: Bang Wai itu satu kapal yang di grup Up Down itu.
0: Oke, siap. Pokoknya dari grup Up Down kayaknya paling guyup dah ya. Saling kenal, saling sapa, bahkan sering main bareng kali ya.
1: Betul, saling sapa, kadang-kadang silaturahmi begitu jauh
0: sampai bang. Iya, semoga itulah bisa guyup bang terus gitu.
1: Itulah, karena ada tempat.
0: Nah, betul.
1: Bang, tempatnya.
0: Iya, gitu. Tempat buat silaturahmi gitu ya, sama yang lain gitu.
1: Tempat curhat juga,
0: Betul. Oke deh, siap. Salam-salam buat siapa lagi nih, Aki?
1: Salamnya untuk Pak Haji Ansar tuh di itu Kalideres.
0: Iya.
1: Okay. Bang Maya semoga sehat ya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Terima kasih. Aki Adi juga semoga sehat selalu dan lancar rezekinya.
1: Siap. Oke. Terima kasih.
0: Oke. Siap. Terima kasih Aki Adi.
1: Siap. Besok kita sambung lagi.
0: Siap. Oke.
1: Sekian. Sekilas info.
0: Oke. Terima kasih buat sekilas infonya ya. Itu tadi ada Aki Adi di Jonggol. Dan kayaknya waktu udah semakin mepet nih ya Bang Po ya. Kita udah kayaknya Aki Adi tadi udah jadi penelpon terakhir. Dan tentunya untuk kesimpulan tema di pagi hari ini tentang terima kasih ya. Walaupun mungkin gak terlalu berat ya untuk temanya buat disimpulkan, tapi perlu kita petik juga pesan dari cerita-cerita yang udah diberikan oleh teman-teman dari Abang Po, dari pendengar juga yang udah naik baik dari telepon maupun dari WhatsApp tadi ya. Tentunya kita mengucapkan terima kasih itu salah satu cara ya buat meningkatkan kualitas hidup, baik dari si yang memberi bantuan ataupun yang diberi bantuan. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian bahkan orang yang ngucapin terima kasih juga dianggap sebagai orang yang sabar dan berkemampuan untuk membuat keputusan. Jadi dengan terbiasa mengucapkan terima kasih, maka kita bisa hidup jadi lebih berarti, terutama buat orang lain gitu ya. Dan tak lupa juga kita dengan mengucapkan terima kasih, kita bisa meningkatkan produktivitas nih Abang Po, terutama di lingkungan kerja, di mana atasan yang mengucapkan terima kasih kepada karyawan tuh mampu meningkatkan produktivitas ternyata, karena hasil kerja kita tuh diapresiasi dan dianggap gitu. Nggak semena-mena kita sebagai bawahan harus nurut, harus apa ya, harus ikut kata dari atasan mulu gitu. Jadi atasan juga harus mengapresiasi bawahan, hasil kerjanya, attitude-nya dan sebagainya. Dan yang terakhir juga tentunya meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, terutama apabila kita sedang apa namanya sedang menjalin hubungan spesial gitu ya dengan orang lain. Ucapan terima kasih walaupun kita udah deket banget tuh jadi makin berarti gitu, bahwa kita juga menjadi orang yang penting di hidup orang tersebut gitu. Dan tentunya untuk kata-kata terima kasih ini sepaket ya Bang Po ya. Ada tadi udah diucapin tuh sama Bu Guru tuh, ada maaf, kemudian ada tolong, ada terima kasih, dan juga ada permisi. Itu kata-kata yang mungkin sepele tapi wajib untuk kita biasakan sejak dini, terutama untuk anak-anak kita ya, biar nanti ketika sudah besar, sudah menginjak usia dewasa tuh attitude dan juga tata kramanya sudah terbentuk, sudah terbiasa sejak kecil gitu Abang Po. Jadi untuk tema hari ini luar biasa, Abang Po juga responnya luar biasa. Terima kasih banyak, Aye juga ngucapinnya mantep banget nih buat Abang Po ya. Terima kasih banyak pokoknya dah. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan gengsi terutama ya, buat kita semua untuk ngucapin yang namanya minta tolong, maaf, terima kasih, dan juga permisi. Jadi gitu Abang Po ya. Ayah kayaknya kudu pamit nih karena udah jam 9.54. Dan selain ini bakal ada Bang Jojo nih kalau gak salah ya, bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 3 sore. Jadi kita mesti biasain buat bilang terima kasih ke orang-orang yang udah kita bantu hari ini, sekecil apapun itu. Satu ucapan terima kasih dari kita bisa jadi penyemangat besar buat hari Mika. Dan terima kasih juga buat Abang Po yang udah setia nemenin Aye dari jam 5 tadi sampai jam 10 ini. Dan keep spreading the good vibes. Jagalah kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Aye Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Profit FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di Jakarta Po Cerita Weekend. Hari ini Abang Po ya, di hari Minggu terakhir di bulan Mei 2026. Sehat Abang Po? Alhamdulillah sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, mudah-mudahan sih cepat sembuh ya Abang Po ya. Apapun itu sakitnya, semoga dimudahkan diangkat penyakitnya Abang Po ya. Jangan lupa makan Abang Po, tetap happy, tetap positif ya. Nanti juga banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di hari ini sampai jam 3 sore nanti. Dan buat Abang Po yang mau cerita-cerita boleh di 0812 11 24 928 bareng Ayu Joritia di Jakarta Puyi Cerita Weekend.

0: Ya, negara yang penuh keanekaragaman, dengan pulau-pulau kecil dan besar yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman yang terpisah oleh lautan tersebut semakin memberikan identitas setiap daerahnya. Perbedaan Indonesia bisa ditelusuri mulai dari bahasa daerah, kesenian tradisional, dan makanan khas daerah. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia Timur populer dengan makanan berbahan dasar sagu, tak terkecuali dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Di bagian timur Indonesia, makanan berbahan dasar sagu biasanya identik dengan papeda yang lengket. Tapi di Sangihe, sagu dijadikan kue yang memiliki sensasi rasa renyah yang membuat kita ketagihan untuk mengunyah. Bentuknya beragam, mulai dari yang berbentuk bulat, loncong, segi empat dengan panjang 3 hingga 5 cm. Ada yang dibalut daun kering, ada yang langsung dibungkus dalam kemasan plastik. Kue ini sangat cocok sebagai cemilan dengan secangkir kopi atau teh hangat. Pada momen tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan Idul Fitri misalnya, kue khas Sangihe ini juga menjadi pilihan untuk disajikan kepada para tamu. Sebut saja kue bagea dan bangket, rasanya khas dan istimewa. Kue kering ini berbahan dasar alami dan cara pembuatannya masih menggunakan tenaga manusia. Kenikmatan kue yang satu ini juga diakui oleh Ibu Sumiati yang sering membelinya dalam jumlah banyak untuk disuguhkan kepada para tamu.
1: Kukis bagia itu kukis sama dengan kukis hari-hari pak torang. Ya, kalau torang ada mau duduk-duduk santai dan tapinya abah, tapinya mama itu kukis itu no dia teman kalau torang minum kopi atau minum teh. Dia apalagi kalau torang ada keluarga mau datang dari Manado, kondor mau pulang, steker itu torang mau kasih pak tompi saudara. Torang mau beli banyak-banyak. Kan rampe keluarga kasih yang dari Sangir, kalau lama di Manado, orang kan kangen atau rindu dengan kukis itu, ya jelas orang mau kasih itu, esteker, bangket dengan bagia. Jadi oleh-oleh khas dari orang pe keluarga, mau bawa di Manado, berbagi dengan keluarga. Apalagi kalau hari raya, nah, itu mama maksud dia itu, bangket dan bagia itu, mesti ditoples banyak-banyak, kalau ada tamu, orang mau sedia itu dia, no kukis bangket itu dia, ada yang bagia.
0: Untuk mendapatkan kue khas Sangihe, kita hanya perlu mengeluarkan uang 5 hingga 10 ribu rupiah per bungkus dan dibeli di pasar tradisional yang ada di Tahuna, ibu kota kabupaten. Juga di beberapa pasar tradisional yang ada di Kepulauan Sangihe. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata kue kering yang dijual di Tahuna dan sekitarnya diproduksi di Kampung Tora, Kecamatan Tabukan Utara. Untuk sampai di Kampung Tora, menggunakan transportasi darat kurang lebih 45 menit. Mata pencarian masyarakat Kampung Tora, sebagian besar adalah petani. Sementara, pembuatan kue kering dilakukan oleh kaum wanita sebagai tambahan penghasilan keluarga. Pembuatan kue berbahan dasar sagu di Kampung Tora diakui sudah dilakukan secara turun-temurun. Mulai dari menjemur sagu dijadikan tepung sagu sebagai bahan dasar kue, sampai pengemasannya dilakukan manual oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, bagaimana cara pembuatan kue kering ini, serta kegiatan produksinya? Kita ikuti dialog bersama Ibu Ratna Dandel.
2: Ibu bisa dijelaskan bagaimana cara pembuatan bagia?
3: Terima kasih. Pertama, sagu itu harus dijemur sampai ia kering. Berikutnya, dimasak dengan api sampai dia masak. Berikut, kita buat dulu dia punya pembungkusnya. Baru kita bikin adonan. Baru kita siapkan telur, kacang, bumbunya secukup. Lalu dikocok santan sama gula dengan telur. Kemungkinan sudah bagus bila gulanya sudah hancur. Baru dicampur dengan sagu. Habis itu dia punya adonan langsung kita kocok sampai dia cukup raise begitu. Serta raise baru kita bikin bagia. Kalau dengan sendok baru kita bikin sebentuk bagia itu. Bentuknya panjang seperti jari. Baru kita bungkus. Habis itu kita bakar di oven. Baru kita bungkus dengan plastik yang 1 kilo itu. Isinya 18 biji.
2: Ibu, sejak kapan usaha ini dilakukan? Apakah sudah sejak turun-temurun atau sejak kapan?
3: Usaha ini, Bu, karena masih dari turang punya orang tua. Cuma dia yang tahu dengan ini, dia punya orang tua di Penenek. Jadi kita sekolah dari SD lulus tahun 79. Sedangkan kita orang tua kita belum masuk SD, kita orang tua ini sumeon sobekin kukis bagia. Ah, sampai dia menyebar begini Bu karena ada pertemuan dulu di desa. Ah, akhirnya dari desa itu kan ibu-ibu yang tahu dikumpul di balai desa supaya ini jadi penghasilan ibu-ibu.
2: Terus Ibu, ini penjualan untuk kue bagia dan bangket ini dijual dibawa ke pasar di Tahuna, juga ke Peta, sesekali juga di Naha. Artinya hanya lokalan saja. Apakah pernah ada usaha atau terpikir untuk mau jual ke luar daerah, ke Manado misalnya, atau ke mana?
3: Kalau buat kita di sini, Ibu, belum pernah keluar ke Manado. Hanya melalui langganan saja di Tahuna. Karena kita pikir juga, Ibu, kalau ke Manado kong modal tidak banyak itu kan juga tidak mungkin berhasil.
2: Yang terakhir, Ibu, ini merupakan kue khas dari daerah Sangihe yang perlu dilestarikan, perlu dipromosikan. Dan tentunya butuh bantuan dari pihak ketiga, misalnya pemerintah atau pengusaha dan lain sebagainya. Apa harapan?
3: Ya, kalau menurut saya, Ibu, harapan saya memang cukup besar untuk, ya insya Allah kemari-kemari Kang ada termasuk pihak macam tadi Ibu bilang, pihak ketiga kau memberikan bantuan, Ibu, kemungkinan kami ya merasa senang. Jual bagia itu kan sudah biar cuma sedikit-sedikit itu bisa cukup. Dia punya kelebihan saja untuk kebutuhan rumah tangga hari itu.
0: Kue khas Sangihe menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

4 FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jordi ya di Jakarta punya cerita weekend, Abang Po. Ada cerita apa nih yang mau dibagi siang hari ini, Abang Po? Boleh di 08121124928 ya. Dikirimin aja ceritanya, Bang Po ya. Di hari ini ikutin acara apa? Karena besok kan masih ada yang pre ya buat Abang Po ya, yang pre. Tapi kalau yang aktivitas besok ya hari ini fokus istirahat aja, Bang Po ya. Di 08121124928. Nah, tapi kalau yang ini ayo mau cerita Bang Po soal kawasan Gunung Bromo nih, Abang Po nih. Kenapa emang ya? Jadi kawasan Gunung Bromo itu ditutup, Abang Po, dari tanggal 30 Mei kemarin sampai besok tanggal 2 Juni 2026 nih, Abang Po. Kenapa emangnya kok ditutup nih ya? Jadi udah ada surat edaran juga, Bang Po, dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait penutupan kegiatan di Gunung Bromo dan sekitarnya, Bang Po, untuk acara ritual Iatnya Kasada, Abang Po, di tahun 2026. Jadi ditutup cuma beberapa hari aja kok ya. Jadi buat Abang Po yang mau gunung ya, mungkin bisa ganti hari ya, karena bisa biar tenang gitu ya, nggak ngeganggu banyak orang juga nih. Ini Abang Po ya, nanti ini juga bakal dibuka lagi ya, Abang Po ya, abis kegiatan juga selesai ya, Abang Po ya. Nah, ini diumumin langsung lewat akun media sosial BBTN Bromo Tengger Semeru, Abang Po. Penutupan dilakukan karena adanya peringatan Iatnya Kasada, ritual adat sakral yang dijalani oleh masyarakat suku Tengger setiap tahunnya, Abang Po. Nah, kalau dari Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha, Abang Po ngejelasin kalau selama masa penutupan berlangsung, kawasan Gunung Bromo yang ada di ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut cuman bisa diakses lewat ini aja ya, Bang Po ya, apa namanya, sama masyarakat yang pengen ikut rangkaian ritual Iatnya Kasada gitu. Jadi gak cuman buat mendukung jalannya proses adat. Jadi penutupan ini, Abang Po, juga bakal dilakuin ya guna proses pembersihan kawasan, Abang Po, setelah perayaan berlangsung gitu. Nah, pihak TNBTS juga ngimbauin ya, Abang Po ya, seluruh masyarakat buat matuin aturan yang telah ditetapin, Abang Po ya, dan juga ngorbatin tradisi dan juga adat istiadat ya masyarakat setempat gitu, Abang Po ya. Jadi yang bisa yang mau ke Bromo mungkin bisa ganti hari deh tuh, Abang Po ya.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

enggak pakai. Perobat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, Po Yuli di Bekasi. Bang, baru kelar masak nih. Hari ini masak sayur kacang panjang pakai tempe, terus juga ada ayam goreng serundeng, terus ini ada sambal terasi, Bang. Siap. Semangat, selamat makan ya buat Po Yuli dan juga keluarga. Buat Abang Po juga yang lagi nyiapin makan siang juga, semangat ya Bang Po ya, karena kita bentar lagi juga bakal masuk di jam 11 waktu Indonesia Barat. Bang Po masih barengan Ajority ya sampai nanti sore jam 3. Bang Po yang mau cerita boleh banget ya, kita tungguin ya Bang Po di mari di 08 12 11 24 928. Apa cerita yang mau dibagi ya Bang Po, gimana cuacanya tempat Bang Po yang lagi dengerin via frekuensi di 92,8 atau juga di RRI Digital channel Pro 4 Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po ya, habis lagu-lagu yang bakal saya putar buat temenin Abang Po di siang hari ini, di hari Minggu terakhir bulan Mei 2026 tanggal 31, masih bareng Ray Jordi ya di Jakarta punya cerita weekend.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang PT Transjakarta mengajak 80 warga lanjut usia menikmati panorama ibu kota menggunakan tur bus tingkat terbuka pada Kamis sore kemarin dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia. Kegiatan yang diikuti oleh komunitas Suara Jakarta 80-an dan peserta umum tersebut dikemas hangat dengan agenda menyusuri jalan protokol, bernyanyi bersama hingga makan bersama sebelum berakhir di halte Tosari. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Peringatan Hari Jadi Kota Curup ke-146 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkab Rejang Lebong untuk

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Mau kemana? Udah di

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kita kudu bangga nih Bang Po ya, kalau objek budaya nasional ya, ini di Indonesia udah mencapai 743 objek Abang Po ya. Yang mana nih cagar budaya nasional ini ada penambahan Abang Po. Penambahannya berapa? Jadi Kementerian Kebudayaan netepin 430 cagar budaya peringkat nasional Bang Po yang baru dari bulan Maret sampai April 2026 kemarin. Nah, jumlah ini tuh ngelampauin total pendapatan ya. Total penetapan maksudnya ya. Total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya Bang Po. Nah, sampai-sampai sekarang totalnya keseluruhan itu udah mencapai banyak banget ya. 743 Abang Po, hampir 1000 nih. Tandanya kita udah banyak ini cagar budaya, terus juga objek budaya kita. Kita kudu jaga nih Abang Po ya. Yang mana penambahan ini juga jadi upaya atau juga cara ya, percepatan perlindungan warisan budaya Indonesia Bang Po, yang terbesar atau juga yang tersebar juga di berbagai daerah gitu Bang Po. Yang objek wisata atau juga objek budaya yang ditetapin selama Maret sampai April ini Bang Po, di antara itu mulai dari fosil Homo erectus, terus juga hasil repatriasi situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, sampai situs Percandian Muara Takus Abang Po. Nah, ini jadi perhatian kita juga untuk kita tetap jaga Abang Po, jangan sampai dirusak, apalagi jangan sampai beralih fungsi Abang Po ya. Jangan sampai dah ya. Dan pemerintah juga Bang Po negesin kalau cagar budaya itu nggak cuma jadi peninggalan sejarah, tapi juga bisa dikembangin sebagai living heritage yang mendukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas, yang mana ini identitas bangsa buat generasi mendatang Abang Po gitu. Biar tahu nih, oh ini ada objek budayanya, jadi asal muasal suku ini gini gitu Abang Po.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, kalau punya guru yang apa namanya energik, guru yang menarik ya Abang Po, kayak betah ya buat belajar Abang Po ya. Sampai mungkin pengen ikut les aja dari guru tersebut ya Abang Po ya. Dan ini juga terjadi nih Abang Po di Bali ya. Ini salah satu guru ya. Ini yang koreksi nilai ulangan anak ya. Pakai gambar doodle dan tulisan yang ekspresif Abang Po ya. Jadi namanya itu Putri Adelia Sawitri Abang Po, yang pakai momen unik ya, yang mana dirinya koreksi lembar apa namanya lembar ujian pakai gambar doodle simple dan juga catatan-catatan kecil yang disesuaikan Abang Po ame karakter masing-masing muridnya. Guru Bali di SDN 26 ini awalnya cuma iseng gambar Abang Po, terus juga apa namanya di share deh tuh di sosial media Abang Po. Nah, tapi nggak disangka Abang Po, postingan itu justru rame pendapat apresiasi positif dari semua orang ya, dan menembus jutaan penonton di media sosial. Mantep tuh Abang Po ya. Jadi melalui metode pemilihan yang ceria dan gak tegang ini, Ibu Putri berhasil ya. Dan juga berharap konten gambar ekspresinya ini bisa bikin perasaan siswa ini seneng Abang Po, sekaligus minimalisir rasa sedih ya pas dapat nilai di bawah rata-rata gitu Abang Po ya. Tapi kalau yang ini Abang Po, yang kayaknya udah disuruh belajar terus juga dinasehatin, masih aja nol mulu nih. Masih ada sampai sekarang Abang Po, kayak masih hidup ya. Nobita Abang Po, kayak kelar-kelar tuh 5 SD ya. Padahal udah tahun baru, udah berapa kali ganti, masih aja kelas 5 SD Abang Po.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya, pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jor Anrek.
1: Ah. Mau dipakai tapi kagak ada ya Bang Po ya. Ya begitulah Bang Po ya. Dan pengen tanya deh, tadi malam siapa yang nonton wayang kulit nih Abang Po? Siapa yang datang ke jadi ketemu di RRI Jakarta? Tadi malam ada Bang Aris sama Mpo Tiara ya katanya. Dan itu juga berjalan dengan lancar alhamdulillah Bang Po ya. Untuk dari talk show-nya sampai acara wayangnya. Ya mudah-mudahan terhibur ya buat Abang Po yang datang ya. Dan apa namanya yang belum bisa kesempatan datang buat kemari, gak apa-apa, mungkin nanti kalau misalnya ada wayang kulit live lagi atau juga wayang golek live lagi bisa mampir kemari ya Bang Po ya. Makanya biar dapat informasinya, biar dapat jadwalnya, di follow ya sosial media kita ya Bang Po. Khususnya di Instagram atau juga di TikTok di @pro4jakarta, di Facebook juga boleh Abang Po ya, sama di @pro4jakarta, atau juga mau info yang lainnya boleh di RRI_Jakarta.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampyong Betawi. Sampyong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampyong telah berkembang sejak masa kerajaan Salakanagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampyong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampyong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampyong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangka kayu, semakin tinggi nadanya. Sampyong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Demi apapun ini tak lalu sakit.
3: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Kicau Mania Bang Po, yang bisa Bang Po juga dengerin ya, request juga di Perempat Jakarta, di Dangdutnya bisa, dan juga bisa dengerin di Badan Yang Bergoyang, dan di setiap jamnya kalau ada ya. Abis ini bakal masuk di jam 12 Bang Po, udah jadi masakannya apa nih Bang Po? Buat siang hari ini Bang Po, atau ini aja, ada yang lagi bebenah menerusin sampai nanti kelar, baru makan sore ya, boleh. Ceritain aja di 08121124928 ya, mumpung besok masih pere juga gitu ya. Kalau bebenah rumah seru kali ya Bang Po ya, sama anak gitu ya, sama cucu, bagi-bagi tugas, ada yang nyapu, ada yang ngelap-ngelapin foto-foto ya, figura atau yang lainnya, boleh tuh Bang Po, seru tuh. Kasih tahu aja, ceritain aja Bang Po ya. 08121124928 masih barengan aja di Tia ya.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya.
1: Nah, terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya ke sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya.
1: Abang,
0: assalamualaikum.
1: Abang. Ih, abang.

0: Karite jam 12.
1: Abangpo Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi membuka Indonesia World Dance Festival 2026 di Pos Blok Jakarta Pasar Baru Sawah Besar Sabtu kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Tari Sedunia sekaligus langkah strategis menyambut 5 abad Kota Jakarta dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. IWDF 2026 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pelaku seni tari dari dalam dan luar negeri. Sebanyak 88 grup yang terdiri atas sanggar, komunitas, hingga institusi pendidikan turut ambil bagian dalam festival tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dewan Adat Dayak bersama Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah mengadu gerakan gelar kehormatan adat Dayak kepada Pangdam Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin di Palangkaraya kemarin. Ia dianugerahi sebagai sosok bijaksana, gagah berani, serta benteng pertahanan wilayah. Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Yuliandra Dedi menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah moral untuk memperkuat hubungan TNI dan masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan ya Juritia. Buat yang mau siap-siap makan siang, monggo Abang Po, selamat makan siang. Yang baru mau siap-siap lohoran juga, lohoran dulu aja Bang Po, abis itu baru makan gimana nih, yeah. Dan tadi ada WhatsApp nih yang masuk di 08121124928 dari Bu Bulan di Bekasi dan juga Pak Iwan Santoso. Bu Bulan katanya dengerin lagu keroncong di bawah sinar bulan malam hari, kata ya, Bang Jojo. Siap, wah seru ya. Berarti ya Bu Bulan, berarti Bu Bulan semalam kesini atau dengerin aja di radio, boleh ditambahin lagi ceritanya ya. Apalagi semalam ya sempat diguyur hujan dikit ya, abis itu balik lagi, gak hujan. Pak Iwan Santoso tadi malam nonton sampai pagi di lantai 2 gedung RRI Bang. Oke siap ya, ayo udah keburu balik semalam. Langsung nonton katanya, gak mampir ke atas. Gak apa-apa siap ya. Yang penting bisa nonton Pak Iwan Santoso ya, bisa menikmatin. Buat Abang Po yang dengerin tadi malam juga wayang kulit live-nya juga mudah-mudahan terhibur ya, dan diawali dengan talk show-nya di mana yang ngajarin kita supaya melek sama digital saat ini ya Bang Po, begitu ya. Nanti mudah-mudahan sih ada lagi ya rangkaian-rangkaian yang lainnya ya, pastinya Bang Po. Jangan lupa makanya di follow sosial media kita, dipantengin juga status WhatsApp kita di 08121124928 di sosial media @perompatjakarta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Daniel Abraham sama Bang Po, judulnya Bagen. Iya gak sih? Kalau gak usah dipikirin, bagenin aja kan orang Bekasi ya, bener kan? Jogetin, ya Allah, emang matanya kita kudu maju Abang Po ya. Udah lah, bagenin aja dah. Namanya juga mata Bang Po ya, udah minus 7 nih kayaknya, kudu periksa deh kayaknya ya. Padahal kita kemarin habis makan wortel 4 batang Bang Po ya. Mana nih manfaatnya? Hei anak muda, belon dong ya. Manfaat dari apa yang dikonsumsi tuh perlahan semuanya gitu. Nggak ada yang canda aja Bang Po ya. Gitu. Yang penting tetap Abang Po ya, kudu makan sayur, makan buah Bang Po supaya asupan tubuh bisa terjaga, vitamin ya, terus juga mineral ya gitu. Hari ini makan apa Bang Po? Karena tadi itu pagi sarapannya ketupat sayur. Ih, ada tuh Abang Po ketupat sayur di Cideng tadi, enak tuh. Sekali-kalinya buat ayu itu enak Abang Po. Di mana, kenapa? Jadi si ketupat sayurnya itu kuahnya itu dia enggak yang nyanten banget, tapi light dia Abang Po. Ada santannya dikit tapi kayak lebih santai gitu, lebih sopan, nggak terlalu bold banget santannya. Kayak kuah apa ya? Coba kalau ayo pikir-pikir itu, tadi kuahnya tuh kayak kuah soto ya, soto bentar, kayak empal gentong. Kalau empal gentong kan ada santan tapi nggak bersantan banget ya, kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu tuh Abang Po. Ya, dia tuh apa namanya, bisa dibilang light lah Abang Po, nggak terlalu bersantan. Itu demen ketupat sayur sama gitu ya, kan biasanya kan santannya banyak gitu ya. Nah, dia tuh tadi satu porsinya itu ceban Abang Po dikasih potongan tahu yang segitiga, tahu coklat yang segitiga dibagi dua Abang Po. Itu dia itu ada berapa potong tadi ya? 4. Jadi hitungannya dapat 2 tahu Abang Po ya. Ngenyangin Abang Po, kalau nambah telur lagi tambah goceng gitu. Enak banget tadi ya di Cideng Abang Po, apa namanya, di pagi-pagi ya. Sarapan ketupat sayur ya, apa namanya, yang jarang banget ditemuin tuh tadi tuh. Apa namanya, best banget sih tadi Abang Po ya, pagi-pagi ya, apa namanya, abis aktivitas pagi. lari pagi ya. Kan CFD gak ada, jadi kita lari pagi aja, jalan kaki Abang Po, sama ada ngintip-ngintip kelas Abang Po tadi ya gitu. Jadi seger badan, abis itu makan, ya abis itu kemari gitu Bang Po ya. Tapi udahannya ngantuk ya, soalnya makannya banyak. Nah, kalau Abang Po apa ini makan siangnya? Jadi masih kenyang nih, kayaknya masih mikir, aduh ntar makannya sore aja deh sekalian ya, makannya apa ya, ntar kita cari di luar deh gitu. Abang Po apa makan siangnya? Nanti aja juga mau ceritain Abang Po ya, ada makanan-makanan

kaki lima yang best banget Abang Po ya, dari Tes Atlas. Kira-kira apa nanti Ayo ceritain nih buat Abang Po? Tentunya di Jakarta Punya Cerita masih barengan Ayo Juritia sampai jam 3 sore nanti.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
1: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Nah, ini nih Abang Po, kalau makanan yang enak tuh nggak kudu di restoran aja ya. Kaki Lima juga enak-enak Abang Po. Yang favorit aja tuh ya, kalau Kaki Lima, Taichan, terus gado-gado pastinya, bakso Malang, mie ayam. Tapi kalau mie ayam, ayamnya lebih yang, mohon maaf nih, yang di ruko. Kayak misalnya nih, ya ruko yang nggak bagus-bagus banget juga nggak apa-apa Bang Po ya. Kayak rumah yang jadul, yang klasik itu juga ada yang enak gitu. Yang di Mangga Besar, yang di mana lagi tuh, Kota juga ada tuh yang enak tuh ya. Nah, terus juga apalagi yang Kaki Lima ya, Batagor tuh enak-enak tuh Bang Po ya. Nah ini kalau dari versi Tes Atlas ada lagi nih Bang Po nih. 10 makanan kaki lima atau jajanan kaki lima yang enak ya, yang terbaik versi Tes Atlas ya, ya di 2026 ini Abang Po. Ada apa aja ini Abang Po ya, ayo sebutin ya. Kali aja ada favoritnya Abang Po ya, ini semuanya. Di nomor 10 ada nasi uduk, poinnya itu 4,2. Di nomor 9 ada sate babi 4,2. Di nomor 8 ada MPMP 4,3. Di nomor 7 ada sate Madura 4,3. Di nomor 6 ada bubur ayam 4,3. Di nomor 5 ada rendang 4,3. Di nomor 4 ada sate Padang 4,4. Di nomor 3 ada batagor 4,4 poinnya. Di nomor 2 ada siomay Abang Po, poinnya 4,4. Dan di nomor 1 ini jadi favorit warga setelah korban kemarin ya, yaitu sate kambing. Ini di nomor 1 Abang Po, 4,5 ya buat skornya. Jadi ini ada yang halal ya, dan satu non halal Abang Po, yang menurut Tes Atlas tuh enak ya gitu. Kalau yang apa namanya, demen ya, pasti demen Abang Po bakal cari lagi ya, jadi langganan ya. Nasi uduk semuanya gitu ya, banyak nih di sekitaran Jakarta. Kalau bubur ayam masih best, sebelah tetangga Abang Po, kapan-kapan nyobain dah. Ke tetangga kita demi nyobain bubur ayamnya. Terus sate Madura kalau buat Aye belum sih, walaupun sebelah kos tuh ada bapak-bapak tuh yang mangkal tukang sate. Itu belum Aye cobain, ntar kapan-kapan nih. Soalnya kalau Aye udah nyampe jam 8 di kosan, langsung blek aja tidur. Mandi dulu tapi ya, gak makan-makan lagi ya Bang Po ya, kecuali ada makanan gitu. Sate Padang kalau buat Aye yang enak itu kapan terakhir Aye makan sate Padang ya? Tanjung Duren juga enak, Tanjung Duren Abang Po. Atau yang di Blok M juga enak tuh Abang Po, yang di lesehannya ada sate Padang juga tuh di situ tuh. Kalau Batagor itu yang enak tuh di semua juga enak ya Batagor ya Bang Po ya. Di belakang di Wali Kota juga enak tuh. Terus siomay sejauh ini aja belum nyobain lagi siomay ya Bang Po, karena sejauh ini yang temuin tuh yang gerobakan, bukan yang pakai motor ya. Kalau pakai motor tuh yang best tuh rasanya, bumbu kacangnya beda tuh. Terus ya pokoknya banyak deh Bang Po ya. Nah kalau buat Bang Po nih, mana nih enak nih tempatnya? Kasih tahu kali ya, boleh ya, di sekitaran Jakarta. Sate kambing di mana Bang Po yang enak? Sate Padang yang mana enak? Sate Madura juga boleh, yang enak tuh di mana? Empe-empe juga yang enak tuh yang mana Bang Po? Di mana? Biar saya samperin ya, juga dari kemarin-kemarin juga pengen makan empe-empe, yang enak tuh di mana gitu. Takutnya kalau saya sendirian kagak tahu jalan, kagak tahu arah ya, takutnya nyasar. Ke tempatnya jong lagi Abang Po ya. Namanya gede gitu ya, empe-empe ini gitu, tapi pas dicobain jong kan ya nyesel juga gitu udahannya gitu. Pasti pernah kan Abang Po ngerasain abis makan tuh kayak nyesel. Nyeselnya karena apa? Kayak kurang ekspektasinya. Kirain mah enak gitu ya Abang Po. Boleh dikabarin ya Abang Po ya, kali aja bisa jadi referensi Abang Po yang lain juga, apalagi buat Aye.

0: Abang Empo, aku Fitri Karlina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pramat FM Surabaya Budaya Jakarta. Ada dari Bang Riki katanya kalau yang enak tuh jajanan tuh di daerah Harmoni tuh Bang, ya, dekat Lion. Emang iya? Saya belum nyobain situ sih, tapi emang banyak tuh yang mau ke arah ke Gajah Mada ya Bang Riki ya. Tapi mainnya jauh banget dari Jelambar ke Harmoni. Jemput siapa itu? Siap. Dan terima kasih ya buat Bang Riki juga. Terus juga ada Mpo Dewi yang cerita nih, kalau buat jajanan yang enak sih di mana aja sih, sama aja ya Bang, tergantung selera aja. Gitu. Kalau aku sih kalau jajan jarang, lebih ke kantin-kantin sih. Yang enak kantin kantor-kantor Bang, cobain dah. Kantin yang ada di mall juga enak tuh Bang. Siap deh kalau gitu. Mpo Dewi juga ya. Buat Abang Po boleh dikasih tahu juga kali ya, di mana nih jajanan-jajanan yang enak kalau menurut Abang Po. Tadi ada sate Padang, sate Madura, sate kambing, terus juga batagor, somay, itu yang enak di mana ya Abang Po ya. 08 12 11 24 928, Abang Po masih barengan aja Juritia di Jakarta, punya cerita weekend sampai jam 3 sore nanti.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propat FM.

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan aja Juri Tia dan masih ini ya namanya Bang Po sampai jam 3. Dan buat Bang Po yang masih mau kasih referensi jajanan enak nih ya Bang Po nih, batagor mungkin, sate padang, sate kambing, sate madura, terus juga tadi ayam minta yang somai gitu ya. Di mana nih yang enak nih, boleh nih ya. Ada yang bilang di Pasar Baru, Abang Po juga banyak tuh ya, di yang gerbang Pasar Barunya tuh. Belum, tapi kalau siang aye ke situ. Soalnya kenapa? Panas. Bukannya apa? Karena panas. Kalau ke Pasar Baru tuh agak sore-sorean, malam gitu, Abang Po. Makan tuh yang di kelenci-kelenci gitu. Iya, di gang kelenci. Soalnya kan porsinya gede ya, Bang Po, ya. Gitu. Tapi kalau buat jajanan belum nih, ya. Jadi belum explore ke Pasar Baru, walaupun Pasar Baru juga banyak jajanan. Di Glodok juga banyak, Abang Po. Ntar ketemu ini saudara di situ lagi jangan-jangan. Sini mari. Makan dulu, makan gitu lagi. Aduh. Jadi enak jadi dia. Siap dia Bang Po, nanti di jam 1 nih Abang Po ayo mau ngajak ngobrol Abang Po soal nomor handphone Abang Po. Tapi nanti ya, di sini ya di jam 1 ya Bang Po ya. Apa namanya? Abang Po dari sampai sekarang nih di 2026 udah berapa lama, udah berapa kali ya? Udah berapa kali ganti nomor handphone Abang Po? Dan kalau misalnya ada yang pakai nomor 1 ya dari dulu sampai sekarang, itu umurnya udah berapa tahun Abang Po? Udah berapa lama? Ada yang bisa nyaingin aja kagak? Sombong amat ya. Nanti boleh ngebel Abang Po ya di 0213504510 atau di 0812 11249 28.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Abang Po untuk warga yang akan berwisata ke Ancol Taman Impian pada hari pada tanggal 8 sampai 19 Juni 2026 pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat bakal mendapatkan promo gratis tiket masuk untuk orang. Kebijakan tersebut bertajuk gratis masuk Ancol menjadi bagian dari upaya PT Pembangunan Jaya Ancol TBK dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syam Sahmudrian Lubis, mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan Ancol dalam memeriahkan perayaan hari jadi Jakarta sekaligus wujud komitmen perusahaan dalam menyediakan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mendorong pameran Bali and Beyond Travel Fair 2026 untuk menginspirasi wisatawan mancanegara khususnya mengeksplorasi seluruh wilayah Nusantara di luar Pulau Dewata. Ia memanfaatkan forum yang dihadiri 407 pembeli dari 44 negara tersebut untuk mempromosikan potensi Indonesia mulai dari wisata bahari hingga desa wisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: kata juga apa?
1: Perawat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Apa gua kata? Lagian di tengah jamban ya, jatuh dong ya. Abang Po, ya gimana nih kalau Abang Po ayo pengen tanyain gitu ya. Pengen tahu, pengen kepo sih sebenarnya gitu ya. Ini kan perkembangan teknologi di Indonesia, kita udah megang handphone tuh dari tahun sekitar 2000-an ya Bang Po ya. Nah itu tahun 2000 sampai sekarang tuh udah banyak banget transformasi-transformasi yang dilakuin ya, sama provider, sama pihak penyedia smartphone-nya gitu ya. Brand-brandnya itu banyak banget yang dulunya jadi jawara, sekarang udah redup, diganti sama brand yang lainnya kayak gitu ya. Nomor handphone juga sekarang makin banyak juga Bang Po. Ada yang pakai eSIM namanya Bang Po, kagak pakai kartu fisik. Dulu mah kita berebut deh ngoleksi cangkang dari kartu SIM card ya, buat dijadiin gantungan kunci lah apalah. Sekarang mah boro-boro udah pakai eSIM namanya Bang Po. Nah, kalau dari dulu sampai sekarang Abang Po, dari pertama Abang Po megang handphone sampai sekarang, udah berapa kali Abang Po ganti nomor handphone ya? Dan kalau mau diceritain, nomor yang Abang Po sekarang pakai itu umurnya udah berapa lama gitu? Lama kayak ayah nggak Abang Po nomornya? Jelah. Kalau itu dari tahun 2008 Abang Po ada nomor handphone ayah ya. Itu 2008 sampai sekarang itu berapa ya, bentar ya, ayo mau hitung dulu deh. Coba Bang Po yang mau yang hitungnya cepet bisa langsung WhatsApp ya, berapa ya? 2026 kurang 2008. Soalnya nggak ketemu nih aplikasi kalkulatornya di komputer. Oh bisa nih, 2026 kurang 2008, wow, udah 18 tahun umurnya ya Bang Po, udah ABG nomor handphone ayah Bang Po. Iya, yeah. Nah, nomor handphonenya Abang Po udah umurnya berapa lama gitu? Ganti nomor handphone udah berapa kali? Kalau Ais tuh ada 1 2 ya. Ini kayak kelima deh, 5 yang sampai yang sekarang ya. Sama kalau yang satunya lagi cuman buat orang-orang terdekat aja sama seseorang gitu lah ya. Nah, itu juga udah terakhir ganti setelah 2-3 kali ganti ya kalau yang satunya lagi. Nah, yang kalau satu ini ya selalu saya pakai buat kerjaan dan yang lain-lainnya, itu udah 18 tahun dan udah kena ganti 5 kali Abang Po kalau bisa dihitung ya. Sempat dulu pernah keblokir atau apa, saya lupa, sampai itu saya minta aktifin lagi tuh nomor ke providernya gitu. Lu mah rempong Abang Po, ribet. Kita kudu ke mall atau ke ruko api lah buat ngurus nomor handphone. Kalau sekarang mah udah gampang, tinggal pakai aplikasi, ya enggak? Nah, boleh kali ya diceritain Abang Po, nomornya Abang Po yang sekarang ini udah umurnya berapa lama, terus juga Abang Po udah berapa kali nih ganti nomor handphone ya, dari yang dulu kalau punya nomor handphone kagak usah daftar sampai sekarang yang kudu daftar ya Abang Po, pakai kakak lah, pakai apalah gitu ya. Udah lewatin segala macam perkembangan zaman. Boleh tuh ceritain ya, berapa kali ganti nomor handphone dan juga umur nomor handphonenya udah berapa lama nih Abang Po. 0812 11 24 928, kalau mau ngobel juga boleh di nomor yang sama atau di 0213504510.

0: Nyanyian tadi dikenal dengan Bagandu. Tradisi Bagandu merupakan tradisi lisan dari budaya Kampar, yang konon telah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan para orang tua ketika menidurkan anaknya. Untuk menina bobokkan anaknya yang dikenal dengan cara Bagandu. Tidak seperti nina bobo atau lululabi, Bagandu berisikan syair-syair dan pantun-pantun nasihat, serta harapan, bahkan doa bagi sang anak. Menurut salah seorang masyarakat Rumbio Jaya, Lisa, Bagandu disenandungkan dengan cara lirih ketika sang anak akan tidur, sehingga diharapkan nasihat, harapan, dan doa tersebut tertanam di alam bawah sadar dan di lubuk hati sang anak.
1: Dengan Bagandu, dengan mengucapkan kalimat thayyibah ko, harapan wang tua-tua wak dulu tu ingin anaknya tu anak yang soleh, yang soleha, yang elok, yang berperilaku baik. Jadi diharapkan ke depan batu-batu mempunyai akhlakul karimah.
0: Namun kini boleh dibilang Bagandu tidak ada lagi. Bagandu sudah berganti dengan nyanyian-nyanyian modern. Padahal senandung-senandung lagunya lebih mendidik dan menghibur serta menyentuh hati si kecil, karena berisikan dengan solawat dan harapan-harapan dari orang tua untuk anaknya.
1: Tapi kalau kini zaman semakin canggih ya, banyak pula pengaruh-pengaruh. Tentu diharapkan juga dan mudo-mudo kini ko kalau punya anak, tidurkanlah anak awak tu dengan ucapan-ucapan yang baik dengan Bagandu ko. Contoh di kampung kami kan ada lagu bagai itu lagu lo lo la na lo lo la lo lo diselingi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, contoh itu nanti ngaso dulu kutu kocik-kocik ya. Jadi andun anak ko dengan lagu dangdut, dengan lagu-lagu yang tidak islami, itu kan tentu akan merusak jiwainyo isu.
0: Sebagai masyarakat Kampar, Lisa berharap Bagandu ini dapat dilestarikan kembali, sehingga tradisi masyarakat yang ada di Provinsi Riau zaman dahulu, terutama di Kabupaten Kampar, tidak tergerus seiring perkembangan zaman.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta. Mas Richard Untung di Jogja, Abang Po. Ini yang bilang katanya udah ganti 3 kali nomor handphone dari punya handphone tahun 2007 ya. Dua yang sebelumnya angus. Nah, kalau yang ini hampir 10 tahun umur ya. Oke, siap. Lama ya Mas Richard Untung ya. Tepuk tangan dulu ya, nggak bisa pakai sound effect ya. Sound effectnya kagak ada, kagak nemu ya. Siap, terima kasih Mas Untung, Mas Richard Untung ceritanya ya. Bang Riki di Jelambar katanya kalau yang nomor sekarang ya pakai tuh baru 5 tahun bang umurnya gitu, nggak mau ganti-ganti. Sebelumnya juga sempat gonta-ganti nomor handphone karena cuma pakai bonus-bonusnya aja. Oke, siap. Sekarang nomornya ini aja, nggak mau ganti-ganti karena udah banyak yang kenal. Oke, siap. Jadi pilihan orang juga nggak mau ganti nomor handphone juga itu ya Bang Po ya, udah banyak yang kenal nomor handphone kita, apalagi nanti urusan kerjaan kayak gitu ya Bang Po ya. Ada Pak Herman Ganesha yang ngebel di 0812 1124 928, kita angkat dulu ya. Halo perempat, assalamualaikum Pak Herman.
1: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Pak Herman, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kabar Bang Jojo.
0: Iya.
1: Kabar Bang Jojo gimana?
0: Sami kita, segar hari ini. Terus juga Jakarta juga cerah berawan. Gimana di sono, udah mendung di Parung?
1: Cuaca mendung ini dari pagi Bang Jojo.
0: Oh mendung dari aja. Pagi, siap deh kalau gitu. Mudah-mudahan kalau hujan juga gak bikin banjir ya. Siap.
1: Nggak tahu sih, tahu hujan tahu kagak.
0: Iya, kita tunggu aja ya. Pak Herman, ini nomor yang sekarang dipakai ini buat ngebel, ini udah berapa lama dipakai?
1: Hampir ada 5 tahun mah Bang Jojo, 5 tahun.
0: 5 tahun. Nah, sebelumnya gonta-ganti kenapa?
1: Ya dulu sih pernah ganti kartu gitu. Di blok itu kartunya Bang Jojo yang lama.
0: Kenapa di blok? Karena lupa ngisi pulsa atau apa?
1: Iya, kan dulu mah kan nggak belum pakai ini HP Android gitu Bang Jojo.
0: Iya.
1: HP Sia gitu, jadi ya lambat itu, telat gitu Bang Jojo.
0: Oh begitu, iya siap. Zaman Asia ya.
1: Ya zaman dulu sampai Asia itu.
0: Yang kecil ya.
1: Ya Asia itu.
0: Siap ya.
1: Paling bagus kan HP Nokia dulu Bang Jojo.
0: Iya, kalau handphone mah dulu
1: HP BlackBerry itu.
0: Udah berubah sekarang ya. Siap. Ya berarti kalau dulu sempat gue ganti, kalau sekarang udah satu aja ya. Udah 5 tahun ya. Pak Herman ya.
1: Udah ada 3 kali ganti kartu saya.
0: Termasuk yang ini.
1: Iya.
0: Oh, ini
1: pada hilang nomornya juga. Itu nomor-nomor yang penting itu.
0: Iya. Coba aja di Facebook kali aja, ntar ketemu lagi dah saudara-saudara atau kenalan yang hilang dulu.
1: Iya, kenalan juga bisa ketemu gitu. Penting aja.
0: Iya, siap-siap deh. Sekarang ini ya, kalau penyimpanan nomor handphone juga nggak harus di kartunya ya, Pak Herman ya. Kalau dulu kan nyimpen nomor tuh bisa di kartu SIM-nya Bang Po gitu. Jadi terbatas. Kalau sekarang kan di handphone ya.
1: Tapi ada juga yang nempel di HP gitu Bang Jojo, ada.
0: Iya, nempel ya, di kartu iya, nempel di handphone juga iya.
1: Yang nggak hilang ada.
0: Iya. Siap dah kalau gitu. Kenapa?
1: Ya ada juga yang nempel.
0: Gitu. Iya benar. Oke deh, siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman buat ceritanya.
1: Sama-sama Bang Jojo.
0: Iya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Parung Abang Po ya. Tadi ada yang ngebel di 0213504510, belum kita keangkat ya. Soalnya kan kita lagi ngobrol sama Pak Herman. Nah, buat Abang Po yang mau ngebel boleh dah ya. Nanti saya juga mau bagiin cerita nih Abang Po nih, 5 fakta ya buat yang kagak pernah ganti nomor, apalagi yang selama 5 tahun gitu kayak Pak Herman, tadi ada Bang Riki juga. Kalau ayah 18 tahun ya, jujur Abang Po, 18 tahun. Ini sambil nginjek bumi. Bentar ya. 18 tahun gitu. Kayak siapa ya? Yang di TV dulu ya. Halo Pro 4, assalamualaikum.
2: Pro 4, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
0: Iya, Bumi, gimana, sehat, ya. Aman?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Iya. Hari ini lauknya apa, aman. Bumi?
2: Lauknya itu tadi bikin nasi goreng.
0: Widih, siap, mantap.
2: Nasi goreng, goreng babat.
0: Wah, nasi goreng babat ya. Siap-siap. Bumi ini Bumi ya. Dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali gonta-ganti nomor?
2: Saya ada 3 kali, Bang Jojo.
0: 3 kali.
2: Pertama make itu kan tahun 2005. Nah, itu yang modelnya Nokia masih pencetan itu ya. Jadi saya masih ngeliat jelas itu. Makanya sekarang pernah dikasih adik saya yang Android, saya nggak ngeliat tulisan apa-apa, ya udah saya ganti yang itu lagi,
0: yang pencetan lagi. Yang pencet-pencet lagi ya, siap.
2: Iya, orang tulisan kecil-kecil, waktu ketemu Bang Jojo aja segitu gedenya saya juga bingung. Siapa ya ini ya? Kayaknya nggak ada yang rambutnya begini. Saya jadi bingung pas kedengeran suaranya, oh Bang Jojo.
0: Siap.
2: Iya.
0: Ganti kedua kali terus kenapa itu, Bu Umi?
2: Ganti kedua itu kan saya nggak tahu kalau nomornya itu udah habis gitu. Nah, saya pas menelpon anak saya waktu itu kan nge-grab. Biasanya pulang jam 3 malam. Kok ini nggak ada kabar. Sampai pagi saya udah nangis bingung. Akhirnya minta tolong ini tetangga yang orang Batak tuh. Orang sono Danau Toba. Ada yang di dekat saya sini. Itu orangnya baik kan. Akhirnya saya minta tolong. Om, gimana nih om, aku minta tolong menelpon anakku kok nggak bisa. Terus akhirnya, oh nah ini kali nomornya udah habis bu, yaudah saya bawa dulu ya keluar sana, dibawa dia HP saya. Taunya pulang terus dibeliin kartu baru bu. Ini kartunya saya beliin baru aja, jadi nomornya baru. Iya, kata gitu. Itu sampai sekarang akhirnya.
0: Jadi ketiga, nomor ini Jojo. Nomor yang dibeliin sama tetangganya Bu Umi.
2: Iya.
0: Masih ada orangnya?
2: Ya?
0: Masih ada orangnya?
2: Masih di dekat sini juga. Memang siap. Dia ya suka nolongin. Kalau ini pernah saya pas lagi sakit itu asam lambung, mau ke rumah sakit. Dia tahu-tahu ya datang terus ikut nonton saya naik ke mobil Grab itu. Nah, saya ya udah terima kasih ya om, udah aku mau ini mudah-mudahan cepat sembuh, nggak sampai dirawat. Iya bu.
0: Jadi punya bisa dibilang punya kenangan juga ya nomor ini ya Bu Umi ya, dibantu sama tetangganya Bu Umi yang baik pula orangnya.
2: Iya, terus saya apalin nomornya. Jadi saya kalau ditanya ibu nomornya berapa, saya udah hafal gitu. Punya anak saya malah saya nggak hafal. Habis ganti nomor juga. Kalau yang dulu udah hafal, sekarang ganti nomor ya tahu.
0: Ini umurnya apa? Udah berapa lama Bu Umi nomor yang sekarang?
2: Ini ada 4 tahun Bang Jojo.
0: Oh 4 tahun, siap. Iya. Berarti 2020-an ya baru ya nomornya ya.
2: Iya. 21.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Iya. Bumi. Itu Bang Jojo. Siap. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
2: Sama-sama Bang Jojo, selamat bertugas. Siap. Sehat selalu ya Bang Jojo ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, Abang Pak umur nomornya 4 tahun. Punya cerita itu dibeli nama tetangganya. Nah kalau Bang Po bagaimana, mungkin ada cerita di balik nomor handphonenya Bang Po gitu ya, boleh nanti kita cerita lagi ya Bang Po ya abis ini ya di Jakarta Punya Cerita, masih barengan Ayo Joditya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Gua gaplok lo pakai sendal gabang.
1: Nyak babe, ayo kita cerite. 08121124928 atau di 021350451 ya Bang Po ya. Ini kita mau baca WhatsApp lagi yang udah masuk di mari ya Bang Po. Udah ada siapa nih? Ada Mpo Asih di Cawang ya. Bang Jojo sehat-sehat ye. Ayo udah dua kali ganti nomor, dua-duanya keblokir karena lupa diisi pulsa ya. Karena kan Aye pakai wifi Bang, jadi apa namanya keenakan gratis gitu aja keceritanya. Siap. Siap, pasti emang begitu ya. Kadang suka lupa, Aye juga yang satunya lagi ini suka lupa diisi pulsa gitu. Karena kalau yang satu ini nyambung memang ke wifi satunya lagi gitu. Atau wifi dimanapun berada. Dasar gratisan kita ya. Jadi lupa gitu. Entah Aye juga lupa kayak kemarin, bulan yang kemarin kayak bulan Mei. Ntar sekalian deh bulan Juni ya. Beli double biar kagak angus nomornya. Tapi gitu ya Bang Po ya. Karena kadang suka lupa ngisi pulsa, terus tiba-tiba angus nomor kita keblokir ya. Jadi enggak bisa dipakai lagi dah ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan nomor handphone ya bisa di-connect ke WhatsApp ya Bang Po ya. Jadi nomor di WhatsApp itu masih aman kalau buka di gadget lain kayak misalnya tablet atau juga di komputer bisa akses internet ya. Kalau di kartunya mati itu masih nyala, ntar tinggal aktifin aja, aktifin balik lagi kartunya. Begitu kalau sekarang Abang Po ya. Kalau dulu mah udah kelimpungan kita ya, kalau nomor kita keblokir atau angus gara-gara lupa isi pulsa ya. Ya udah gak bisa SMS, kagak bisa nelpon. Ya begitu dah ceritanya. 5 fakta Abang Po soal kalau kita yang gak pernah ganti nomor selama 5 tahun Abang Po ya. Ini ada survei yang dilakuin sama beberapa negara, misalnya Cina, Inggris, Amerika dan juga Korea, yang hasilin kesimpulan kalau yang kagak ganti nomor handphone selama 5 tahun itu tergolong orang yang gampang dipercaya ya. Yang pertama ya, faktanya adalah katanya setia nih Abang Po. Wow. Ya, ini katanya yang enggak pernah ganti nomor handphone selama 5 tahun ya bahkan lebih udah pasti termasuk yang setia. Ya bisa dibilang nih Abang Po, kita punya sesuatu yang entah itu barang ataupun pasangan ya bakal bertahan lama meski di luar sono tuh banyak pilihan yang menarik. Widih. Mantap ya Abang Po ya. Kalau pasangan emang kudu satu Abang Po, jangan nambah-nambah ya. Emang bisa adil. Kalau udah bisa adil baru udah enggak apa-apa ya. Yang kedua ya, kita tuh katanya sukanya orang yang suka nostalgia Abang Po, di mana kita nih berharap teman-teman kita atau juga bestie-bestie kita yang lama yang udah ngilang ya karena alasan kerjaan, pendidikan dan yang lainnya bisa ngobrolin kita suatu saat nanti Abang Po di nomor kita yang sama ini. Aye tuh pernah ada yang tiba-tiba ngumbungin, udah lama nih temen SMA minjem duit ya. Suwe, sampai sekarang belum balik juga. Ada Pak Agus Saman di Lewiliang. Halo, perempat, assalamualaikum Pak Agus Saman.
2: Salam, Bang Jojo.
1: Iya, Pak Agus Saman. Gimana di Bogor? Cerah, mendung, atau sama kayak?
2: Di Bogor, belah sininya saya mah, sebelum Bogor.
1: Iya, di sono gimana? Hujan atau cerah? Lewiliang. Iya, cerah.
2: Lewiliang sebelumnya lagi.
1: Mendung atau cerah?
2: Terus kesononya lagi.
1: Iya, mendung atau cerah, Pak?
2: Mendung. Cuaca mendung ya.
1: Sama berarti ya. Kurang lebih sama nih sama Pak Hasan ya di Parung ya. Siap.
2: Oh iya, mendung.
1: Pak Agus Saman, gimana udah berapa kali gunta ganti nomor nih sejauh ini dari punya
2: saya baru pertama? Baru sekali doang Bang Jojo ganti nomor. Kalau ganti nomor baru sekali doang.
1: Gitu. Nomornya
2: baru sekali.
1: Kalau nomornya sekarang itu umurnya dia berapa lama?
2: Ya kurang lebih ada 15 tahun kali.
1: Waduh, lama. Dari tahun berapa itu kalau 15 tahun tuh?
2: Waduh, saya nggak ingat dari tahun berapa. Tolong dihitung aja Mas Jojo sampai sekarang tahun berapa itu?
1: 2011.
2: 2011 ya, ya kira-kira segitulah umurnya gitu.
1: Berarti udah lama ya.
2: Udah cukup lama lah.
1: Lama. Gitu. Tapi handphone udah ganti-ganti juga atau sama?
2: Handphone udah ganti, udah ganti dua kali.
1: Udah ganti dua udah kali. Ganti. Alhamdulillah.
2: Yang pertama Nokia yang kecil itu. Yang sekarang Android.
1: Iya.
2: Android Samsung udah ganti lagi sekarang.
1: Jadi tiga kali dong.
2: Tiga kali emang sekarang ya. Tiga kali.
1: Yang sekarang
2: yang dipakai sekarang ya.
1: Siap. Yang penting bisa. Yang penting sekarang udah bisa WhatsApp ya, udah bisa apa gampang, nggak harus SMS.
2: Namanya udah tua paling WhatsApp, telepon, paling gitu-gitu doang. Paling TikTok. Kalau lagi nggak ada yang WA TikTok aja.
1: Nonton TikTok ya, siap deh.
2: Nonton TikTok.
1: Ya kalau TikToknya perempat ditonton kagak?
2: Kenapa?
1: TikToknya perempat ditonton kagak?
2: Memang saya enggak program itu di TikTok.
1: Oh, gitu. Enggak diprogram.
2: Kalau di status suka ada.
1: Oh, siap. Enggak apa-apa.
2: Status bagus. Suka ada ya. Suka lihat pokoknya kalau ada acara apa tahu ya.
1: Siap deh kalau
2: gitu. Suaranya Bang Jojo khas banget ya.
1: Khas gimana?
2: Ya pokoknya terus langsung ketebak aja Bang Jojo pasti.
1: Iya, siap. Siap deh kalau gitu Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus Saman ya ceritanya ya. Ya
2: sama-sama.
1: Sehat-sehat.
2: Ya, salam semuanya ya.
1: Iya, siap. Pak Agus Saman. Assalamualaikum. Pak Agus Saman di Lewiliang Bogor ya Bang Po ya. Di sana mendung nih. Tempatnya Bang Po bagaimana? Aki Yadi nyusul di belakangnya nih. Nah ini kalau Aki Yadi nyundulnya benar. Kalau Pak Agus Saman udah turun baru disundul dari belakang. Jangan nih pas lagi telepon disundul-sundul. Assalamualaikum Aki Adi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap nih kayak Pak Haris. Kayak Pak Haris nih barusan nih nyundul nih. Baik Pak. Iya.
3: Apa kabar?
1: Baik Aki Adi. Gimana di sono aman di Jonggol?
3: Aman.
1: Siap. Aki Adi, kalau Aki Adi gimana nih dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali gonta-ganti nomor?
3: Belum pernah ganti nomor, belum.
1: Dari tahun berapa
3: emangnya? Dari tahun 2014.
1: 2014 sampai sekarang, ya alhamdulillah ya. Udah lama dong berarti.
3: Lama.
1: Udah lumayan tuh, tapi handphonenya udah gonta-ganti ya?
3: Handphonenya udah... Dari mulai handphone jadul itu sampai sekarang udah yang Android ya alhamdulillah sih Bang Jojo.
1: Alhamdulillah ya udah bisa WhatsAppan kalau sekarang. Kalau dulu tuh kita pasti ngerasain kalau mau ngontak orang SMS kudu pakai pulsa. Kalau sekarang pakai kuota. Iya. Pakai WiFi juga bisa minjem tetangga atau siapa gitu ya. Pak apa namanya Aki Adi ya. Nah, apa namanya? Tapi pernah ini enggak sempat lupa isi kuota atau juga lupa ngisi paket gitu. Aki Adi.
3: Oh, jarang kalau memang itu ya kita langsung ini apa langsung beli paket atau beli itunya apa tuh voucher.
1: Gitu. Belinya di mana? Belinya di ini, di Alfa, di Indomaret atau di mana?
3: Ada ini di
1: counter.
3: Apa counter ya.
1: Oh, di counter. Iya yeah. Iya.
3: Kalau ayo begini Bang Jojo, belinya enggak belinya paket tuh apa enggak lampau 2 hari. Habis ganti lagi, beli lagi gitu aja.
1: Setiap hari beli 2 hari, 3 hari, ya Allah.
3: Kalau beli voucher itu yang 2 hari. 2 hari habis beli lagi gitu.
1: Yang 2 hari biasanya berapa harganya?
3: Kalau enggak salah 12.000.
1: Oh, 12.000.
3: Aku pakainya Indosat kan.
1: Jadi lumayan irit ya.
3: Iya.
1: Siap dah kalau gitu Aki Adi. Terima kasih Aki Adi buat ceritanya.
3: Oke, Bang, nih mau cerita malam aja di rumah Pak Endang sono.
1: Ya Allah, di rumah Pak Endang ini ambil itu metik rambutan.
3: Bang Jojo. Sorry Bang Jojo. Aku kan kerja di Pondok Gede. Di Pondok Gede tuh udah 15 tahun Bang Jojo. Kalau pulang kan memang rumah di Jonggol. Kalau di Jonggol tuh ada kalau ada mau apa tuh karya besar baru ke sana.
1: Gitu sih.
3: Kalau rumah yang di Jonggol kosong apa anak yang ngisiin.
1: Jadi ya.
3: Malam aku Semalam aku nonton wayang golek di sana.
1: Oh, di sana. Iya benar. Nonton wayang golek. Terus sampai malam berarti.
3: Pulang pagi dong.
1: Yol.
3: Pulang jam 4 itu.
1: Iya, siap. Enggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat deh ya. Pulang pagi hati-hati juga. Aki Adi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Aki Adi.
3: Oke. Ya, sama-sama Bang Jojo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi ya Bang Po. Ya mau cerita lagi nanti bisa ngebel lagi ya Bang Po ya di jam 2. Karena abis ini kita bakal masuk di kabar berita jam 2. Jadi buat Abang Po boleh cerita ini. Abang Po dari pertama punya handphone sampai sekarang tuh udah berapa kali ganti nomor handphone. Dan juga nomor yang sekarang tuh udah berapa umurnya ya. 0812 11249 28 atau di 021 350 4510.

0: anak tetangga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Illumination of Jakarta 2026 bertema Glow of Peace di Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan keluarga besar umat Buddha ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Trisuci Waisak 2026. PLT Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kegiatan perayaan nasional Waisak akan dilaksanakan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, Minggu hari ini. Pemprov Jakarta sengaja memajukan kegiatan sehingga melengkapi keseluruhan perayaan, yakni pada tanggal 30 Mei kemarin. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Masyarakat Kampung Ujoh Bilang kembali menggelar tradisi adat Nambukoh pada Kamis kemarin sebagai wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur. Acara sakral tersebut diawali dengan ibadah misa yang dipimpin oleh Pastor Paroki Seno Petrus Ujo Bilang. Warga yang hadir bersama-sama mengikuti doa pembuka lintas agama yang dipimpin oleh Rohaniwan Muslim Eka Sapta. Acara tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kuatnya toleransi di tengah pelestarian budaya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

Prambat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Lanjut lagi ya, mau ceritain lagi nih Abang Po terkait karakter kita dari ini ya, nomor handphone yang gak ganti-ganti. Ya, kalau mau ngebel bentar dulu, ayo kelarin dulu ceritanya ya. Tadi ampe yang kita tuh suka nostalgia, bisa dibilang gitu ya Bang Po ya. Yang ketiga itu bisa dibilang kita tuh nggak punya masalah sama orang lain ya. Ini fakta yang bisa dibilang masuk akal juga Bang Po, karena kita sering dengar ya kalau orang tuh hobi gonta-ganti nomor, termasuk orang yang punya masalah ya, entah itu utang

0: no more gitu ya. Tapi karena dipikir ya ini udah udah banyak yang tahu Abang Po nomor AE, ya udah buat kerjaan juga kan apalagi gitu ya. Ya ayo biar aja deh sekarang deh kalau misalnya ada orang-orang yang mau promo selamat siang dengan Bapak ini, yes, kami dari cicilan 0 rupiah. Mau menawarkan lalalalala udah biarin aja deh. Karena dari handphone juga udah ada settingannya Abang Po, kalau ada nomornya nggak dikenal tuh nggak bakal bunyi tuh handphone ya. Atau juga bisa pakai aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung Abang Po. Oh ini ketahuan nih nomornya nomor yang suka spam-spam atau nomor yang nggak jelas, itu bisa langsung keblok gitu Abang Po ya. Nah nomor dan terakhirnya Abang Po nih fakta soal kita kenapa nggak ganti nomor handphone selama 5 tahun bahkan lebih, bisa dibilang suka nolong orang Abang Po ya. Jadi kita tuh siap ditelepon siapa aja kapan aja buat dimintain pertolongan dalam bentuk apapun gitu Abang Po ya. Dan kadang kita juga nggak ngerasa direpotin sama orang lain sewaktu-waktu minta bantuan gitu Abang Po. Abang Po yang lebih dari 5 tahun begitu nggak? Ya 5 tahun nih suka direpotin orang nggak gitu, atau mungkin nggak ngerasa direpotin gitu ya. Kakung Jo sabar ya, ini ada telepon dulu nih yang ngebel pertama kali di 021, ini ayo mau angkat dulu ya. Halo Prompat, assalamualaikum. Ya, dianya mabur, udah mau diangkat ya. Ya udah kita angkat Kakung Jo dulu aja deh yang udah ngebel di 08121124928. Perompa, assalamualaikum Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat sore.
0: Iya, Kakung Jo gimana di sono, aman?
1: Cuaca panas Bang, tapi terkadang mendung. Oh. mendung nakal Bang.
0: Oh, ada. Siap dah. Kakung Jo nih kalau dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali ganti nomor handphone?
1: Kalau mau ngitung lupa ya Bang, masalahnya sering ganti sih.
0: Ya Allah, kenapa emang?
1: Masalahnya gitu Bang. Dari tahun 2006 Kakung kenal HP, itu HP-nya Polyphonic, HP Tulalit. Itu loh Bang, HP yang berat tuh Bang, merknya Nokia. Gak salah 110 ya, gak salah wah, yang masih warna kuning itu kan. Itu gak lama hilang Bang, makanya ganti.
0: Oh.
1: Ganti, jatuh lagi dari saku, pecah, ganti lagi.
0: Oh ini berarti ganti nomor karena masalahnya karena handphonenya.
1: Karena terpaksa Bang.
0: Maksudnya ganti nomor karena terkait sama handphonenya. Satu hilang, satu jatuh, satu kenapa gitu. Jadi barengan sama handphone nih bermasalah gitu hitungannya.
1: Betul Bang. Gak ada niatan ganti Bang.
0: Nah, kalau sekarang udah berapa lama Kakung Jo?
1: Yang paling lama gini Bang. Kan punya nomor itu semenjak 2013 kemarin kan. Sampai 2021 kalau enggak salah. Lama Bang itu. Itu kartu Telkomsel. Itu gara-garanya Kakung ganti, itu kan kartu biasa Bang, GSM kartu biasa, makanya sekarang kan era Android, makanya kudu ganti kan gitu.
0: Gitu.
1: Makanya Kakung ganti. Nah gitu ganti nomor, enggak sering ganti Bang, ganti itu tadi karena hilang. Nah, gitu aja. Tapi kalau ganti niat ganti enggak, kecuali kalau memang seperti kemarin ada sesuatu dan hal seperti kartu A di sini enggak mendukung untuk jaringan poli ada katakan itu baru ganti ke kartu yang lain gitu.
0: Oh gitu. Ya. Jadi
1: ada alasan.
0: Karena jaringan ya harus ganti juga ya, belum masuk internet ya waktu itu jaringan, ya.
1: Iya. Ya di samping itu juga masalahnya gini, kartu yang A ini lebih murah dibanding kartu yang B gitu Bang.
0: Bisa jadi karena kartu itu ya harga ya.
1: Betul. Kita gini Bang, ya kartunya si A ini banyak gratisannya Bang.
0: Betul.
1: Itu kan pilihan kan Bang.
0: Siap.
1: Kalau soal di teror orang gini-gini enggak ada Bang.
0: Oh, jadi enggak ada yang nelpon Kakung Jo gitu ya. Halo. Halo, masih ingat suaraku gitu.
1: Kakung jawab Bang, lu gitu. Siapa ini? Rupanya orang itu kesasar Bang, gitu. Kan gitu Bang, sasar ya udah enggak apa-apa. Ya akhirnya jadi teman, tapi ada macam orang jauh ya udah. Dari orang mana nih Bang? Orang Sulawesi. Ah ya udah. Abaikan aja kan begitu.
0: Iya, siap. Jadi
1: nah, kan sekarang lebih canggih Bang HP-nya kan. Ada macam-macam lah perlindungan, enggak ada apa-apa ya. Apa protektif untuk HP kan ada Bang. Ada kata ada

0: nomor-nomor yang perlu disimpan, disimpan, diblokir, diblokir bisa tuh bang. Mm-hmm. Jadi dengan dulu nyelonong.
1: Mm-hmm. Nah kalau sekarang nomornya udah berapa lama Kak Kunjo yang ini dari 2013 kalo, itu?
0: Kalau sekarang ini kurang lebih tahun berapa? 2019 bang sampai sekarang.
1: Oh gitu. Jadi
0: 7 tahun.
1: Jadi dari 2019 lah, ya lumayan.
0: Jadi, itu tadi ganti kartu yang CI itu tadi
1: karena jaringan itu ya sama iya, promo itu. Harga ya. Siap deh kalau gitu Kak Kunjo. Terima kasih Kak Kunjo buat ceritanya.
0: Sama-sama, makasih buat waktunya bang.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kunjo abang po ya. Jadi ada yang dari 2013, ada yang dari 2019 ganti karena harga dan juga internet ya. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo Prompa. Wah gak ada suaranya nih yang ngebel di 021-350-4510 ya. Ini ada siapa namanya, Pak Mukimin sama Bu Hayati. Kita angkat dulu ya. Halo Prompa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Bu Hayati, gimana di sana aman?
2: Bagaimana kabarnya
1: Bang Cucu? Sae. Gimana di sana, aman, sehat?
2: Ya sehat
1: juga ya, siap. Bu Hayati, ini kalau nomor yang dipakai ini sekarang itu udah umur berapa lama Bu Hayati?
2: Ini yang saya pakai ini namanya Pak Mukimin itu.
3: Enggak ganti-ganti itu. Sejak dulu sampai sekarang.
1: Dari kapan tuh Pak Mukimin?
2: Dari tahun berapa, Pak?
3: Wah, tahunnya udah enggak itu yang udah lama banget itu.
2: Ini asalnya kartu fleksi katanya Bang Jojo.
3: Dulu fleksi terus saya jadikan as itu dulu.
1: Oh gitu. Coba
3: dulu ada kartu fleksi itu.
1: Iya iya dulu itu. Ada juga pakai dulu. Ada handphonenya dulu terus. Oh iya iya.
3: Belum ganti
1: sekarang. Belum ganti-ganti lagi ya. Tapi kalau ini
2: sekitar 2010.
1: 2010 betul.
3: Berapa itu loh.
1: Iya iya iya. Jadi sampai sekarang masih sama ya nomornya ya. Cuman handphone paling yang ganti ya.
2: Kalau saya itu tuh, kalau yang nomor buat kerja itu enggak saya gonta ganti Bang Cucu. Mm-hmm. Tapi kalau nomor buat ngerumpi sama teman-teman itu ya,
3: kadang ganti.
2: Misalnya ada yang mengganggu itu diganti
3: ganti.
2: Itu.
3: Kalau udah ada gangguan apa-apa ya enggak ganti.
2: Kalau dulu kan blokirnya sulit waktu masih ada HP yang kecil itu kan. Cara
1: betul.
2: Blokirnya belum tahu.
3: Jadulan belum tahu blokirnya.
1: Kalau sekarang udah bisa ya nomornya enggak dikenal diblokir langsung ya.
2: Iya enggak dikenal terus orangnya itu.
3: Yang gua tanya ya nomornya diblokir.
2: Orangnya rese gitu kan namanya diblokir aja gitu.
1: Siap kalau gitu. Terima kasih.
2: Tapi kalau HP itu
1: kenapa?
2: Iya.
1: Kenapa? HP kenapa?
2: Kalau HP itu sudah ganti 3 kali Bang Jojo.
1: Oh, kenapa rusak atau apa?
2: Kan HP Nokia itu kan
1: cabangnya
2: sudah enggak ada.
1: Oh, iya betul.
3: Karena rusak enggak ada bengkelnya enggak ada.
1: Jadi akhirnya sekarang udah handphone ketiga yang dipakai ya.
2: Iya, Android ini handphone ketiga ini.
1: Iya, alhamdulillah semoga awet dah he.
2: Amin, semoga awet
1: gitu. Siap. Terima kasih Bu Hayati, Pak Mukimin ceritanya.
2: Ya, makasih juga Bang Cucu.
1: Iya, sami-sami, sehat-sehat.
2: Muka-muka Bang Cucu sehat amin. Selalu.
1: Makasih. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Hayati sama Pak Mukimin tuh Abang Po ya. Dari 2010 itu udah 16 tahun ya. Kita angkat lagi yang bel ya Pak Haris, mohon maaf nih keduluan sama yang di 021. Soalnya udah ngantri tadi di belakangnya Bu Hayati ya. Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Abah Jiswanda.
4: Betul, kalau tidak salah.
1: Kemana aja, Abah?
4: Enggak kemana-mana. Tadi masuk, lalu karena kelamaan barangkali. Putus lagi.
1: Oke, siap.
4: Barusan ini bisa naik.
1: Di Maja gimana, Abah? Aman?
4: Aman, alhamdulillah.
1: Siap. Abah, ini...
4: Cuaca mendung, ya.
1: Mendung di sono?
4: mendung.
1: Oh, ya. Oke, siap.
4: Tapi nggak hujan.
1: Iya, nggak apa-apa.
4: Karena nggak ada panas.
1: Iya, ditunggu aja kalau mau hujan ya.
4: Iya.
1: Abah gimana nih, Bah? Abah dari awal punya handphone sampai sekarang, ini udah berapa kali ganti nomor handphone, Bah?
4: Kalau kartunya itu ya, sudah ada 3 kali ganti lah.
1: 3 kali ganti
4: nomor gitu.
1: Berarti ya, ini yang terakhir nomor. Ya?
4: Ini yang terakhir.
1: Oh, okay. Ya,
4: tapi bapak itu pakainya itu hanya ini aja, simpati. Dan kemarin bapak pakai kartu ini nih, apa namanya? Itu nggak lama.
1: Oh.
4: 87 itu apa? Kartu apa itu ya?
1: Iya, itulah ya pokoknya.
4: XL, ya?
1: Ntar kalau disebut, ntar kita iklan dong.
4: Ya?
1: Ntar kalau kita sebut mereknya, ntar kita iklan.
4: Bukan apa-apa kan karena banyak makanya gitu.
1: Iya, iya. Ya,
4: apa-apa.
1: Okay.
4: Karena semua juga kita pakai begitu. Kalau perlu gitu.
1: Nggak, tapi emang aturannya begitu, Abah. Ada bayar royalti soalnya. Begitu.
4: Iya.
1: Siap. Terus berarti kalau handphonenya udah berapa kali ganti tuh, Bah?
4: Kalau handphone ini udah 2 kali nih gantinya. Nih, Bapak ini ada 2 ya.
1: Tuna-tunit. Handphone tuna-tunit ada?
4: Ini yang Bapak pakai ini HP yang jadul ini.
1: Iya, handphone tuna-tunit kan?
4: Iya.
1: Uh-uh.
4: Nah, jadi ada 2. Semuanya kan HP-nya nih ada 3 dengan punya ibu tuh.
1: Iya. Satu lagi apa? Tuna-tunit juga atau Android?
4: Android.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Ya bisa
4: Android,
1: buat
4: itu.
1: Buat tapi ini ya.
4: Yang dipakai telepon ini ya adalah HP yang biasa
1: yang jadul. Tuna-tunit ya. Kalau yang Android buat denger ya, buat dengerin radionya.
4: Iya,
1: ya.
4: Kalau yang pakai ini enak kan gitu.
1: Iya.
4: Karena mungkin faktor usia abah udah gitu, jadi tidak perlu ribet tuh gitu.
1: Iya, apa sekarang ribet-ribet sih? Nggak usah yang ribet-ribet sekarang deh.
4: Iya.
1: Yang simpel-simpel aja.
4: Karena dari penglihatan kan sudah terganggu.
1: Betul.
4: Gitu.
1: Kalau yang tuna-tunit bisa digedein tuh tulisannya sama sih. Sebenarnya yang Android juga bisa digedein, tapi silo sama cahayanya biasanya gitu.
4: Iya begitu. Jadi ini juga apa itu terganggu karena terlalu banyak barangkali pakai Android itu ya sinar itu banyak masuk gitu ya. Jadi mengurangi begitu faktor usia ditambah lagi barangkali.
1: Jadi ini ya apa? Jadi kayak mulai buram-buram gitu ya, Bah.
4: Iya, memang buram.
1: Tapi gitu. Abah kalau main handphone yang Android itu lampunya pas redup atau pas lampu kamar nyala atau lampu ruangan nyala?
4: Biasa aja kalau lampu ruangan itu nggak terlalu besar gitu.
1: Yang penting nyala ya, nggak gelap-gelap main handphonenya. Karena itu
4: nyala,
1: juga sih.
4: Lampu biasa.
1: Itu biasa itu yang apa ngurangin apa namanya kesehatan mata kayak gitu tuh lampunya mati tapi main handphone begitu, Bah. Itu kan karena sinarnya cahayanya gitu. Siap deh kalau gitu, Abah. Abah terima kasih buat ceritanya.
4: Ya, sama-sama.
1: Sehat-sehat, Abah.
4: Sehat juga ya.
1: Iya.
4: Terima kasih jauh-jauh ya.
1: Sami-sami, Abah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jiswanda ya, Bang Po ya. Nanti aku juga mau ceritain ya, Bang Po, kalau sistem pendaftaran sekarang buat kartu perdana itu udah nggak pakai kartu keluarga lagi ya nanti ya, Bang Po ya. Bagaimana nanti caranya? Nanti dah ayo ceritain di abis ini ya, Bang Po ya. Tetap di mari di Jakarta Punya Cerita Weekend.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.
4: Apa no, dah ngakal apa itu dan apa no? Sungguh rancaknya orang apa sih ya? Tampak orang baru tiwang. Saya sudah mendengarkan lagu nan saja, kita wajah gajah.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Nah, ini nih Abang Po nih yang kudu kita perhatiin kalau misalnya kita ada rencana buat ganti nomor handphone, Abang Po, ya. Kenapa? Kan tadi yang Ayah bilang tuh kalau kita dulu daftar nomor handphone dulu awal-awal tuh enggak usah daftar. Terus berikutnya kita kudu daftar pakai ke 4444 ya kan. Nah, terus pakai NIK, pakai kartu keluarga juga. Nah, nanti nih Abang Po mulai 1 Juli 2026, kita di Indonesia itu punya cara baru buat registrasi SIM card handphone Abang Po, yaitu pakai teknologi face recognition Abang Po, atau pengenalan wajah. Nah, 1 Juli nanti kita bakal ngelakuin efektif secara nasional tuh Abang Po. Nah, itu juga yang dibilangin sama Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah Abang Po gitu. Nah, cara baru ini tuh ngegantiin registrasi sebelumnya yang pakai nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Abang Po. Nah, uji coba sebenarnya udah dilakuin Abang Po dari tahun ini ya, di 2026 di bulan Januari. Nah, dijelasin juga per April 2026 registrasi biometrik ini juga udah dipakai 300.000 per harinya gitu Abang Po. Dan sistem registrasi ini udah dinilai udah siap ya dipakai di beberapa provider Abang Po yang bisa saya sebutin nih kalau ini nih ya. Ada Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Hutchison ya, dan juga Excel Smart Abang Po. Nah, kalau prosesnya ini dinilai cukup mudah sih Abang Po, alias gampang. Nah, selain itu diklaim cepat, yaitu kurang dari 1 menit verifikasi registrasi udah selesai deh gitu Abang Po ya. Nah, kalau dulu kan kita modalnya mata gitu ya, nggak boleh salah input nomor gitu ya, mata kita kan kudu ngelihat nomor kartu keluarga yang panjang tuh ya Abang Po ya, kadang suka lupa, ada yang inget gitu ya, apalagi nomor KTP. Nah, ini tuh operator seluler nantinya nyimpen data doang Abang Po ya. Cuman si face recognition itu, tapi nggak nyimpen data semuanya, kayak misalnya nama siapa, terus juga tinggal di mana gitu ya. Nanti operator seluler cuman mengencrypt aja data kita Abang Po, data wajah kita tuh ya dikirim ke Dukcapil buat dicocokin bener nggak nih begitu Abang Po ya. Kalau Ayah sih bilangnya ini meminimalisir penggunaan nomor buat yang spam, yang telepon ngespam itu Abang Po, yang promo pinjol lah, yang telepon nggak jelas, yang halo masih kenalnya suaraku gitu. Ayah pernah tuh Abang Po 2 kali, terus Ayah ladenin deh, Isedo gitu. Dah dia enggak bisa jawab. Dia sok-sok pakai logat Medan, kita Batakin ya, kita pakai bahasa Batak, dia kagak ngerti gitu Bang Po. Nah, lanjut lagi ya. Setelah dikirim ke Dukcapil buat dicocokin ya Bang Po, nanti Dukcapil bakal ngerespon dan juga bilang sesuai atau enggak gitu Bang Po buat data kita. Nah, jadi lebih aman juga sih Bang Po ya buat pendaftaran SIM card baru ini gitu deh Abang Po ya. Abang Po, karena udah mau masuk di jam 3 ya, ini mohon maaf nih, kita udah mau beberes dulu nih warungnya. Makasih buat Abang Po ya, ini padahal di 021 ada yang lagi ngebel, tapi mohon maaf kita udah kedatangan SIP berikutnya. Penjaga SIP, penjaga toko, jangan-jangan ya. Toko kita bubarin dulu Abang Po hari ini ya. Makasih buat Abang Po ya udah cerita. Mau berapapun lamanya nomor handphone ya Bang Po dipakai sekarang, ya mudah-mudahan sih bisa awet ya Bang Po ya, terus juga terhindar dari yang namanya tadi pencurian data, terus juga spam call namanya, terus juga ya terhindar dari Bang Po yang jahat-jahat dah gitu, terhindar kalau bisa deh, jauh-jauh deh kalau gitu deh Bang Po gitu. Dan ya udah Bang Po, abis ini bakal ada Mpo Marene Soendi yang bakal nemenin Abang Po dari jam 3 sampai jam 5 di Dangdutnyo, dan juga dilanjut di Blantek di Obrolan Tanpa Teks di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Joreti pamit undur diri ya Bang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Propat FM.

Abang Wak, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimas Raditya meminta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD untuk lebih kreatif mengembangkan usaha sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Dimas, secara umum program yang dijalankan BUMD berjalan baik dan diharapkan menjadi bahan masukan pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara. Ia menyampaikan subsidi besar masih digelontorkan pada sektor layanan transportasi. Menurutnya subsidi memang masih dibutuhkan masyarakat, namun beban APBD yang terdampak penurunan dana bagi hasil membuat Pemprov DKI perlu mencari skema lain agar subsidi dapat ditekan tanpa mengurangi pelayanan publik. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata bersama TVRI memadukan agenda wisata dengan nonton bareng Piala Dunia 2026 sebagai daya tarik bagi wisatawan Nusantara hingga mancanegara. Kepala Dispar Kepulauan Riau Hasan mengatakan nobar Piala Dunia Perdana akan dipusatkan di kawasan Taman Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang yang diselaraskan dengan event Kemilau Nusantara Kepri di tanggal 13 hingga 15 Juni 2026 mendatang. Hasan juga menjelaskan ajang Kemilau Nusantara Kepri menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempertemukan kekayaan tradisi Nusantara dengan karakter khas Melayu dalam satu panggung kolaboratif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang Po, ketemu lagi di Mari di Dangdutnya 2 jam muter requestan lagu dangdut ya Bang Po, barengan Po Mariana Suwendi. Dan yang pasti pantauan dari Studio Perempat Jakarta lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Bang Po, cuaca lumayan rada mendung nih di luar nih. Apakah bakal hujan? Ya ditungguin aja deh. Ayah sih udah sedia payung ya di tas ya. Biar nanti kalau pulang misalnya emang hujan, kita udah siap-siap. Abang Po juga yang hari ini mau warawiri, mau keluar rumah ya. Antisipasi bawa payung deh, bawa jas hujan deh buat jaga-jaga gitu ya. Buat nemenin aktivitasnya Abang Po di sore hari ini. Request lagu dangdut juga langsung aja boleh dianterin di mari ya. 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Jangan lupa bisa dengerin siaran kita di aplikasi RRI Digital ataupun bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Dangdutnya, yuk.

Perempat Suara Budaya Jakarta, say, Rinda Rasni yang nyanyi ya Bang Po. Kalau dipanggil sama pacar atau seorang say, bukan sayang, sayur. Jadi jangan kepedean dulu ya Bang Po ya. Request lagu dangdutnya ayo masih dibuka di 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Ayah mau ngebahas soal posisi tidur nih ya Bang Po. Kan kita kadang-kadang kalau badan sakit gitu ya, leher sakit, yang kita salahin bantal ya. Salah bantal, pada kesian tuh bantal, kagak salah apa-apa. Emang kitanya aja tidurnya yang ngerasa kerusuk ya Bang Po ya. Ngerasa gitu gak sih? Bahkan para ahli juga mengingatkan kesalahan tidur seseorang bisa merusak jantung. Ih, ngeri kali ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal tidur nih, kan tiap orang punya posisi tidur favorit ya Bang Po ya. Walaupun sebenarnya kalau tidur kita kan kagak sadar ya, namanya juga tidur, mana kita tahu posisi kita. Cuma biasanya tiap orang tuh punya posisi PW gitu. PW tuh posisi wena gitu. Kalau misalnya tidur, kalau ayah jujur, ayah tuh demen banget tidur ngadep ke kanan kiri sih oke ya. Cuma harus miring kalau ayah tuh. Gak bisa ayah tuh tidur celentang gitu, tengkurep itu kagak bisa ayah Bang Po ya. Pasti miring dan meluk guling. Nah itu kalau ayah Bang Po, pasti langsung nyenyak tidurnya. Nah kalau Abang Po, posisi tidur yang enak menurut Abang Po yang bisa bikin Abang Po nyenyak tidurnya, posisinya gimana? Madep kanan, madep kiri, celentang, telentang gitu ya, apa tengkurep. Kadang kan ada orang yang justru nyenyak tengkurep kadang gitu ya. Atau posisi yang seperti apa? Silakan boleh diceritain di sini deh yang lagi tidur-tiduran di sore hari ini, karena juga cuaca enak banget ya buat nyantai-nyantai ini. Langsung aja sambil request lagu dangdutin di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Assalamualaikum, ulang dusnya, berarti ya lah.
0: Iya, pon anak nih.
1: Iya.
0: Halo.
1: Kula pandang.
0: Iya, pandang. Ini pon anak, bukan Putiara. Putiaranya libur.
1: Putiara ini, iya.
0: Pon anak, ngapa jadi ke Putiara lagi?
1: Iya.
0: Iya, ini pon anak, bukan Putiara. Iya. Iya, pandang. Kumaha damang, sehat. Kumaha damang? Agar
1: puting habis nonton semalaman sama Pak Yadi pula.
0: Oh, nonton naon?
1: Wayang Golek.
0: Oh, alah. Oh. Sampai pagi dah?
1: Iya.
0: Mantap. Iya. Kagak tidur dong.
1: Dia nginep. Pak Yadi nginep ini.
0: Oh, pingin pesona Pak Yadi.
1: Iya.
0: Kagak tidur dah sampai jam segini. Apa udah tidur tadi?
1: Udah bangun.
0: Oh gitu. Pak Endang, pengen tahu nih Aye, Pak Endang kalau tidur nyenyak enak posisinya yang kayak gimana? Posisi tidur yang Pak Endang demen, yang bikin nyenyak tidur. Ngadep kanan kiri, ya, miring, telentang, tengkurap, gimana?
1: Telentang, miring, beri morongkol tuh enak teh, dempet tangan. Kalau dingin.
0: Au, gelap. Oke deh.
1: Tahu ngeringkuk?
0: Iya, tahu ngeringkuk.
1: Tahu.
0: Iya, itu. Ngeringkuknya. Sambil sarungannya.
1: Ada tangan di tindian, itu enak tangan tindian apa?
0: Tiis, menitiis di sana mah ya. Tiisnya. Kalau di sini mah kan panas Jakarta mah. Iya.
1: Kadang-kadang. Karena cedem, Mbak. Cedem angin ya.
0: Oh, iya dah.
1: Sama sama ini cuaca ya. Cedem angin.
0: Iya dah. Gitu. Oke dah kalau gitu. Ya udah pandang mau request lagu naon nih?
1: Lagu naon? Kalau mah Sunda aja.
0: Lagu Sunda lagu apaan?
1: Domba kuring.
0: Domba kuring buat pandang. Siap lagunya langsung diantriin ya. Buat siapa sih dombanya nih?
1: Masih ada ini domba di kandang itu.
0: Don't habis. Oh ya Allah. Ya. Ya udah kalau gitu. Ditunggu lagu domba kuringnya ya.
1: Ya. Salam semuanya aja ya.
0: Oke. Terima kasih pandang. Hatur nuhun. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeringkuk ya. Posisi tidur ternyamannya pandang tuh ya Bang Po. Iya ngeringkuk ya. Enak juga emang ya. Pakai sarung, selimut gitu ya. Kalau dingin ya Bang Po ya. Kayak kalau ngeringkuk berarti kan posisinya miring sebenarnya tuh Bang Po. Nah kalau Pak Gustama nih, dia demen posisi tidur yang enak nih, yang bagaimana nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyok.
0: Iya, Pak Gustaman, Wiliang Bogor, gimana cuacanya sore hari ini, Pak?
2: Cuaca dari tadi memang mendung di Wiliang.
0: Mendung ya, tapi belum hujan.
2: Mendung. Mendung. Belum hujan.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Pak, posisi tidur yang enak gimana Pak menurut Bapak?
2: Enak tengkurap sambil lihat HP.
3: Ketawa empok.
0: Iya, tengkurap sambil lihat HP.
2: Iya, emang kerjaannya kali ya?
0: Iya, heeh. Itu kenapa? itu udah pasti nyenyak tuh kalau tidur tengkurap begitu.
2: Oh, nyenyak banget kena megang telepon, teleponnya jatuh, kepalanya jatuh.
0: Iya. Karena kalau tidurnya telentang, orangnya tidur ketiban handphone ya kalau telentang mah ya. Handphone
2: jadi baring lagi, bangun lagi gitu. Kayak digeprak-geprak gitu.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Bapak mau request lagu apa sore hari ini, Pak?
2: Ini saya mau minta lagu Tak Semua Laki-Laki.
0: Tidak semua laki-laki iya. Gitu ya.
2: Iya, hanya saya yang jujur.
0: Yo. Iya, dah atur aja, dah atur. Iya, dah atur aja. Oke deh, lagunya kita anterin. Lagu buat siapa nih?
2: Buat Pandang yang barusan naik.
0: Iya,
2: Pandang semalam begadang katanya.
0: Iya, nonton wayang.
2: Nonton cepot.
0: Nonton wayang golek,
2: Sama si Adi, itu soulmate-nya kali ya.
0: Makanya, sampe nginep-nginep tuh Pak Yadi di sono katanya. Sampe
2: nginep-nginep tuh si Adi, bakal gak dia tuh nginep tuh.
0: Okay.
2: Kayaknya bapak bekal tuh takut gak kasih makan sama Pak Endang.
0: Iya. Oke dah. Buat siapa lagi udah itu aja dibungkus. Ya
2: buat Wani, Bumi, Bang Gilang, Mbak Juanda, Mbak Juanda ya. Buat Pak Mas Bambang, Aris, Pak Aris, Mas Bayu.
0: Mas Bayu, oke.
2: Ya buat semuamu aja deh ya.
0: Oke dah, iya itu aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Taman di Luwiliang Bogor. Dia demennya kalau tidur tengkurap ya Bang Po. Sembari main HP. Iya, abis itu ketiduran dah. Oke Bang Po di 0213504510 kita buka satu lagi ya sebelum ke lagu requestan. Assalamualaikum dangdutnya.
4: Waalaikumsalam nyok, Pak Marianus Wendy, selamat sore,
0: Pak Haris.
4: Lah, jadi Pak Haris?
0: Pak Sanudin.
4: Wah, pakai sate kali ya?
0: Puyeng, baru juga opening udah puyeng. Pak Sanudin.
4: Halo.
0: Oh, elah, Romana semangat banget. Kebagian sih, banyak daging nih kayaknya nih.
4: Lu harus di WA ya.
0: Iya, kebagian banyak daging kayaknya kemarin nih.
4: Wah, benar-benar luar biasa.
0: Masya Allah.
4: Kurang saya mah. Ya kalau iya di sini mah enggak kayak melimpahkan di Jakarta, Mpok.
0: Oh, begitu.
4: Ya. Krewet doang di sini mah.
0: Ya, sayang amat ya.
4: Sekali ini buat bikin ini doang. Buat ganjel-ganjel doang.
0: Iya dah.
4: Setelah saya udah nggak dicirende lagi ya udah dah kekurangan daging kurban mah
0: ya udah kalau gitu kita lagi yang
4: ngebahas aja lah
0: bener ini kita yang ngebahas soal posisi tidur ternyaman kalau Pak Sanudin enaknya kalau tidur posisinya bagaimana nih
4: kalau saya kalau lagi pas ini celentang.
0: Oh, demen celentang ya?
4: Terus tangannya ke atasin gitu di jidat enak bener itu.
0: Oh begitu, kayak di pantai ya? Kayak di pantai. Iya,
4: enak gue tuh. Kalau habis capek, aduh, habis jalan jauh gitu. Aduh.
0: Iya.
4: Aduh.
0: Bener. Bener. Adem kan, sepoi-sepoi angin ya.
4: Sepoi-sepoi angin gitu ya. Kalau punya AC, tapi angin kalau kita tetap aja kepanasan.
0: Lah, di rumah juga kan ada AC. AC, angin cepoi-cepoi.
4: Kalau pas lagi di sawung enak kali ya.
0: Iya. Ya udah kalau gitu mau lagu apa?
4: Lagunya biasa kok.
0: Apa tuh?
4: Tahu pasti
0: kopi pahit. Dituang kopi pahitnya.
4: Iya.
0: Oke, buat siapa dituang kopi pahitnya dulu. Nih?
4: Iya gitu dituang mantap.
0: Buat siapa?
4: Tapi ini informasi buat Bang Agus Soman ya tadi ya.
0: Pak Agus Soman ya? Di Luwiliang Bogor.
4: Bagus sama nanti tanggal 9 itu ada wayang golek satu hari satu malam di pendopo KUA Jasinga ya. Itu ada 4 dalang siang sama malam. Yang 2 malam 2.
0: Oke.
4: Okay. Ulang tahun hari jadi Bogor. Itu ya Bang Agus Taman.
0: Iya. Oke okay, deh.
4: Pandang juga boleh kalau mau merapat mah. Itu.
0: Oke.
4: Okay. Terus ini kirim-kirimnya buat Pak Aris.
0: Iya.
4: Sama Bu Umi. Kakung Jo pandang tadi. Terus buat Teh Epi. Anu ayah anu di Kioma. Kangge Pomariera selamat tugas selamat sore saya ucapkan. Terima iya. kasih ditunggu lagu kopi pahitnya tuangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanudin di Jasinga Bogor Bang Po. Itu dia ya. Kita puterin dulu deh requestannya nih ya. Dari Pak Endang disambung requestannya Pak Gustaman di Luluyang Bogor ame yang punya Jasinga Bogor. Pak Hasanuddin, request lagu dangdutnya masih ditunggu ya Bang Po ya. Bisa langsung gabung aja. Sembari update informasi juga di sekitar Bang Po udah mulai hujan belum nih? Apa masih mendang-mendung aja? Boleh di update di mari langsung aja. Ke 0213504510 WhatsApp ke 0812112498. Kita goyang dulu deh ame lagu Domba Kuring dari Azmi Z. Requestnya Pak Endang. Tetap di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo, RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo, Yo, Yo.

0: Siapa yang lagi ngopi nih sore-sore begini? Emang paling enak ya minum kopi pahit, kopi susu, kopi apa kek, pokoknya ngopi judulnya sore hari ini sembari temenin lagu-lagu dangdut di request lagu dangdut, dangdutnya nyok-nyok-nyok. Ayo mau ke WhatsApp dulu, ada Bang Ican di Gunung Sindur. Assalamualaikum, selamat sore. Sore, Bang Ican. Gunung Sindur cuacanya lagi mendung nih katanya. Minta lagu Kawin Kontrak dong, Bang. Abang, empo ini. Disangkanya Bang Jojo katanya Po Mariana. Kalau posisi tidur saya sih miring ke kanan, Po, katanya begitu. Habis itu baca doa tidur, baca doa ayat kursi, aman dari mimpi buruk dan godaan setan. Cakep, memang begitu. Jangan lupa sebelum tidur baca doa dulu ya. Bang Ica nanti dulu di lagunya diantriin ya, Kawin Kontrak ya. Ada juga di WhatsApp, kita ke WhatsApp dulu ya Mumpo ya. Ini WhatsApp udah dari tadi nangkring nih, kita belum nyapa deh. Ada juga, siapa nih? Di WhatsApp Bang Indaryono di Serpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Mariana, minta lagu dangdutnya judulnya Lari Pagi dari Rumi Rama. Ngomong-ngomong masalah tidur ya, saya kalau tidur itu enak-enak aja sih kemanapun, baik tidur celentang, miring kiri kanan, oke-oke aja. Soalnya kalau saya sudah tidur udah gak inget apa-apa, Po, udah terbang ke alam mimpi. Begitu aja. Iya, gak apa-apa. Iya emang kalau udah tidur mah kita emang kagak sadar ya. Yang penting kalau udah tidur jangan lupa bangun ya. Aduh, ngeri kalau kagak bangun-bangun. Ntar lagu ini cariin dulu ya, Pak Indaryono ya, Bang Indaryono ya. Lari Pagi dari Roma Irama di 0213504510. Assalamualaikum, ya, dangdutnya.
1: Assalamualaikum, dangdut nyok.
0: Iya, Pak Haji.
1: Iya, Po Mariani ya.
0: Iya, benar. Apa kabar, Pak Haji, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya dengan keluarga Pak Mariana?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji?
1: Daging,
0: iya.
1: Apa? Daging udah habis.
0: Udah ngomongin daging aja nih. Oh, udah hari keberapa nih? Udah habis.
1: Iya.
0: Udah habis Pak Haji, emang juga gak dapet banyak. Yang penting ngicip dah, ngicip.
1: Yang penting dapet lah gitu kan.
0: Iya, maksudnya yang penting ngicip dah gitu. Biar kata gak banyak mah gak apa-apa, yang penting ngicip dikit gitu. Pak Haji, ini ngomongin soal posisi tidur. Kalau Pak Haji demennya posisi tidur yang nyaman, yang enak gitu ya, yang kayak gimana sih posisi tidurnya?
1: Posisi tidur?
0: Iya.
1: Ya, posisi tidur yang enak, yang nyaman ya terlentang Pak Mariana.
0: Oh, kalau Pak Jamsar demennya terlentang ya?
1: Iya, terlentang.
0: Oh, ya kan karena tiap orang beda-beda, ada yang miring ke kanan, ke kiri.
1: Ada yang merongkol ke kiri, ke kanan gitu.
0: Beda, kalau apa aja demennya terlentang.
1: Yang nyamannya terlentang itu Pak Mariana.
0: Gitu. Iya. Emang kalau tidur tiap orang punya.
1: Terlentang ditemenin sebelah kanan ada... gitu.
0: Siapa guling? Guling.
1: Tentunya yang nemenin
0: iya,
1: dong.
0: Iya, guling hidup, ya kan? Ya. Oke dah kalau gitu. Iya. Lagu apa nih yang mau kita puterin di sore hari
1: itu
0: ini?
1: Itu kopi pahitnya Abang Hasan ya?
0: Iya, yang punya kopi
1: emang
0: pahit.
1: Udah naik dia.
0: Lah udah. Oh. Orang Jasinga udah naik.
1: Jasinga dia orang dia getah banget ya kalau ada dangdutnya itu biasanya galung-galung pertama kedua dia.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Bang Hasan? Jasinga hujan enggak Jasinga? Kayaknya Po hari ini matahari enggak nongol ya Po ya?
0: Kenapa?
1: Iya enggak nongol matahari itu hari ini ya.
0: Oh, kok ikol di mari sih mendung emang nih.
1: Ada
0: Jakarta pusat
1: Iya, benar benar di barat ini.
0: Iya,
1: tadi pagi ada gerimis tuh kok sedikit. Tadi malam sih hujan lumayan.
0: Iya.
1: Emang adem sih hari ini tuh adem kok.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, enak nyaman nih hari ini kok. Ya. Ayah tidur juga lumayan banyak nih hari ini.
0: Ya, iya enak emang paling enak dah kalau udah mendung begini ya, adem bener-bener.
1: Iya, adem.
0: Oke dah kalau gitu. Apa jadi nih? Mau lagu apa?
1: Lagu ini aja, Po. Hamdan ATT, Po.
0: Apa?
1: Apa lagu judulnya apa tuh ya? Lupa ya, Po. Pokoknya buat cari nam dan ATT deh, yang penting mah enak gitu.
0: Udah, kalau gitu ntar dicari namdannya ya.
1: Rangka sudah naik belum, Bang Blon, Jamal?
0: Belum naik.
1: Oh, Bang Jamal belum ya.
0: Ya udah.
1: Abang Amin juga belum tuh yang di Gunung Kencana.
0: Belum. Ya udah kalau gitu Am dan ATT-nya kita.
1: Po, salamnya untuk semua aja, Po ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, semoga dikasih sehat selalu semuanya
0: amin,
1: deh.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar di Kalideres Bang Po ya. Ini kan kita mau ke kabar berita. Puterin dulu kali ya request lagu dangdutnya nih ya. Abis kabar berita lanjut lagi di sini ya Bang Po ya. Tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta di dangdutnya. Nyok.

Abang Pa Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi membuka lomba pesta paduan suara gerejani atau Pesparani Katolik tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Pejompongan Jakarta Pusat. Wakil Gubernur Rano mengaku merasa bangga dan tentunya bahagia bisa hadir di tengah keluarga besar umat Katolik Jakarta sekaligus membuka ajang tersebut. Rano menegaskan pentingnya persiapan yang matang dan latihan berkelanjutan bagi para peserta agar mampu memberikan penampilan terbaik. Hal ini sejalan dengan upaya Jakarta menjadi kota global sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Standar kebudayaan dan seni yang tinggi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks kota global. Beralih ke informasi yang lain, akomodasi ilegal yang dipasarkan melalui platform OTA menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menegaskan penindakan dilakukan untuk memastikan persaingan usaha yang adil di industri pariwisata. Menurut Niluh, keberadaan akomodasi ilegal di platform OTA menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sebab pelaku usaha hotel dan villa yang telah memenuhi seluruh perizinan dan kewajiban pajak harus bersaing dengan usaha yang beroperasi tanpa mematuhi aturan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta lari pagi dari Roma Irama, requestannya Pak Indaryono di Serpong, Abang Po. Eh, kok soal lari pagi, tadi banyak yang tetap lari pagi tuh, tetap CFD-an di Kuningan, Harasuna Said. Padahal hari ini belum diaktifin lagi ya, Car Free Day di situ, Abang Po. Kemarin juga ayah tahu, ada gitu CFD di Kuningan, tapi ternyata tadi pagi enggak gitu. Jadi banyak yang enggak tahu, Abang Po. Tapi tetap pada semangat kalau olahraga. Enggak ngerti deh, sekarang mah ayah salut sama orang-orang. Banyak banget yang pada olahraga sekarang ya, Abang Po ya. Bagus dah, pada peduli sama kesehatan ya kan. Nah, ini juga kaitannya sama kesehatan sih, Abang Po ya. Karena ternyata para ahli juga ngingetin kita buat memperhatikan posisi tidur. Karena ketika posisi tidur kita salah, ini bisa bikin badan jadi gak enak. Bahkan banyak yang berujung pada sakit tertentu gitu. Ini ngeri banget ya, Abang Po ya. Makanya pengen tahu nih, kalau Abang Po, posisi tidur yang Abang Po demenin tuh yang kayak gimana sih ya. Ini ayah mau WhatsApp dulu dah. Nih, ada yang mau ngasih ucapan selamat hari Waisak, Abang Po. Iya, bener banget. Hari ini diperingati sebagai hari Waisak ya. Jadi ayah juga mau ngucapin buat Abang Po yang merayakan di momen hari Waisak. Ini ada yang mau kasih ucapan nih katanya. Selamat hari Waisak bagi yang merayakan. Mengoreksi diri sendiri lebih baik dan mulai daripada mengoreksi orang lain. Toleransi beragama harus tetap dilestarikan katanya. Setuju banget ya. Salam toleransi ya. Ini siapa namanya kagak dicantumin, Bapak, Ibu ya. Ayah kan kagak enak nyapanya kalau kagak ada namanya ya. Ya udah kalau gitu kita ke telepon studio dulu ya. 0213504510. Assalamualaikum, Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Ali.
1: Apa kabar Pak Valian?
0: Ya Allah, kemana aja?
1: Ada.
0: Oh ada, iya. Ya Alhamdulillah deh kalau masih beredar.
1: Gak bisa telepon dong.
0: Nah makanya, kan kita udah lama gak ngobrol. Makanya Bang Ali kemana ya gitu. Oke dah, Alhamdulillah dah kalau.
1: Gimana hewan di pasar minggu?
0: Apaan sih datang-datang nanyain hewan, nanyain yang siaran apa kabar, nanyain hewan pasar minggu, mana kita tahu, bikin kesel nih baru mulai. Dah
1: tetangga dengan
0: ya, terus kalau tetangga emang apa?
1: Gua dikasih minum belum?
0: Terserah dah udah buat Bang Ali langsung aja ke request lagu dangdut. Mau lagu apa?
1: Dulu dong.
0: Lagian orang baru mulai udah langsung nanyain hewan pasar minggu lah, udah ngasih makan uak belan. Kocak ah. Ya udah Bang, nih kita lagi ngebahas soal posisi tidur, Bang. Kalau Abang posisi tidur yang Abang demenin yang enak gitu, yang bikin tidur nyenyak yang kayak gimana sih?
1: Oh, tidur ya. Udah kagak tidur pakai celana pendek, pakai
0: kaos. Posisi nggak nanya mau pakai apa, nggak nanya.
1: Telentang ya.
0: Oh telentang, oke. Okay.
1: Tangan di bawah pala dua-duanya.
0: Oh iya, gitu. Sedakep ya, sedakep.
1: Enggak di bawah pala, tangan
0: dua-duanya. Oh di bawah pala, oh gini kayak orang lagi di pantai ya, gitu.
1: Iya, nah gitu.
0: Ini sambil ayo bayangin nih, terus udah ya gitu ya. Merem.
1: Kiri kanan tuh guling.
0: Kiri kanan guling. Oh berarti tengah tidurnya.
1: Iya.
0: Kenapa Bang Ali demennya tidur di tengah? Karena kalau dia tidurnya minggir ngeri gelinding.
1: Ya tapi kan guling mah dempit dua itu.
0: Apa?
1: Dempit dua tuh gimana?
0: Oh iya guling kan. Gulingnya dua di rumah. Enak banget dia. Orang mah di mana guling satu ya, dia mah dua tuh.
1: Ya bikin salah teraka ya.
0: Iya dah. Ya udah, mau lagu apa nih? Ada yang nelfon nih di WhatsApp, kesianan tuh udah nunggu. Ada Bang Haris, ada Aki Adi. Ya. Angin dari Lesti ya?
1: Iya. Dari siapa kan? Dari Ente juga boleh.
0: Masuk angin kalau aye. Ya udah kalau gitu. Buat siapa Bang Ali lagunya?
1: Salam-salam nih buat Ibu Dindin ya. Terima kasih.
0: Yeah.
1: Buat Pak Haris.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Umi.
0: Mm-mm.
1: Buat Pak Haji Suwanda ya.
0: Mm-mm.
1: Buat itu Pak Haji Amsar ya.
0: Ya, Pak Jamsar.
1: Buat
0: buat siapa? Ya? Buat semuanya aja deh.
1: Buat Ganesha ya, buat teman Ganesha ya. Pak Bambang. Buat semua aja kali ya.
0: Ya, oke. Okay. Sip, dengan ditunggu anginnya ya.
1: Siapa? Ya udah tunggu, ntar angin ribut lagi.
0: Iya, jangan, jangan. Angin duduk ya, duduk. Amit-amit yang ujung lebih calik. Enggak bercanda ya, Bang. Ya udah, makasih Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercanda Bang Ali ya. Belakangnya satu lagi nih sebelum kita ke lagu, ada Bang Haris di Kalianyar, Jakarta Barat. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, Bu Mariana.
0: Udah mendung belum? Di sono. Udah mendung belum?
2: Mendung po,
0: mendung sama. Iya, yeah. Merata berarti mendung ya, di mana-mana nih kayaknya. Oke, okay. Bang Haris.
2: Nggak ada matahari.
0: Iya, yeah. Bang Haris posisi tidur yang Bang Haris enak gimana? Telentang, miring kanan kiri, tengkurap, pakai apa? Apa kayang, apa gelayutan? Apa bang? Paling nyaman bang?
2: Kalau gelayutan mah kayak kelelawar.
0: Nah, iya, makanya ya. Jadi kalau abang gimana?
2: Celentang, wo.
0: Telentang ya. Oh.
2: Nyaman.
0: Berarti baru tiga nih, Bang Aris, Bang Ali sama Pak Haji Amsar. Pak Haji Amsar itu sampai namanya tadi Pak Sanudin, demennya juga telentang tidur. Tangannya ke ya,
2: paling
0: kepala.
2: Paling nyaman telentang, po,
0: gitu. Oh, gitu ya.
2: Tapi ya enggak ke kepala enggak ya, biasa aja gitu, po. Ya kan kalau celentang kita bisa ke kiri, ke kanan gitu.
0: Oh gitu ya, oke oke, baik kalau gitu. Mau lagu apa bang?
2: Lagunya dari ini aja deh. Apa tuh? Mansur.
0: Yang mana tuh?
2: Kertas dan api.
0: Apa?
2: Kertas dan api.
0: Kertas dan api. Kertas dan api. Udah pernah diputer belum di mari?
2: Bentar ada ya. Po, coba

0: Nanti tuh buat Bang Ali tuh yang okay. Katanya kupingnya dua.
1: Iya, au.
0: Gulingnya dua, sana kemari bisa dia.
1: Iya, benar-benar. Ngeri gelinding pakai dua makanya.
0: Nah, buat Bang Hasan, lalu Pak Jitong Dani, Bumi, Kakung Jo, Pak Mukimin dan Bu Hayati. Tadi siapa yang di Luluyang?
1: Pak Gusaman.
0: Taman ya. Pertama selalu Pak Gusaman ya.
1: Oke.
0: Pandang.
1: Oke.
0: Pak Haji Amsar. Cacat selalu deh semuanya deh po ya.
1: Bungkus dah buat semuanya ya.
0: Cacat selalu deh semuanya
1: deh. Oke, makasih Bang Aris. Tunggu lagunya. Yo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bang Po. Langsung aja ya ke request lagu dangdut. Abis itu kita nyambung lagi dengan informasi kaitannya dengan posisi tidur. Karena ternyata ada beberapa posisi tidur yang bikin Abang Po jadi lebih sehat gitu ya. Posisi tidur ini penentu kesehatan tubuh juga. Nah, posisi tidur yang gimana yang bisa bikin tubuh kita sehat nanti. Dilanjut abis requestan lagu berikut ini. Tetap di dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya, yo.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, yuk.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih di dangdutnya, enyo. Request lagu dangdut Abang Po sampai nanti jelang jam 5 sore masih ada lah ya waktu nih. Buat yang mau update informasi cuaca dan lalu lintas yang lagi warawiri juga boleh ya. Di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Ada Babe Sadli di Sawah Dalam, kalau saya tidur ngebungkel Po di selimut Ti Ames Harung. Itu si Po Nana katanya. Ngebungkel ya, berarti kayak Pak ini kayak pandang ya, ngebungkel terus pakai sarung gitu ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Salam
0: Bang Jamal.
1: Ya Pok,
0: tadi ditanyain tuh sama siapa ya, ya? Katanya orang Raka sudah naik belum, sudah naik belum gitu.
1: Dengangan juga ya kayaknya.
0: Iya tuh. Gimana nih kalau Abang Bang Jamal kalau posisi tidur yang enak yang nyaman tuh yang kayak gimana Bang?
1: Yang miring Pok.
0: Miring kanan kiri biasanya.
1: Ini ke arah kiri gitu ya.
0: Miring ke arah kiri.
1: Kalau ini mah bergantian sih Pok.
0: Oke.
1: Ya. Itu.
0: Intinya ya berarti tidurnya miring ya, mau kanan ke mau kiri miring, gitu ya.
1: Ya.
0: Oke dah kalau
1: gitu. Udah tidur mah enggak kata sih Pok sama aja
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar. Kalau udah tidur mah enggak tahu deh posisinya ya.
1: Iya.
0: Ya udah kalau gitu.
1: Pengennya aja kita ya.
0: Heeh. Lagunya mau apa nih?
1: Punya ini aja, dinamit aja ya.
0: Oh dinamit, apa nasi ya, Citu dinamit ya, dari Ayah Jaja sama Irfan Hakim ya.
1: Irfan Hakim ya.
0: Oke, dah lagunya kita antriin ya, ditunggu ya.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Ya buat Pak Hasanuddin tadi ya. Menyenggol gitu ya. Lain juga, kalau mau nyenggol nyenggol aja gitu ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagi buat tadi ya, Kong Dani ada ini juga ya, teman-teman. Banyak buat semuanya di Kompo ya.
0: Oke deh.
1: Ya,
0: terima kasih gitu ya. Bang Jamal. Ya, siap. Oke, Bang Jamal, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Rangkas Bitung ya. Demennya kalau tidur posisinya miring, entah kanan ke kiri ke begitu. Di WhatsApp call ada Bu Dindin di Bekasi. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Dindin, Bekasi mendung gak Bu?
2: Iya mendung.
0: Mendung ya?
2: Sama Mariana.
0: Iya. Bu, kalau tidur demennya posisinya gimana Bu?
2: Kalau awalnya sih miring ke kanan.
0: Akhirnya?
2: Masih ya berubah-berubah, tapi kebanyakan miring ke kanan.
0: Oh nyamannya miring ke kanan ya, sama berarti ini Bu Dindin kayak ayah demennya ke kanan. Kalau tidur, iya. Oke dah. Bu Dindin lagunya mau apa Bu?
2: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, siap. Buat siapa lagunya nih?
2: Buat Pak Ali Topan. Yang lagi telepon tuh. Buat Kak Kunjo dan Uti.
0: Iya.
2: Haji Suhanda. Bang Herman.
0: Iya.
2: Haji Amsar. Buat Ibu Umi, Ibu Wulan, Teh Dinda, Cik Guria.
0: Yap.
2: Dan buat semuanya.
0: Buat semuanya buat aja ya.
2: Buat Mariana, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke dah.
2: Makasih.
0: Terima kasih Bu Dindin, ditunggu lagunya. Iya, Abang Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia ya yang tadi Ayah bilang, posisi tidur yang sehat ternyata bisa bikin badan kita tuh jadi enak juga gitu. Kadang kan suka sakit ya. Ada gak sih yang kayak gitu? Bangun tidur bukannya enak malah badan pada sakit. Bisa jadi posisi tidurnya yang salah Bang Po. Karena ada beberapa panduan posisi tidur yang sehat sesuai dengan kondisi tubuh. Buat yang suka tidur telentang nih, ini posisi terbaik buat tulang belakang ya. Manfaatnya mencegah nyeri leher atau punggung dan mengurangi kerutan pada wajah. Tipsnya gunakan bantal yang tidak terlalu tinggi. Kalau yang suka tidur telentang nih ya, selipkan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga lengkung alami tulang punggung. Dan catatannya tidak disarankan untuk penderita sleep apnea atau orang yang sering mendengkur alias ngorok ya. Kalau ngorok jangan suka tidur telentang. Wah kacau. Itu yang buat tidur telentang. Kalau miring gimana Po? Kalau yang miring, kalau yang suka tidur miring atau menyamping ya, Ini buat Ayah juga ya. Ayah tuh suka tidur miring ya Bang Po. Miring ke kiri baik untuk penderita asam lambung atau GERD karena mencegah asam naik ke kerongkongan. Miring ke kanan secara medis dan sunnah dianjurkan karena memberikan ruang lebih baik, lebih bagi jantung dan organ lain untuk berfungsi lebih optimal. Tipsnya, letakkan bantal di antara kedua lutut agar pinggul tetap sejajar dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. Tuh, ini untuk yang suka tidur miring, menyamping, mau ke kanan kek, mau ke kiri gitu ya. Nah, tapi yang pasti ya Bang Po, ngomongin soal posisi tidur, ini juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan gitu. Nggak cuma posisi tidur tapi juga jam tidur juga pengaruh gitu ya. Nah nanti deh informasi lengkapnya bakal Ayah bagi-bagi ke Bang Po. Yang pasti masih ada waktu di satu segmen terakhir nanti, request lagu dangdutnya silahkan nanti bisa ikutan lagi di segmen berikutnya setelah Ayah puterin requestan dulu ya. Tetap di mari di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon, biar kita bisa panen sendiri?
1: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan, asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
1: Iya, bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Nih, pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik, biar subur tuh tanaman.
1: Oh, lah terus buat cabe ame tomatnya bagaimana?
0: Ya, itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
0: Nah, betul tuh Mina, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur, sekalian juga kita dapat udara seger. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
0: Ayo.
2: Dangdutnya, yo.

0: Masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok, Bella Nova Cinta 24 jam, ya ampun, 24 jam, 24 jam banget nih po. Kalah apotik po, 24 jam. Tapi kalau tidur gak mungkin dong 24 jam, ya Allah kalau tidur kagak bangun-bangun apa gak panik orang rumah Bang Po. Tapi apa, Abang Po pernah gak sih tidur jam 11 malam gitu ya, terus baru nyenyak jam 1 dini hari. Terus besok paginya jadwal tidur yang gak konsisten mungkin dianggap biasa. Tapi ahli jantung ngingetin ya Bang Po, kebiasaan tidur seperti ini bisa mengebahayain jantungnya Bang Po. Seorang ahli kardiologi Douglas Zuckerman, MD, dia ini tidak mendapatkan tidur yang cukup. Kalau katanya dia tidak mendapatkan tidur yang cukup akan membuat tubuh kehilangan waktu pemulihan penting yang dibutuhkan setiap malam. Kenapa jadwal tidur tidak teratur mempengaruhi kesehatan jantung? Yang pertama, mengganggu ritme sirkadian. Jujur Aya lagi gak teratur sih tidurnya hari ini ya Bang Po. Lagi kayak sering begadang gitu ya. Makanya kayaknya mulai malam ini mau dibenerin lagi nih ya ritme tidurnya. Karena hampir setiap organ dalam tubuh kita nih ya Bang Po mengikuti ritme sirkadian atau jam internal 24 jam yang mengatur beberapa fungsi seperti suhu tubuh, pelepasan hormon, dan juga tidur. Kesehatan sirkadian ini mengacu pada beberapa fungsi tubuh gitu. Jadi selaras dengan siklus siang malam yang alami. Misalnya nih, hal ini menentukan apakah seseorang merasa ngantuk di malam hari dan terjaga di pagi hari. Tapi ritme ini bisa dengan mudah terganggu oleh beberapa faktor, seperti melihat paparan cahaya, biasanya kita dari handphone ya. Terus juga ada yang mungkin di rumah masih punya bayi ya, newborn ya kan, itu biasanya kan juga begadang ya Bang Po ya. Nah saat ritme tidak selaras ini bisa berdampak negatif untuk jantung, terus mencegah penurunan tekanan darah normal di malam hari ya Bang Po, mengganggu metabolisme dan memicu peradangan. Jadi ternyata sebegitu pentingnya ya tidur teratur ya. Kita pikir mah selama ini begadang mau begadang aja, ternyata ngaruh gitu buat kesehatan. Makanya kalau gak penting-penting banget jangan begadang Abang Po ya. Kan beda kalau misalnya orang yang baru punya bayi, biasanya tuh memang bayi tuh 2-3 bulan tuh tidurnya gak teratur ya, rata-rata gitu ya Abang Po. Itu kan beda, emang ngurus bayi. Kalau begadang perkara main game online, begadang ngobrol ngalor ngidul sampai dini hari sampai pagi ya, yang kayak gitu sih ya yang kudu dihilangin ya kebiasaannya ya. Satu penelpon terakhir deh, 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam
0: Bu Umi.
1: Oh, Mariana.
0: Iya.
1: Terakhir masuk.
0: Terakhir masuk. Bu Umi, Pesanggerahan ya, udah mulai hujan apa masih mendung Bu?
1: Belum. Ini mendung aja.
0: Kalau ya?
1: Tadi malam gerimis sebentar tadi malam.
0: Oh gitu. Sekarang
1: enggak.
0: Iya.
1: Ini enggak.
0: Iya, Bu. Mendung-mendung aja ya. Ya udah. Ibu, iya. Kalau tidur demennya posisi apa, Bu? Yang enak.
1: Saya yang enak tuh ke kanan, Bu.
0: Oh, miring ya.
1: Saya enggak pernah berubah. Iya, tetap bangunnya masih kanan lagi.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau ke kiri kayaknya kok enggak enak, jadi senengnya ke kanan tuh, ntar sampai bangun ke kanan masih.
0: Iya, baik kalau gitu. Bu Umi, yaudah ya. Persingkat ya. Waktu aja deh, karena udah mau closing nih. Mau lagu ya. Apa, Bu?
1: Ya. Biasa tuh, si Malakama, Bo.
0: Si Malakama, okay. Buat penutup ya.
1: Iya, Pak Ali Topan, Ibu Dindin, semua aja. Kang Aris, Bo Siti, semua yang lagi dengerin ini, khusus Bo Mariana. Selamat bertugas. Sampai jam 20 malam nanti. Iya.
0: Terima kasih Bu Mi.
1: Halo ya. Sama-sama.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, jadi penelpon terakhir kita dengan request lagunya si Malakama Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa hal yang tadi udah Aya jelasin kaitannya dengan posisi tidur, yang tentunya balik lagi ke masing-masing individu ya, nyamannya seperti apa. Yaudah kalau gitu Abang Po, Aya tutup ya dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih buat yang udah ikutan request lagu dangdut. Tapi tenang aja, Aya masih lanjut temen dan Abang Po. Tetap di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
2: benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

Abang Po, usai libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 yang berbarengan dengan weekend, arus balik terminal bus Kampung Rambutan Ciracas Jawa Timur pada hari ini Minggu 31 Mei terpantau padat dengan penumpang arus balik. Bukan hanya penumpang yang baru tiba dari sejumlah daerah, banyak pula penumpang yang berangkat ke luar kota usai menikmati libur panjang di Jakarta. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi sejak pukul 4 pagi hingga 6.30. Mereka didominasi dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera, seperti Tegal, Brebes, Pakalongan, Kuningan, Indramayu, Lampung, Padang, Riau, dan sejumlah daerah lainnya. Beralih ke informasi yang lain, umat Buddha di Wihara Buddha Loka Theravada Tulung Agung menggelar tradisi Pindapata. Tradisi ini melibatkan para calon biku atau samanera yang berjalan kaki mengelilingi wihara sambil mengumpulkan sedekah makanan dari umat sebagai simbol kerendahan hati, kebersamaan, dan nilai berbagi. Tradisi ini dilakukan menjelang memperingati detik-detik Hari Raya Trisuci Waisak. Pembina rohaniawan Wihara Buddha Loka Theravada Pandita Sugianto mengatakan tradisi Pindapata adalah salah satu rangkaian penting dalam perayaan Waisak yang tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga bagian dari praktik spiritual dalam ajaran Buddha. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Mate burem pakai kacamate, kacamate lubangnya dua. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Propa Suara Budaya Jakarta. Masih dengan Bompo di Belantai Kaperanti jelang jam 8 malam barengan Epo Mariana Swendy. Gimana sore harinya? Enak sih cuacanya ya. Buat jalan-jalan ke taman enak nih ya Bompo. Mendung-mendung syahdu, mendung-mendung tau-tau hujan ya. Tapi untuk sebagian orang kalau mendung-mendung gini justru mager ya. Pengennya di rumah aja deh, Po, ngopi, ngeteh, bikin pisang goreng ya, bikin bakwan, ini seru banget tuh. Apa kek bahan-bahan di rumah diolah buat jadi cemilan gitu ya. Goreng, apa uli. Ada masih punya uli enggak? Bekas lebaran kali kemarin ada yang bikin uli lebaran haji ya. Atau bebikinan apa gitu buat dicemilin di sore hari ini yang paling enak sih ya Bang Po ya. Ngelihat cuaca yang adem begini ya kan. Tapi yang pasti buat Abang Empo yang hari ini justru merayakan Waisak ya. Sekali lagi ayah mengucapkan selamat hari raya Waisak. Dan tentunya memang hari raya Waisak ini kan disambut meriah oleh umat Buddha, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini berpusat di Candi Borobudur. Dan di sana itu wisatawan yang datang wajib pakai baju putih ya Bang Po. Perayaan Hari Waisak Nasional di Candi Borobudur adalah momen spiritual terbesar bagi umat Buddha di Indonesia yang juga dikemas sebagai daya tarik budaya dunia. Kementerian Agama Republik Indonesia dan dinas terkait senantiasa mendukung perayaan ini sebagai wujud nyata moderasi agama dan ruang harmoni sosial, Bang Po. Nah, salah satu puncak acara yang paling ditunggu-tunggu oleh umat maupun wisatawan yaitu Festival Lampion atau Lentera Perdamaian. Nah, biasanya ini tuh tradisi pelepasan ribuan lampion yang ramah lingkungan ya di Candi Borobudur. Dan sebuah tradisi penuh makna yang melambangkan penerangan batin, penyebaran cinta kasih, serta doa perdamaian yang dipanjatkan untuk seluruh alam semesta. Dan yang pasti ada beberapa hal yang mesti jadi perhatian nih. Dan ini wajib ya Abang Po ya, ketika Abang Po ingin merayakan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Jadi ada beberapa fakta mengenai aturan dan makna mengenakan baju putih saat mengikuti rangkaian Waisak di Candi Borobudur. Yang pertama yaitu wajib mengenakan pakaian serba putih. Kenapa? Ini aturan resmi protokol kunjungan ya Bang Po ya. Jadi pemerintah melalui panitia penyelenggara Waisak Nasional menetapkan bahwa mengenakan pakaian berwarna putih dan juga sopan. Baju harus panjang, sopan, tidak ketat, tidak transparan, dan bukan celana atau rok pendek ya. Jadi pakaian putih adalah regulasi wajib bagi siapa saja yang ingin memasuki area Chaturanga atau mengikuti proses sakral seperti detik-detik Waisak. Dan ini menjadi simbol kemurnian dan kedamaian batin. Terus bentuk penghormatan tertinggi terhadap kesakralan ibadah. Dan yang pasti ini wajib ditaati gitu ya Bang Po ya. Jadi itu dia beberapa hal yang ternyata menjadi alasan kenapa untuk mengikuti rangkaian Waisak di Candi Borobudur wajib mengenakan pakaian putih atau baju warna putih gitu Bang Po ya. Dan gimana nih untuk sebagian kan hari ini hari libur ya Bang Po ya, dengan beragam macam aktivitas yang dilakukan, silakan Bang Po boleh update juga gimana di sekitar Bang Po lalu lintasnya lagi dalam perjalanan. Ini juga menjadi hari terakhir arus balik setelah liburan ya. Nah, silakan Abang Empo boleh di-update informasinya di 0812 11249.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Epo, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Dimari aja deh, Po, ya. Dimari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.
4: Ah, kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu, ah.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

Promo Suara Budaya Jakarta, Glenn Fredly dengan Jakarta, Bang Po. Jakarta udah makin gelap karena emang mau maghrib, mau malam juga. Udah gitu dicampur mendung, udah makin-makin gelap ya Bang Po. Yang pasti buat Bang Po juga yang lagi dalam perjalanan bisa menepi dulu, cari tempat buat istirahat. Yang mau menjalankan ibadah sholat maghrib, cari masjid ataupun musola ya. Menepi dulu, istirahat dulu, abis itu udah kelar, lanjutin lagi perjalanannya. Ayah juga mau menepi sebentar ya, Bang Po ya. Mau menunaikan ibadah sholat maghrib bentar lagi. Dan yang pasti abis kita jeda maghrib, balik lagi tetap di mari. Di Blantek ya, barengan Ayah Pomarina Swendy. Hari ini untuk azan maghrib, Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Setelah jeda maghrib, balik lagi nemen Abang Po tentunya di Perempat Suara Budaya Jakarta. Dan Abang Po juga bisa terus ya berbagi informasi di seputar Abang Po sore hari ini. Bisa langsung WhatsApp ke 0812 1124 928.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Abang Po, yang mau wisata ke Ancol Taman Impian, ini ada promo gratis tiket masuk mulai tanggal 8 sampai 19 Juni ya. Dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, Abang Po. Kebijakan bertajuk gratis masuk Ancol ini jadi bagian dari upaya PT Pembangunan Jaya Ancol TBK dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syahmudrian Lubis, mengatakan program ini adalah bentuk dukungan Ancol dalam memeriahkan perayaan hari jadi Jakarta sekaligus wujud komitmen perusahaan dalam menyediakan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, Bundaran HI tampil beda sepanjang 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Kawasan ikonik di jantung Jakarta ini disulap menjadi ruang cahaya bertema damai lewat program Illumination of Jakarta Glow of Peace untuk menyambut Hari Raya Waisak. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menyuguhkan rangkaian instalasi cahaya, seni budaya hingga kegiatan spiritual yang terbuka untuk masyarakat. Program ini dirancang untuk menghadirkan suasana Waisak yang bisa dinikmati bersama di ruang publik kota. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puase. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berase. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye, Aira makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye, kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: mari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Perawat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Pos, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat makan malam, udah jam makan malam nih. Yang masih dalam perjalanan hati-hati di jalan ya. Gimana nih situasi sekitar Abang Po? Bukan berarti hari Minggu gak macet loh. Beberapa wilayah atau beberapa titik pasti ada aja yang bikin macet ya Abang Po ya. Biasanya mall ya, terus juga pusat-pusat keramaian gitu. Nah kalau yang Atu ini juga, dari kemarin orang pada ramai banget macet di Lenteng Agung Abang Po, karena memang ada jalan yang ambles ya. Ini Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan terus mengebut perbaikan jalan ambles di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan. Jadi badan jalan utama ditargetkan bisa dilalui kendaraan secara normal dalam waktu 3 hari Abang Po. Ini menurut Kasudin SDA Jakarta Selatan. Jadi katanya untuk yang induknya badan jalan dikejar dalam waktu 3 hari ya. Intinya lalu lintas sudah clear, udah gak macet lagi gitu. Dan Santo juga selaku Kasudin SDA Jakarta Selatan menjelaskan bahwa fokus utama petugas saat ini adalah menyelesaikan pengerjaan di bagian hulu hingga hilir sepanjang 10 meter. Petugas memasang box culvert untuk mengalirkan air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Jadi progresnya di hari Sabtu kemarin ya, difokuskan dari hulu ke hilir, diutamakan dulu gitu ya. Dan meskipun jalan utama ditargetkan bisa dilalui pada pekan depan, dari Kasudin SDA Jakarta Selatan, Santo juga menyebut pengerjaan total hingga benar-benar tuntas diperkirakan memakan waktu sekitar 2 minggu Abang Po. Karena memang katanya pengerjaan di sisi kiri dan kanan jalan ini gak bisa menggunakan mesin atau material pabrikan karena adanya kendala utilitas kabel dan juga tiang. Nah untuk mempercepat agar jalan bisa segera dilalui motor dan mobil, SDA Jakarta Selatan menggunakan teknik beton rigid ya. Jadi beton ini diklaim memiliki waktu pengeringan yang lebih singkat gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan lah ya Pak Santo ya. Ya teman-teman yang lainnya, petugas-petugas yang lainnya yang turut serta mengebut pengerjaan perbaikan jalan ambles di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan, mudah-mudahan cepat kelar biar warga bisa enak gitu lewatnya ya kan. Karena kemarin aja tuh macetnya parah banget ya Bang Po, karena emang segitu gedenya jalanan yang ambles ya yang di Lenteng Agung ini. Jadi mudah-mudahan pengerjaan perbaikan jalan ambles di kawasan Lenteng Agung cepat selesai sesuai dengan target yang udah diperhitungkan gitu Abang Po. Barangkali juga di sekitar Abang Po ada informasi situasi lalu lintas ataupun peristiwa yang penting terjadi, silakan ya boleh diupdate di mari ya. Ini ada Babe Sadli, tadi info Po cuaca mendung juga nih. Kenapa sih cuaca mendung terus? Ya kenapa ya Be? Ya emang udah waktunya kali ah.

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana po? Ayo mau ke sono no bang.
5: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh po ya, di mari aja deh po.
4: Ah bang.
5: Ih.

Abang Po dibiasain ya kalau lagi jalan sama bocah, sama anak-anak, di tempat keramaian, di tempat wisata, dijaga baik-baik anak-anak kita ya Abang Po. Biar kagak celaka gitu ya. Ini kayak yang lagi ramai di media sosial, jadi ada sebuah video yang viral. Di video tersebut terlihat gitu ya, seorang anak jatuh ke dalam kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, di dalam video itu si anak jatuh ke area parit kandang gajah, terus gak lama dibantu orang sekitar untuk naik ke Bompo. Nah, anak tersebut mengenakan pakaian berwarna merah gitu ya. Jadi dia tuh pas video itu diupload tuh, dia posisinya udah di dalam arit kandang gajah, Abang Po. Sedangkan beberapa orang dewasa mencoba melewati pembatas, lalu mengulurkan tangan biar tuh anak bisa keangkat gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah terselamatkan gitu ya. Nah, ini ada sebuah wawancara ya sama pejabat Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bapak Wahyudi Bambang, yang mengatakan waktu terjadinya insiden di dalam video tersebut memang belum diketahui katanya. Jadi gak ada laporan langsung soal kejadian tersebut, Abang Po. Dan Bapak Wahyudi Bambang nih selaku pejabat Humas Taman Margasatwa Ragunan, beliau melihat pengunjung dalam video itu melanggar ketentuan yang berlaku di Taman Margasatwa Ragunan. Katanya nih Abang Po, pengunjung telah melewati batas aman saat melihat satwa gitu. Jadi kalau berdasarkan video yang beredar gitu ya, terlihat si pengunjung ini udah ngelewatin batas pagar pengaman yang telah disediakan di area kandang satwa, makanya dia terperosok ke dalam gitu, jatuh gitu Abang Po. Dan Pak Bambang juga menyebut video tersebut memperlihatkan pengunjung menjadikan satwa di Ragunan sebagai candaan, dan beliau juga melihat pengunjung bahkan sempat merekam kejadian tersebut. Dan Pak Bambang juga menilai hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua saat mendampingi anak. Jadi menurutnya banyak hal yang akhirnya membuat insiden tersebut terjadi ya Bang Po. Iya sih, emang kalau saya lihat sih gimana ya Bang Po ya, emang kalau kita kemana-mana, karena berhubung ayah juga punya anak kecil ya, jadi emang mesti ekstra hati-hati gitu, mesti kita jaga banget tuh anak-anak kalau lagi di tempat keramaian, tempat wisata, apalagi ini berinteraksi dengan satwa gitu ya. Bahkan yang ayah tahu ya Bang Po ya, Taman Margasatwa Ragunan itu juga gak boleh loh kita ngasih makan ke satwa yang ada di dalam kandang-kandangnya itu. Itu ada loh tulisannya. Tapi ayah masih sering lihat orang-orang pada ngasih makan gitu, dilempar-lemparin kacang lah apalah gitu. Padahal gak boleh gitu ya. Jadi yang model-model begitu juga, pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan peraturan dimanapun ya Bompo ya, udah sewajibnya kita sebagai pengunjung kudu mematuhi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran dah ya Bompo ya. Udah Bang Po yang punya anak-anak nih, kalau lagi jalan-jalan kemana gitu ya, dijaga baik-baik bocahnya ya. Itu untung jatuhnya ke parit kandang gajah ya, bukan ke kandang yang lain, yang ngeri banget ya Bang Po ya. Itu ke kandang gajah aja yang nonton udah deg-degan loh Bang Po. Meskipun kalau Bang Po lihat videonya ya, itu posisi si gajahnya tuh rada jauh gitu sama nih bocah gitu. Cuma kan yang namanya hal yang tidak diinginkan kita gak tahu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya Bompo ya. Kalau kita bepergian mulai sekarang, dijaga dah baik-baik teh dah anak-anak kita ya Bompo ya. Kalau bisa digandeng, jangan main HP mulu sama bapaknya.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Hilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

Abang Pol, sejak hari Rabu 27 Mei hingga hari ini Minggu, tercatat ada 31.289 wisatawan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Kepala UPK Kota Tua, Denny Saputra, menjelaskan dari sekitar 31 pengunjung, sekitar 942 diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Sisanya 30.347 orang merupakan wisatawan domestik. Denny mengatakan bahwa pihaknya menggelar panggung budaya di Taman Fathahila di hari Sabtu kemarin untuk menyambut wisatawan di akhir pekan libur panjang ini. Hiburan diadakan mulai pukul 19 hingga selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurut Denny, kegiatan panggung budaya yang digelar pada hari ini Minggu di Jalan Lada mulai pukul 9 pagi tadi hingga jelang sore, Abang Po. Beralih ke informasi yang lain, merayakan Hari Raya Trisuci Waisak Buddhis era 2026 Masehi, umat Buddha Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menanam pohon bodhi di Kebun Raya Bundayati, Tanjung Selor. Hendy Dirmawan selaku Ketua Panitia Pelaksana Penanaman Pohon Bodhi mewakili umat Buddha Kabupaten Bulungan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bulungan yang memberikan ruang dan tempat untuk menanam pohon bodhi di Kebun Raya Bundayati. Hendy mengatakan prosesi penanaman pohon bodhi melambangkan niat dan ikhtiar bersama mendukung program Pemkab Bulungan dalam konservasi hijau serta sebagai penanda untuk umat Buddha berpartisipasi aktif dalam program dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang ekoteologi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Perompak Suara Budaya Jakarta masih lanjut di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam barengan Aipo Mariana Suwendi. Selamat sore Ibu Tami. Selamat malam ya, lebih tepatnya ya. Kalau tadi kita nyapanya sore, di dangdutnya sore. Kalau sekarang udah malam ya Ibu Tami ya. Assalamualaikum Pak Mariana. Selamat malam, cuaca di sini juga mendung, biarinlah adem kan, biasanya panas terus kata gitu. Kangen kita sama Pak Mariana nih. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam Bu. Tinggal sejaman lagi dah ya. Makasih Bu Tami. Sehat selalu ya Bu Tami bersama keluarga ya. Terus juga ada siapa nih? Selamat Hari Raya Waisak ya, dari Kak Yosi di Ruteng ya Bampo ya. Terima kasih buat Abang Po yang udah bergabung di WhatsApp. Tapi yang pasti untuk yang masih mau update informasi di sekitar juga masih ayo tunggu ya di 0812-1124-928. Ditemenin sama lagu-lagu Nusantara nih, baru aja ayo puterin yang nyanyi Teh Dewi KDI, judulnya Manuk Dadali ya Abang Po. Ini lagu dari Jawa Barat. Kalau Manuk Dadali jadi inget tarian Manuk Dadali dah Abang Po ya. Biasanya kalau lagi momen-momen perpisahan, ini kan lagi momen-momen wisuda ya kan, biasanya para siswa menampilkan tari tradisional, salah satunya ya tari Manuk Dadali gitu, yang menceritakan tentang kegagahan burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Nah, ngomongin soal tarian ya Bang Po, ini ada event Indonesia World Dance Festival 2026 yang berlangsung di Pos Blok Jakarta Pasar Baru Sawah Besar hari Sabtu kemarin. Ini dari Wakil Gubernur kita nih Bang Rano Karno secara resmi ngebuka acara tersebut Abang Po hari Sabtu kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ini menjadi bagian dari peringatan Hari Tari Sedunia sekaligus langkah strategis nyambut 5 abad kota Jakarta dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Indonesia World Dance Festival 2026 ini menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang tentunya melibatkan pelaku seni tari dari dalam maupun luar negeri ya Bang Po. Jadi kurang lebih ada sekitar 88 grup yang terdiri atas sanggar, komunitas, sampai institusi pendidikan turut ambil bagian dalam festival tersebut. Festival ini juga diikuti 155 peserta workshop tari topeng tunggal, para influencer, serta konten kreator tari dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano ya, Jakarta terus memperkuat posisinya di tingkat internasional melalui berbagai agenda kebudayaan dan juga ekonomi kreatif, Abang Po. Jadi menurut Bang Rano, penyelenggaraan festival ini tidak semata-mata bertujuan untuk cari pemenang, tapi juga menjadi ruang ekspresi dan kebahagiaan bagi para pelaku seni tari. Keren deh, Abang Po ya, karena memang event Indonesia World Dance Festival ini event tahunan yang selalu menarik perhatian para pecinta seni tari ya Abang Po. Dan ini gak cuma seni tari tradisi, maksudnya gak cuma seni tari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Para penari-penari dari luar negeri juga ikut ambil bagian di event ini ya Abang Po ya. Keren dah pokoknya, ditunggu deh kira-kira di event selanjutnya akan seperti apa. Semoga ini menjadi hal yang tentunya ya ibaratnya jadi kita banggain gitu ya. Karena seni tari tentunya tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tapi juga menjadi instrumen diplomasi budaya yang mampu memperkenalkan kekayaan Indonesia ke panggung dunia.

0: Lu tahu kagak? Tiap lo ngerokok di dekat gue, rasanya kayak gue diincer-incer asap yang lo embusin. Gue tuh kagak ngerokok, tapi tiap hembusan napas lo yang keluarin, ngeresep banget sampai paru-paru gue dah. Sebenarnya gue cuma pengen napas lega aja, bukan napas racun. Ngerti kagak lo? Karena setiap asap yang lo buang, kayak gue tenggelam di asap. Napas gue dicuri satu-satu. Gue, elu, dan kita, semuanya tuh pengen hidup sehat. Pengennya tuh anak lari-lari tanpa batuk. Makanya, coba pikir lagi deh. Sebelum lu nyalain rokok, inget ada yang kena asapnya juga. Asap lo, itu napas gue juga.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, hari ini tepat perayaan Waisak ya. Tidak sekedar momen refleksi diri nih, hari raya umat Buddha ini juga identik dengan beberapa makanan tradisional yang sering tersaji atau dinikmati. Sama seperti perayaan hari raya lainnya gitu, kayak lebaran gitu ya, Natal. Sama perayaan hari Waisak juga ternyata punya masakan tradisional yang sering dinikmati di saat momen hari Waisak. Apa aja tuh kira-kira? Yang pertama ada nasi gemuk, Abang Po. Ini khas Jambi ya. Ini gak pernah absen nih dalam perayaan Waisak. Kuliner ini terbuat dari beras putih, santan, daun pandan, daun jeruk, ame daun salam. Yang istimewa dari kuliner ini adanya yaitu lauk pauknya yang lengkap. Biasanya masyarakat Jambi kalau bikin nasi gemuk ya, dia tuh pakai telur rebus, teri, bawang goreng, kacang tanah goreng, ame sambal. Terus ada namanya sambal tempoyak. Ini juga salah satu kuliner dari etnis Melayu yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan sambal ini dibuat dari tempoyak yang terbuat dari hasil fermentasi buah durian. Jadi ini juga salah satu makanan khas di momen hari Waisak. Lalu juga ada nasi lesah, Abang Po. Ini nasi lesah ini yaitu kuliner tradisional sekitar Candi Borobudur ya, tepat di perayaan hari Waisak. Salah satunya nasi lesah atau nasi yang direndam kuah soto yang kental. Sekilas kalau kita lihat kayak soto ayam campur nasi pada umumnya gitu ya. Jadi sotonya tuh warnanya kuning, dicampur ame santan sehingga rasanya gurih-gurih seger gitu. Terus juga ada mangut beong ya. Mangut beong ini masih di kawasan Magelang juga. Ternyata selain nasi lesa ada mangut beong, kuliner khas hari raya Waisak. Kuliner itu terbuat dari mangut ya, yaitu hidangan ikan tawar yang dimasak gulai berkuah gurih dan pedas. Bahkan di dekat Candi Borobudur ada banyak tempat makan mangut beong, Abang Po, yang legendaris. Terus yang terakhir ada kue burgo. Ini gak ketinggalan, ini juga salah satu makanan khas hari raya Waisak yang selalu hadir. Kuliner yang satu ini berasal dari Jambi. Ya kalau dengar namanya pasti ya Bang Po ngiranya rasanya manis ya, kue bergo, kue gitu ya. Tapi kue bergo ini bercita rasa gurih, karena sebenarnya kue bergo ini lebih kepada otak-otak gulung ya Bang Po, yang kemudian disajiin sama kuah kuning dan beberapa kondimen lainnya. Nah jadi itu dia, selayaknya seperti hari raya pada umumnya yang punya masakan tradisional, makanan khas, sama perayaan hari Waisak juga memiliki makanan tradisional yang sampai saat ini masih ada ya, dan bisa dinikmati oleh umat Buddha yang merayakan perayaan Waisak ya Bang Po di Indonesia. Nah kalau ngomongin soal makan, kalau di Indonesia sendiri kan kita punya dua kebiasaan ya. Kalau makan tuh ada yang pakai alat makan yaitu garpu dan sendok, ada juga yang langsung pakai tangan gitu Bang Po. Nah tapi Bang Po tahu gak, kalau Abang Po selama ini pengguna alat makan garpu gitu ya. Jadi kalau makan mesti ada garpu. Apalagi kalau misalnya makan mie atau makan-makan jenis lainnya, itu mesti banget ada garpu, ada sendok. Abang Po tahu gak, ternyata ada sejarahnya di balik garpu dan sendok yang selama ini kita gunakan. Nah kira-kira apa itu sejarahnya? Nanti Ayah bakal kasih satu informasinya kaitannya dengan sejarah unik di balik keberadaan garpu dan sendok yang selama ini kita gunakan untuk makan. Abis yang berikut ini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya perlindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Empo tahu kagak selama ini pakai garpu ame sendok sejarahnya bagaimana? Ya, cuman make doang, Po. Kagak tahu dah ya sejarahnya gimana. Nah, nih ayo kasih tahu nih Abang Empo buat yang pengen tahu gitu ya. Emang tuh garpu sama sendok gimana sih ceritanya bisa berdua-dua begitu? Garpu sendok ya, ini sesuatu hal yang sering banget kita temuin hari-hari di rumah ya Bang Po ya. Balik lagi ke fungsinya, tapi masing-masing ternyata memiliki sejarah panjang dan kisah yang unik yang jarang diketahui banyak orang ya Bang Po. Kita mulai dari garpu dulu sih, garpu ya. Sekarang garpu jadi alat makan yang hampir selalu ada di meja makan. Tapi ya Bang Po tahu gak perjalanan si garpu sampai akhirnya diterima masyarakat ternyata gak gampang nih. Meskipun udah digunakan oleh bangsa Yunani, Romawi, dan Bizantium kuno, fungsinya saat itu lebih banyak untuk menyajikan makanan. Garpu makan pribadi baru dikenal kembali di Eropa Barat pada abad ke-11. Dan kehadiran garpu awalnya justru menuai kritik dari kalangan gereja yang menganggap manusia sudah diberi jari untuk makan. Jadi selama berabad-abad, garpu bahkan identik dengan kemewahan dan gaya hidup berlebihan sebelum akhirnya diterima luas di Eropa dan juga Amerika pada abad ke-18 sampai ke-19. Itu si garpu ya. Kalau si sendok bagaimana si sendok? Kalau si sendok nih ya, Abang Po ya, ini kan kalau di antara berbagai alat makan ya, sendok kan jadi salah satu yang paling tua ternyata usianya. Jauh sebelum ada si garpu ame pisau makan modern, manusia menggunakan cangkang kerang, tulang berongga, sampai potongan kayu untuk nyendok makanan dan minuman. Bukti penggunaan sendok ditemukan pada peninggalan Mesir kuno sebelum tahun 1000 sebelum Masehi ya. Jadi saat itu sendok dibuat dari kayu, batu api, gading, sampai batu tulis. Nah, pada abad pertengahan di Eropa, banyak orang membuat sendok sendiri dari kayu atau tanduk hewan. Nah, kepemilikan sendok perak ini menjadi simbol kekayaan yang kemudian melahirkan ungkapan lahir dengan sendok perak. Begitu kan, ada tuh yang begitu ya ungkapannya ya. Nah, menariknya bentuk dasar sendok hampir tidak berubah selama sekitar 5000 tahun. Dari dulu sampai sekarang sendok ya bentuknya begitu aja ya Bang Po. Tuh. Jadi ternyata barang-barang yang selama ini kita temuin, kita pakai buat makan tuh gak ujuk-ujuk ada ya, tapi ada sejarah kenapa dia bisa ada gitu sampai sekarang gitu Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa sejarah kaitannya dengan kehadiran garpu dan sendok ya Abang Po, yang setiap hari Abang Po gunain gitu. Dan ini menjadi informasi terakhir bareng Epo Mariana. Abis ini bakal ada Ponova lanjut temen Abang Po sampai jam 12 malam nanti di Wayang Golek Mekanik ya, ya pokoknya wayang dah. Abis ini bakal nemenin aktivitasnya Bang Po sampai malam. Yaudah kalau gitu ayo pemarinnya pamit. Cinta dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompak FM, Suara Budaya Jakarta.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyak Baben Cangcing, apa kabar? Ayem Pono Pakalistan nongol lagi nih Bang Po ye. Seperti biasa hari ini hari Minggu ya Bang Po ya. Selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Waisak pada hari ini ya Bang Po ye. Mudah-mudahan keberkahan, kebersamaan, kesucian milik kita semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, ayo temenin Abang Po sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 dalam wayang golek Abang Po ya. Hari ini dengan judul Rebutan Benteng Kikis dengan dalangnya Abah Asep Sunandar. Kita dengerin ya Abang Po ya sampai pukul 12 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
2: Bersama Kang Atep dan Tesri, Seni Sunda RRI Jakarta, mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal, budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sahabat budaya, kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami, Seni Sunda RRI Jakarta. Kami akan menyampaikan tentang wayang golek mekanik yang kami siarkan dari Pro 4, lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Sahabat budaya, malam ini Seni Sunda akan menyampaikan lakon, cerita, dan tentunya dalang yang akan memberikan informasi tentang wayang golek mekanik ini. Seperti biasa, saya Sri Wilasri selain menyampaikan sinopsis atau ringkasan cerita juga akan menyapa Anda. Semoga malam ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul beserta keluarga tercinta. Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menyampaikan apa yang akan ditentukan oleh dalang atau bocoran-bocoran cerita. Dan saya Sri Wilasri akan memandunya dari jam 8 hingga jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kang kanca mitra di mana wae ayana, simkuring badhe nepangan Kang Atep. Kaleresan parantos tatan-tatan sejamidang nguningakeun perkawis wayang golek mekanik. Assalamualaikum Kang Atep, haturan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Damang.
1: Ibaring pangesto.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehatnya.
1: Sehat walafiat.
0: Amin. Kang Atep.
1: Bulan.
0: Ngotek tak dina laci. Anu penak teda amplop kosong, kertas kosong. Ai dikotek tak teh kedana wayang golek mekanik dina naon atunya da meni urang teh tiap minggon teh nguningakeun. Jeung saena teh urang teh menakan nu enggal we teras. Hebat Kang Atep. Ngotek tak mah dina naon Kang Atep?
1: Ngotek tak kan upami dalang. Sok nyarios pina basa padalang mah. Ngotek tak wayang sakotak.
0: Oh. Jantan
1: di pilarian dina wayang kotak di kotek tak mana tokoh Semar, mana tokoh Arjuna, mana tokoh Kresna. Nah, pemitos di kotek tak pendak tokoh wayang na tadi sigana anu pantes ieu lalakon-lalakon ieu.
0: Paingan atuh aya dina laci mah teu pendak.
1: Dina laci mah amplopna aya eusian anu biru anu beureum.
0: Si horeng ngotek tak wayang sakotak. Oh, gitu. Jantan urang teh ayeuna teh bade magelaran deui wayang.
1: Pagelaran wayang golek mekanik. Lingkungan Pro 4 RRI Jakarta. Tiap dinten Minggu malam Senin tugas Kang Atep. Alhamdulillah tes timsinya rengat.
0: Insyaallah.
1: Mohon teh kitunya. Teteh.
0: Mohon.
1: Biasa tuh urang buka ku lagu anu munggaran.
0: Nawi teh ku kunci.
1: Ku kunci mah dibuka ku kunci mah dilebetna kana aya amplop. Aya sian deui wae.
0: Ayeuna mah ku lagu heula.
1: Lagu, lagu ieu. Eta biasa panggung buka dina wayang sok aya lagu teh saatosna kawitan diteraskeun kana lagu badaya.
0: Badaya.
1: Tah ini ge kitu.
0: Atuh lajeng
1: kana badaya.
0: Siap gorolongkeun.
1: Suantena.
0: Sahata. Di
1: Mama Hayati.
0: Mama Hayati. Mangga sangat.
1: Mangganya.

0: Atep rupina eta mah cirinya badaya ngawitan ngibing. Upami teu aya badaya moal ngibing-ngibing.
1: Moal ngibing-ngibing.
0: Lamun teu ngibing moal aya nu nyawer.
1: Tah kitu. Mun teu nyawer moal aya anu
0: Moal aya nu nabe. Apan aya paniten urang geus juru sawer?
1: Ayanya.
0: Paniten
1: urang teh juru sawer aya. Atuh seniman oge aya, tukang kacapi, tukang gendang, tukang boong aya sadayana nya.
0: Lengkap.
1: Engke mang haja urang pamirig teh nayagana teh ti paniten abdaun.
0: Waduh.
1: Urang bagian nyawer.
0: Tah, urang bagian nonton.
1: Bagian nonton.
0: Saha heula atuh mere di senggol wengi ieu?
1: Anu di senggol wengi ieu. Teteh ti payun.
0: Siap lah. Anu sok katompernakeun di pengker, urang payunkeun.
1: Mangga.
0: Margi aya urang jalan bar Ibu Titi Dewi. Aya Pak Ahmad Hasan, aya Kang Kadot Bocor, aya Bapak Amin, Pak Jubaidi di Sukabumi, Pak Tono di Rangkas Bitung. Jantan Pak Tono teh aya dua.
1: Aya dua nya.
0: Nu hiji di Pondok Gede, ieu hiji di Rangkas Bitung.
1: Rangkas Gede.
0: Rangkas Bitung. Abah Usman di Ciamis, aya oge Kang Kandar, aya Pak Heri di Pulau Gebang, Pak Ining di Ciasmara. Pak Haji Eman di Kampung Gedong Pasar Rebo, Ibu Ani di Cibatok, Kang Hamami di Setu Panungan. Pak Haji Nana di Bandung Barat, Kang Alpendi di Baduy. Kantanan aya orang Cikaracak Kang Aep. Aya aki-aki gaul di Kampung Batu Bogor, Pak Gogom di Bogor, Mamah Rangga di Ciamis, Kang Endra Askar, Pak Sandri di Parung Panjang.

0: Kalideres, Abang Pus di Lengkong Tangerang, Apanarisma di Pasar Kemis, Kang Andi Atanapi di Meruya, Jakarta Barat, Pak Supriyatna ayah di Pamijahan Bogor, Pak Ming di Setu Bekasi, Pak Sumarno di Bekasi, ayah Kang Arawadi di Rengas Dengklok, Bunda Umi Serang Banten, Ibu Umi Pasanggrahan. Kang Mas Dianto di Kampung Jaha Tangerang, Abah Rustam di Cileungsi, Amitra di Sumedang Selatan, Pak Mardani di Bekasi, tapi masih kalah ider. Kang Albari di Ciputat, Bapak Guru M. Dimyati kali Ibu Yam di Cepak Nangka, Pok Nomai di Cengkareng, Kang Nana Soekarno di Nirwana Tangerang, Pak Jasna di Singaparna, Kang Black di Pasar Kemis Tangerang, Kang Beri di Jonggol, Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang, Kong Dani di Gunung Sahari, Bapak Haji Dani di Piktor Buaran, Serpong Utara, Bang Komeng di Pandeglang, Mamah Anggun di Jayanti, Pak Wahab di Karehkel, Kang Dedang Sawangan, Teh Neni di Cariu, Pak Nur Opik di Pagedangan, Pak Dayat di Baduy Dalam, TK Kantun, Mama Uut di Tanah Kusir. Saderedetnya. Sok ayeuna deredet nu kadua.
1: Dua deredet.
0: Aya saha cenah?
1: Napangan ka Abah Nana Kusna di Dukat. Di Pasar Bo mohon aya Abah Opa di GSA Cinangka. Teras ka Apana Aldi di Balaraja, nepangan Mamah Nenti di Raja Wali, aya Mamah Hajah Rahmi di Pasar Minggu, nepangan Mamah Eha di Tenjo Bogor, teras Kang Ayut Age di Tenjo Bogor Barat, sareng Mamah Eha nya eta, aya Mang Bandi Kacapi di Mangarai, aya Kang Pradana Oge di Pondok Gede, teras Pak Anwar Takrim di Jonggol, sareng Pak Mis nya di Cepak Nangka, Pak Jasna di Cilduk, sareng Mamah Maya di Cibung Bulang. Terhilap Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang, Mama Haji Hayati di Curug Tangerang, Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Abah Otong di Gunung Sindur, Kang Mardi di Rajeg Tangerang, Ayah Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Terhilap oge nepangan ka Pak Mis di Cepak Nangka, Ayah Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang, Ayah Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Parohmat Darsono di Padebangan, Pak Pikri sareng Ibu Atihna di Jasinga Bogor, Kang Buse oge di Rangkas Bitung, aya Kang Ayi di Bedahan Sawangan, Bapak Ahmad di Gunung Salak, Abah Rusmana di Muruharja Bogor sareng Ibu Titina. Nepangan oge kesepuhan Abah Engkus sareng Abah Toto, Abah Alan, Abah Eyon, Abah-abah sedayana di lintas budaya Nusantara anu aya di Panumbangan Ciamis nya. Mohon tehilap oge nepangan ka Bapak Haji Suhanda di Maja Lebak Banten, aya Mama Hayati di Tanjung Priuk, Kang Tohari di Sukabumi, Kang Ajo di Cariu Bogor, Kang Mamat di Samarinda, Mama Haji Isye di Bogor, aya Pak Endang di Cipenyo Sikula tehnya, Mang Nasim di Cipicung, tehilap Kang Mulyani Dinata di Cilebut, aya Kang Tohari di Sukabumi. Sarang nepangan oge ka Pak Darta di Rawabuntu. Mang Tono tah ayeuna mah mun anu di Pondok Gede. Ibu Nayani jarang Ambu Sukaesih sareng Teh Warsih di Cibubur, aya Pak Anda di Cipicung Bogor, Abah Kiki di Cipaku, nepangan Kang Denkus sareng Akina Najwan, tehilap oge Aki Yadi di Jonggol si heuhnya. Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha, aya Kang Ayi Askar Balaraja Tangerang, Kang Anang di Kemayoran, Bapak Ahmad Suryani sareng Suryadi sareng Ibu Ani nanya di Ciomas Bogor anu bari ngintun sendal teh
0: nginum sapu
1: eta Teh Nining lawe nu tega nya padahal metos di piwarang wae teh. Bapak Warman di Setiabudi, Bapak Ahmad Kosasi di Taman Sari, Abah Goler di Jombang, tehilap Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor, Abah Akik Cimanggu, Bang Jek di Bojongsari, Kang Aweng di Ciamis, Abah Rasta di Rawa Buaya, Ayah Abah Eko di Jampang Tengah Tutup Mantul, Kang Wahyu di Cibubur, Kang Sukarman di Pak Sukarman Tanah Kusir, Kang Boih di Bogor, Ayah Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Abah Sobari di Cibung Bulang, Pak An di Ciomas Bogor, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak Johan Bintara Bekasi, Pak Ali Cinangneng, Pak Jojo di Cipinang, Jakarta Timur, Ayah

0: Kang Mamat di Lewiliang, Abah Agus Rasta anu sok satianya dina Ayana korsi weti
1: mancol
0: awal di Raba Buaya. Muhun aya Kang Aweng di Ciamis, Bang Jek di Bojongsari, Abah Akik atos di Cimanggunya.
1: Atau sakitu mah sanes dua derede, tilu derede.
0: Iya keneh wae geus atos kadenya.
1: Atos insyaallah. Alhamdulillah berarti seueur nu simpati. Seueur nu
0: simpatinya.
1: Kana wayang golek oge kana abda
0: mun. Abda mun tah kitu.
1: Urang urang gogorolongan deui.
0: Lagu
1: mohon atuh ulah simpe kieu.
0: Simpe nya.
1: Bade lagu naon kamari kedua?
0: Kamari teh aya request di paniten, Kang, cobi lagu Candramawat.
1: Alah.
0: Waduh, tos Lami.
1: Oh, nya ngampi. Ih, Lami pisan. Eta teh suanten Ibu Ijah nya.
0: Mohon, ki urang cobi nya.
1: Ke Candramawat teh perkawis bulu.
0: Bulu teteh.
1: Mohon. Rupi bulu dina ucing.
0: Tah kitu geningnya.
1: Sok sanos dina ucing ge janten lagunya kaparigelan mah.
0: Kaparigelan mohon santen lamah Ijah dijah. Mangga nyenggakeun. Wilujeng. Ngadangkeun.

Kota Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: disakseni ditabu dalapan ayeuna tos tabu sabaraha, tos ngagupai, tos ngagorolongkeun lagu, tos sanes kanten diaoskeun. Ayeuna mah kantun nguningakeun perkawis carios.
1: Cariosnya.
0: Saha anu bari midang? Naon anu di carioskeunana? Anu ngotek-tak wayang sakotak teh.
1: Tak wayang sakotak.
0: Cing-cing.
1: Teh
0: leres
1: tos lami deui maestro dalang Abah Asep Sunandar teu acan kamu teu da ditatan ieu ieu ieu ari deui
0: absennya di urang
1: absen deui mohon kumargi paniten teh sok seueur aya ngepensna ka Abah Cecep, ka Abah Asep, ka Abah Dede, terus oge ka dalang-dalang kasepuhan gitu. Dalang-dalang nonoman oge gitu. Jinten sepadua seurang manon teh.
0: Adin.
1: Masihan servis
0: euy. Laras, laras pisan. Ayeuna teh bade.
1: Bade.
0: Padalang Asep Sunandar.
1: Mohon almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya. Carios anu bade dipedar dina carios nyaeta rebutan benteng kikis.
0: Oh, ayah di Tangerang mah ada benteng Cina.
1: Benteng Cina.
0: Tangerang. Iya, rebutan benteng kikis.
1: Cobi di batas wilayah meren diperebut teh. Ngemutkeun urang perang anu di
0: benteng kekuasaan
1: di Timur Tengah itu kan gitu. Sok hoyong masing-masing wilayah teh ya gitu,
0: parebut kekuasaan masing-masing.
1: Tah kitu sareng dina pawayangan age dina carios atawa napi dina lakon wayang oge tos aya eta teh
0: anu rebutan
1: merebutkeun nagara, merebutkeun benteng, merebutkeun kekuasaan, merebutkeun perbatasan.
0: Perbatasan
1: kitu
0: cing atuh
1: mun sakedik we ieu mah adegan anu kahiji di Keraton Nagara Dwarawati. Nyaeta jeung rajana Prabu Batara Kresna. Rembagan sareng Arya Padma Nagara katatamuan ku putra melajang tengah nyaeta ku Raden Gatotkaca. Mohon utusan ti negara Pringgenani, ti Ratu Pringgenani nyaeta Ratu Dewi Arimbi ngutus putrana Gatotkaca. Namu ka ditu ka Prabu Batara Kresna. Naon maksudna? Namu tebih-tebih teh nu dicandakna atawa tapi ulih
0: barang kintun teu
1: barang kintun naon kitu ka ditu teh
0: ulah paribasa cenah meni teu mawa gemolan kosong-kosong acan
1: ai paniten mah ih mun silih anjangan di kamana-mana teh pasti
0: anu nyenak buah mah
1: buah nyarang genang opak wajit
0: kopi seueur lebet eta kamari
1: mani hoyong katatamuan ku paniten nyandak angkaribung
0: sanes kanten nanti balik cenah nah itu dinya tara nyuguhan aing pangnyanakeun hoyong. Mohon
1: tapi iten. Upami Gatotkaca mara dan Gatotkaca henteu teh canakan naon teh
0: nyandakna naon
1: nyandak teh nya teh pes ieu naon teh
0: bekas amanat
1: amanat amanat ti Ratu Ibuna. Dewi Arimbi kumargi di gara Pringganan ieu teh tak itu nuju aya kujula
0: kahangan dewa
1: mohon eta aya naon teh pengacau. Tak itu sok aya we pengacau mah nya
0: eta teh
1: provokator eta teh anu hayang nyenagara di jero nagara.
0: Ya,
1: nagara na teh nyaeta ni negara Pringganan meureun menta wilayah.
0: Iya.
1: Batas wilayah gitu. Jadi emut kali itu ke Palestina jeung Israel ka Iran nya. Tah kitu. Jadi tiap ieu teh aya wae nu demo, gitu.
0: Masalah teh nya meni.
1: Masalah teh. Tah. Usut punya usut. Aduh, usut punya usut nya.
0: Saha cenahnya?
1: Geuningan anu jadi dalang.
0: Anu hoyong batas eta di
1: teh. Anu jadi dalang na teh si Horeng eta teh
0: Pandi
1: sanes Pandi sanes Abah ada
0: pedawe ngahulang heula
1: ngahulang heula
0: ai panana mah da moal mungkin nya
1: ke Kang Atep tadi teh ngacokeun anu jadi anu jadi dalang na teh si Horeng
0: saha
1: ti nagara Trajutisna Nalaka Suraboma. Nalaka Suraboma teh saha yen eta teh upami biasa akrab nama dipanggil tetenya Raden Suteja.
0: Oh, Suteja.
1: Suteja teh putra na Batara Kresna.
0: Alah, atuh kumaha ieu pamelit kieu.
1: Jadi si anu pengacau eta co menta tulung nate menta bantuan senjata nate. Senjata naon eta mah nuklir. Gitu.
0: Ya tangtos ai kanggo merebutkeun negara mah kedah aya sanes.
1: Kedah aya bantosan, minta bantuan nate ka Raden Suteja. Raden Suteja teh nyata nalaka Suraboma. Akrabna dipanggilna Suteja.
0: Suteja.
1: Teh putra ti Batara Kresna. Tah Gatot Kaca. Ah, piraku kudu gelut jeung dulur. Kumargi masih keneh
0: saturunan
1: keluarga besar panginten. Abdul nama meureun ceuk Dewi Arimbi teh geus teh tepungan ka ditu ka bapana.
0: Oh, kitu.
1: Ka Duarawati. Sok bejakeun kieu-kieu. Mudah-mudahan aya solusina. Kitu. Sugan ari ku bapana mah meureun nurut.
0: Leeh.
1: Panginten Gatot Kaca teh nepangan ka Prabu Batara Kresna teh amanati Dewi
0: Arimbi.
1: Arimbi teh kawartoskeun yen kieu-kieu tah aya kaehengan, aya oknum anu hayang nyieun nagara di jero nagara, tapi talungtik si horeng meunang bantuanna teh, persenjataanna teh
0: di nalaka
1: ti Sukabuma ti Trajutisna ti Raden Suteja atanapi nalaka Suraboma. Sedengkeun Suteja teh
0: putrana
1: Batara Kresna. Prabu Batara Kresna. Nyarios teh Gatot Kaca teh ka
0: cing kudu kumaha cenah ieu?
1: Kumaha?
0: Janten anu rebutanna nama di antawis eta anu diperebutkeunna teh Benteng Kikis.
1: Nah, pokona mah perbatasan kumaha pokona mah. Duh kaon diperebutkeunna teh Bu Ati. Atanapi Mamah Yati, atanapi Mamah Neni, atanapi Mamah Maya.
0: Dukanya anu puguma daripada urang neguh nutup para rugu. Dangukeun.
1: Duka merebutkan Mamah Anis anu di Pebangbon.
0: Duka nama eta Ibu Jurukawi.
1: Atau nabi Bapak Haji Udang Ujang Buhor ya anu ieuna. Nu merebutkeun na sareng Kang Aden.
0: Teteh.
1: Mohon tah kitu nya. Kumaha prak-prakanana ka parigelanana ki dalang? Oh, udah pasti eta mah
0: rame. Tos
1: parigel pisan. Gambaranna sertos kitu. Tah. Kumaha ka dituna carita teh tutugna seperti apa? Nya sok we di darangukeun dugi ka rengsetnya.
0: Ulah cek beja.
1: Mangga sim kuring anu mancen tugas di Pro 4 RW Jakarta, Kang Atep Gunawan sareng Teh Sri
0: Wilasri.
1: Wilasri. Mohon ngawilujengkeun kanggo ka para paniten supados ngadengukeun dugi katutug
0: leres
1: pidangan pagelaran wayang golek mekanik kalangkungan Pro 4 RW Jakarta dalang Abah Asep Sunandar Sunaria, carios anu badi dipedar dina carios rebutan Benteng Kikis. Di studio nyanggakeun Wilujeng Pengi,
0: Wilujeng
1: ngadangukeun.

0: Mendra winulan sastra tinuara panjang inga wuwus sinenggih kanda purwantara
1: basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: naon didamel wiwitan
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabit islameting pagelaran jawi kraton nagara duarawati wontening pusir dayuh meralaya
1: iya ingin
0: ingkang datus nalendra tututulu tutuloro angin sewe jiwi jina ingin mangnusa pengawak jawata
1: iya ingin
0: aja juluk Prabu Batara Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet
1: iya ingin
0: hamilane aja juluk Prabu Hari Murti
1: dupi hari
0: hari iku anom murti mustika
1: iya
0: gadis nadian anom pranyata mustikaning ratu satung kebing langit setang karaking lemah
1: duh
0: hamilane aja juluk Prabu Padmanaba
1: dupi Padma
0: Padma ikut kembang
1: Naba
0: wadah pranyata penganggeman kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar pengawasai pun bisa ngahuripakan pati saja baning pasti
1: iya ingin
0: hamilane aja jeluk Prabu Danar-Danar
1: hartos Danar-Danar
0: hartosipun Prabu Danar-Danar bisa madangarkan manah ingkang peteng
1: iya ingin
0: ingkang sampun wontening setingil binatu rata lengahin gedampar gentapi nalipit ing sosocari nenggana wartna lemek babut prangwedani ginanda widadibat kastori lan sitebaran sari-sari
1: iya
0: mawe mahkuta bino kasri tinaretes ing sosota remagantian Arya Padmanegara Satya Lesantura pranyata nyarengan tatamu Raden Gatot Kaca utusan tinagara Pringgandani utusan Ratu Ariwi
1: iya iya
0: sampai tungkul hamari keludak timah nerimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watak wantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea mangusa trusing madu trahing kusumah titisingan dana wirih trahing dewa kemanusan lan kagungan gelar batara tugas maha tunggal bikin ngarengsekin pacok regan marcapata
1: walah gelar
0: sokomodina danget ayina kaayaan marcapata harengheng suruk di tiap-tiap negara dipengkolkan nyaita kakresna sasat kresna disuhunkan pertanggungan jawab bikin ngareng seken pacok regan marcapada kresna oge rada bingung gelaran manusa ari manusa tete cicing dina sifat langgeng kakenaan kewaging sir

0: Tarakresna Permagantian Arya Padmanegara. Awuh dedayo saking nagara Pringgandani Raden Gatotkaca utusan Ratu Arimbi. Munirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Kadanging Sun Yayi Padmanegara oge anaking Gatotkaca iap kapayunsu.
1: Kaula.
0: Raya dalem pun Padmanegara nampi kana pembagi kelayan unyuk sumangga. Ngaturkeun sumaputi kunyuk panjenengan pangersa Raka Batara. Yayi.
1: Kaula.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan Roro Kiwat dengan simpen pulungi hati pun deh Mas Nakai.
1: Nuhun. Kalih nanti eta. Dina naon rupiah kalepatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tenan uka tenan.
0: Saling maklumi. Kalayan. Kaleresan pisan. Rayi dalem dina waktu siete kasumpingan. Ieu pun anak Gatotkaca. Sejajajap saurna teh. Dedeheus. Uha sakitu. Mangga wae. Itu sinareng ieu nama saya ditaruh sepersa.
2: Gatotkaca.
1: Allah. Kapayun cuk. Sawiut cekap di dia paman. Ngaturkeun semak bakus kunyuk panjenengan Ramawa.
2: Tidak.
1: Allah.
2: Ditampi nuhun pucas keti hidup.
1: Kalih nanti eta. Hapunten. Tina naon rupiha. Kalepatan ageng semuanten alin.
2: Saling maklum cu.
1: Kalayan bakos di Kangjeng Ibu di Pringgandani.
2: Nuhun, damang tuang ibu.
1: Saya gua dina waktu sih.
2: Nuhun. Wah, enak. Sobri, gerak pedar bejer biasulah di dinding kelir genang silok kagelap pedar secara basta.
1: Dau. Cing, cing, cing, lo, aya nao. Sedaya-daya gua. Purwa dumungkap ka dieu teh Siti saja binati nyangakeun panglaya teh putra teh sono.
2: Sami.
1: Kalayan tadi parantos disangemkeun bagus di Kangjeng Ibu oge ti paman Purbakesa paman Kalabendana.
2: Nuhun, dararama.
1: Sae. Saja binati kitu agung sucukup lemar jemar hapun tena anu katedda wirid. Ieu kajadian teh aya sakedik anu sasatna patula patalina sareng tuang putra.
2: Ma, anak kua
1: anu di trajutisna nya tesang Nalendra Prabu Nalaka Suraboma Akang Sutija. Lalu anu mawi di nagara Pringgandani parantos lami pisan di wewengkon Tondawaru anu di sesepuhan ku Kang Jirawa Paman Kalabendana. Dina waktu ayeuna teh masyarakatna seueur anu ngalibatkeun diri nyaeta jadi pemberontak. Wireh aya anu ngopojoanna palay misahkeun diri di nagara Pringgandani. Teu sakedik masyarakat anu jadi korban.
0: Hayang nyieun imah di jero imah meureun.
1: Kitu rupina kirang langkungna.
2: Tuluy.
1: Sakali diajak pebadang tenan nanging menakan jalan buntu. Nya Kangjeng Ibu atas nami Ratu Pringgandani ngayakeun tindakan militer.
2: Ayeuna teh
1: daun. Kalayan tekirang juru talung tinggal disebarkan ke tiap-tiap negara si horeng ayah rumah pejuanana.
2: Ayah anu rumah pejuanana.
1: Daun. Kuninga ku anjir gua. Di Tondawaru teh paman Kalabendana teh. Sasatna jalmi anu pinuh ilmu jimar panaral kasir anu sarumping masantren. Ngenaan bag-bagan ilmu.
2: Tuluy.
1: Kuhal sakitu. Nanging kabeh dideunakeun wartos tinu kangge dipersanten ti juru talungtik anu ngokojuanana teh ayeuna parantos jadi warga nagara Trajutisna. Ana didongkapan ku putra Katra Jutisna nyata kasang Nalendra Prabu Nalaka Suraboma katuang putra nyata kakang Sutija.
2: Tuluy.
1: Nanging kakang Nalaka Suraboma teh tetep temasrahkeun. Eta kebo ijo. Kalayan ima sena warga negara. Kalayan behdilakeun padalungtikan nu katampi. Yen eta kebo ijo jeung sabalad-baladna anu palay misahkeun ti nagara Pringgandani teh usahana teh tina barang anu dilarang ku agama sareng dari agama. Rupi anu ngintunan pakakas perangna teh kakang Sutija ku anjeun. Kuhal sakitu sewu bebenung laksa duduka. Paralun maklum anu kasuhun ninggali anu dipamiha pun tengah anu ditegah. Nyangakin beheng tangan ditekin suku genteng blokan. Bobi putra Dordar sang tuang putra. Da putra teh teh ngajalankeun pancen ti Kanjeng Ibu. Nanging ieu mah manawi sareng manawi masihan kamandang kangge jalan kaluarna supados ulah tras-trasan nimulkeun korban ti dua belah pihak. Putra nyuhunkeun jalan kaluarna. Waduh.
2: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali.
3: Duh.
2: Dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Gatot Kaca.
1: Gawang.
2: Ua ujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Mun ua ngalibatkeun diri kana pasualan eta.
1: Tuteu.
2: Malahan satuju pisan. Mun nya mah kitu jalanna. Si Sutija meunang tuntutan.
1: Kadenan.
2: Kahiji manehna geus ngaracun warga.
1: Ngaracun wargana.
2: Sabab tadi anu ka kuping gua pangna manehna ngiriman pakakas perang teh. Ku ayana aya imbalan nya eta barang anu dilarang. Sisi kebo ijo.
1: Eta we ngemutkeun kana pasauran karuhun ka punggur
2: kumaha
1: ke ujang cenah bakal mangih jeung hiji jaman.
2: Tuh, jaman naon?
3: Jaman naon?
2: Jaman toke
1: sane. Bakal pangih jeung hiji jaman Quran kari tulisanana.
2: Heuh.
1: Nu dakwah kari haleuangna, kari pertengkangna, nu ngaji kari haleuangna. Tah si horeng ayeuna ka alamat.
2: Heuh.
1: Kalayan bakal pangih jeung hiji jaman di mana-mana. Panon poe geus bijil ti kulon.
2: Heuh.
1: Dajal bijil ti beulah kaler anu panona ngan hiji. Ditungguan ti kapungkur iraha jeung iraha padaha geuning ayeuna ka alaman.
2: Naha ayeuna?
1: Ayeuna. Dajjal teh tibulah kaler bijilna panona teh ngan hiji hartina teh paningalina teh ngan ukur ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul tanpa mikiran akhirat. Hayu nikmat nu sakeudeung diudag-udag, hayu nikmat nu bakal pilanggeungeun diluli-luli.
2: Bener sabeulah panona kumaha we. Aya ta panon poe geus biji ti belah kulon.
1: Ayeuna mangsana.
2: Na kumaha?
1: Aya panon poe teh pan kahirupan. Kahirupan urang teh sararea ayeuna parantos sumener ka urang barat.
2: Geus sumener
1: ka urang barat, barat-baratan. Teler galak-galak dilikeuk.
2: Tuluy
1: tidak kahakanan.
2: Naon?
1: Da geus gengsi bangsa urang ayeuna ngadahar kulub talus. Padahal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung teh maranehna teh tina talus, tina sampeu, tina hui, tina kejo. Anu mamalana mar ieu budaya. Hiji budaya urang parantos suldog-dog tinggal igal jati kasilih kujunti. Kadua leungit kapribadianana. Leungit rasa solidaritas. Leungit rasa kabangsaan. Leungit nilai-nilai juang dina dadana.
2: Tak kitu kaseh. sakumaha anu parantos ka kuping ku tadi.
1: Daupek
2: laksanakeun. Rengsekeun ieu pasualan ku jalan kitu. Ngan di mana terengsek ku jalan kitu, ua bekas turun tangan.
1: Duh, nuhun wae tuh. Ieu mah dongkap sote bilih imah. Bilih aya hal-hal anu teu diharepkeun. Kalayan bilih aya naon-naon ka ua tah kitu saleresna jalanna.
2: Persanten. Pilih aja fitrah, saya teteh malapak gedang. Tak eta budaya urang teh anu perlu di lestarikan teh gitu. Alu, pek laksanakan.
1: Saya. Nuhun. Sakit turupina wa putra bade wangsul. Kalayan naon, kange amanat kakang yang ibu.
2: Bakos tiwa dugikan. Sok. Entong bak kejeng ningali anak gua. Nya masalah tuntut pidana. Ulah sieun kana hideung ulah konteng kana koneng teu nian teu aki teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu Allah teu sobat-sobat acan salah tuntut pidana.
1: Mudah-mudahan we atuh restu ti mang tiasa rengse. Kakang jeung ibu, oh katuang ibu dugikeun. Nuhun pamah rupina. Sakitu putra maksad wangsul we. Lepangan kangjing ibu kapringanani.
2: Bra, dugikeun ka batos ka tuang Rama anu aya di Amarta Ongko.
1: Sae, kumaha? Di kantun lingih bae.
2: Mangga atuh salam bakti imangnya.
1: Sae. Gan niraya lumun nurung mimiti niraya

0: Tak itu ya, ayo. Akan menta doa na dek ngareng sekin ipa soalan helaanan anu ayah patula patali na jeng kajadian di negara Pringgandani dimana anu salti kedena ngalibatkan anak akang yang hartina si lalaka Surabuma si Sutija kes ngalibatkan diri kada iya pasualan dimana perlu direng sekin dimana mun bisa ku jalan damai lamun henteu kaula maka kayakeun tindakan salaku batara lain bapa.
1: Wah,
0: sae.
1: Lir
0: pentra. Ieu geus. Barang nuju rawas Prabu Batara kasenelan Padmanegara. Deh, nuju badanten di sabating kalaton. Surak hambal-hambalan yeuh telakeun aya tamu ti Mandura.
1: Leres.
0: Tai Prabu Baladewa teh kasumpingan Prabu Nalaka Surabuma nyaeta putra Batara Kresna ti nagara Trajutisna. Lahajang ngasut ka Prabu Baladewa supados Prabu Baladewa sumping ka nagara Dwarawati. Nyaeta ngayakeun tindakan ka Gatot Kaca oge Arimi Ratu Pringgandani. Surak hambal-hambalan.
1: Sakana hadiah.
2: Adapu matur.
0: Hadadayo.
2: Aya tamu pulang.
0: Naon ribut?
2: Aya tamu.
0: Demo boyong.
2: Gusti Mandura pulang.
3: Aya tamu daen.
0: Gusti Mandura. Anak dirada meta.
1: Duduk.
0: Anak jaran meta saking krongki.
1: Duduk.
0: Ya.
1: Duduk.
0: Ranyata.
1: Aya tamu.
0: Tapi. Benar. Kerasa.
1: Wah,
0: Raka Batara,
1: saha?
0: Raka Prabu ti Mandura Harja.

0: Bumatara kaget sumping na iraka na kuanyin. Prabu Baladewa Raja Manura disarengan ku putra na. Nyata Prabu Nalaka Surabuma Raja Nagara Trajuti isna.
1: Undirahanan Dika.
0: Aduh Raka Prabu, ngahaturkeun semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu.
1: Rojih, rojih, dul.
0: Iraji gitekan tu ngahaturkeun semah katuran rawuh.
1: Rojih, dul.
0: Tapi nadama putra ngahaturkeun semah bakes Kangjeng Rama Dewaji.
1: Nuhun, Surabaya.
2: Ya, leres.
0: Paman putra ieu. Kasep Sang Nalendra ditampi ku Mangjung. Damang sae paman. Salajengna atuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dina dinten ieu kaula kasumpingan Raka Prabu ti Mandurharja. Salajengna atuh aya pikersaeun naon? Purwa panjenengan Raka Prabu kersa sumpingina waktu ieu.
1: Saperkara kang teu sono ieu.
0: Leres, leres.
1: Kaduana ti eta. Kulua akan dongkap panitia kulantaran. Tak. Kada tangan menjadi anak Raja Nagara Trajutisna Sutija. Yaitu Sang Nalendra Prabu Nalaka Surabaya nuluykeun mitohana jadi raja. Timimiti beja selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Beja tidak mudah dipercaya.
2: Duh. Enak banget.
1: Yang di negara Pringgandani teh aya hiji wewengkon anu kasebut Tondawaru.
0: Leres.
1: Sabagian gede nonoman jeung masyarakatna teh nyaeta ngabrontak hayang misahkeun diri di negara Pringgandani. Beh dieu beh dieu nakeun. Naha atuh urang Pringgandani teh bet nuduh kana urang. Yen ada urang milu terlibat kana ieu kajadian. Cenah anu jadi biang kalandina, anu jadi bibit rujit inu rusuh nyin pucuk tigiran teh ala kurang sinar ka Surabaya. Eta karek tuduhan urang nagara Pringgandani.
0: Laras.
1: Malahan singa ka kaca kungsi datang ka nagara. Bener tradisinya.
0: Laras.
1: Cenah wah. Anu jadi bibit rujit inung rusuh nyin pemberontakan ais pangampi na dieta Tondawaru teh cenah geus jadi warga nagara Trajutisna. Bener kitu bener bener bener. Awas si salah ngomong kepet bae. Padahal meureunan ari eta si kaboyo teh menta suaka. Ku ieu teu diterima. Leupi kadangan aya teh keukeuh nuduhna teh ka si Sutija. Anu jadi tengeulahna tantangan ti si Gatot Kaca beh dieunakeun asa rawing ceuli aya.
0: Rawing kumaha Raka Prabu?
1: Lamun sia cenah teu wani da majak perang.
0: Saha teh?
1: Sia urang saha teh? Lamun sia teu wani bebeja cenah ka bapa sia, ka Kresna, bebeja ka Wasia, Baladewa, bejana cenah boga senjata pemusnah masa anu disebut nengala datang ke jerkai gitu
0: sahur sasi
3: ratu mata
1: bener
0: gimana
1: gak bisa gitu tak eta beja anu rawin ceriahin
2: gak usah disuri wai bro
0: itu
1: ya renge wesi air abak-abakan teh cabok semua ini. Tuh ya, oh kena ada aing.
0: Punten Raka Prabu.
1: Gitu kerja. Bisi yang pajar biji nanti akan tak. Datang ke Manura Harja. Tengguna sudah buka bapak ditangkap. Buka bapak, buka uang ditangkap. Lebih kena ngalak, perlu dikeluarkan. Waduh. Eta singa kerasa. Kumaha tindakan aing ditanyakan kalau jadi lulur. Tindakan ke Manura Harja boleh gitu.
0: Wah, cilaka, cilaka.
2: Iya.
0: Raka Batara, salira teh. Hiji batara tugas wahatunga saya di kagungan hiji alat gamar rupian ogan songkala. Penuhune kaulah percaya kasalila. Sutijan lalaka surabuma. Kaulah nun ramate wajib pinakar.
1: Pindah. Namun benar yang ngomong anak ini jejak siapa ini.
0: Tapi nadama wakun dan kapengeran.
1: Ngomong.
0: Sadaya-daya sakumahnu parantos disaurkan kuwa Prabu teleres pisan ramate wajib. Ubikan nangtang-nangtang. Paman Kebo Ijo laporan. Saurna teh pasukan ti nagara Dwarawati boti Mandura ti Trajutisna hijikeun cenah moal saminggu bakal ancur lebur papan kalitulih
1: tu. Ya, percaya
0: deh. Sir,
1: pilih kau we. Tunggu dah rayu.
0: Kitu kaulanu.
3: Didi among kena manusia tecicing dina kiji martabat. Tetep kakenaan kuawah gingsir.
0: Tungkul tempat keleluputan, tangah tempat kelelepatan, semenit ganti saja merubah. Janji sore rajin taraka pake isu.
3: Itu sifatna manusia.
0: Numawi agama pangga diturunkan ke manusia supaya salaladar.
2: Oh, leh.
0: Nyata di mana nian hiji pagawean teh kedah dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamadana. Nyata bilih melengkung bekas nyalahan. Nanging dah puguh jelema.
3: Ien silakana jelema teh dilantarankeun bodoh poho jeng balaga. Ari karesna teh kagungan pusaka anu disebat sakra udaksana. Ari eta sakra teh nyaeta purah mukakeun kedok-kedok jalma nu keur nyamuni. Amanat ti guruna nyaeta ti Padmanaba. Dina wak dina nalika kresna nampi ieu cakra aya wawadi aya wangsit anu kedah dijalankeun ku kresna.
0: Ieu cakra katampi ku kresna.
3: Ari ayana cakra teh disalabeuteun kulit saluareun daging. Saur guruna di mana rek ngaluarkeun ieu cakra kresna teh kudu nepak dada nu katuhu.
0: Nembe ieu cakra bakal kaluar dina panangan.
3: Ngan upami kresna nepak dada anu kensa. Tong boro hingga dihaja ditepak sanajan katepak oge teu meunang. Nyeta bakal aya mamala nu teu hade.
0: Cakra moal kaluar tina panangan malahan bakal muter sakujur awak nyeretkeun getih kaluhur anu temahna bakal dikontrol diri leungit kasaimbangan.
3: Ai kresna parantos kuninga dina gambar lopian yen ieu Sutija teh anu lepat.
0: Nyeta bakal tingku baluang ka ieu putra ku gede bohongna. Bedegul jeung rahur dedeg sampai rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta ari hatena teu beda ti eueuh-eueuh.
3: Si horeng geuning setan anu leuwih deukeut teh anak jeung pamajikan.
0: Kresna teu ngahaja nepak dada kensa teh mung katepak baka tingku pusing ka putra.
3: Mah sia teh Sutija.
0: Aduh.
2: Wah.
0: Kamar Dewa Ji.
1: Woi. Berapa batara? Guna wajah.
0: Sisi. Naon Rama Dewa Ji? Raka Prabu
1: Eling ke?
0: Eling?
1: Udah. Masih banyak guna oleh. Hati liur.
0: Udah.
1: Kesurupan, Pak. Bapak siap.
3: Raka Batara, kunaon Raka Batara?
1: Lami-lami Kresna. Dina bayangan anak, Gatot Kaca nuju nangtang-nangtang.
2: Iya, iya.
1: Eh, Sutija. Denge kusia Sutija. Bebeja ketuk kasih bala dewa. Bebeja kapapasia Kresna. Gelut itu jengai. Bejana loba pakarang pusaka-pusaka bijilkeun kabe. Gatot Kaca mulaya pakarang loba katerah ka Gatot Kaca ngarti. Bebeja kusia.
3: Oh. Eh,
1: bener sia ngomong kitu.
3: Ama,
1: eh, Sutija.
3: Oh,
1: bener.
3: Nangtangna si Gatot Kaca teh ti malah. Ama,
1: bener. Lah, mah geus bohong sia. Wanya anak aing baginya bohong segala. Tuntut tasi bangsa tasi urayar.
3: Raka Batara, Raka Batara, Raka Batara. Nange saringan kapan saya teh kagungan gambar rupiah nogan soal cicing cicing cicing. Di filun mai ngomong saya kita tadi.
1: Jejak ke bayi. Hehe. Tampiling ke bayi. Tengen aing lanjut ngabung adi di pematahan kubawahan.
3: Aduh, boa-boa.
1: Sutija.
3: Taulanu.
1: Ketok wala dia bala tam-tama di negara Trajutisna. Serang.
2: Duh.
3: Ya, eh, parantos ayah widik itu.
1: Serang-serang. Ayah naon, bebeja wekawa. Nengala di kalar kerumai. Tuman tersiat. Kabina-bina. Nu asih di pulang sengit. Dipikanya lah, dipikanya deh. Dipuji-puji. Tiba-tiba si Gatilaca. Nah, gitu kan aku adara.
3: Kasih anak ingat Gatot Kaca cinta bah kasih tam-tama negara mua salah suruh panon poe cu aduh buah-buah
1: Sutija
3: kaulah nunrabat dewaji serang nyuk sumanga
1: aing dekasa warga menilukan apa aing oge yen si Gatot Kaca teh awakna hasil digemleng dina kawasan dari muka anu diwangun ku besi perak persani wajah jin sajabana orang anak beraja hingkang tumama hartina mualaya pakarang anu bakal terang ya menengalah waing
3: kekekeke Raka Prabu ulah wakak weta tenang
1: tumaan sajahat dengelah yang moga adi ditantang bari yang ke Batara adara dihina Batara sedangkan Batara teh tugas mahatunga pikeun ngareseukeun pocong lenggan kali-kali ditantang ku bebeujit kamari ieu tungguna hayu
3: moal aya pakarang nu bakal teurak ka si Gatot Kaca aya oge ku konta ngan eta konta moal bisa diinyeumkeun disewakeun ku Karna sabab dipakena kudu sakali ngan aing aya rek mancat ka sawarga maneuleupna nepangan hiang ti pati jagatnata dek nanyakin naon pipatil dan nasi Gatot Kaca aduh
1: beres beres diwas don don tadi dari wakang nengalani dikaluarkan muatir dempak kuna perikadari
3: ulah wakaku nengala Raka Prabu ia mah urusan si Gatot Kaca bilih kena kanu tetua terdosa
1: wabina-wabina terindah ngahina nata si wolak
3: Raka Batara, Raka Batara, emut Raka Batara.
1: Teh, tahu sih teh.
3: Nganggap teling. Ih, bili.
1: Cicing, cicing. Beri lagi ngajar dong itu bawahan wah. Ngomong wes ya. Cekek kuing.
3: Sakit tuh berat. Pimpin, walau dia beratam tambah serang. Siap biasa. Saya kau
1: sok di dalamnya kedua. Kurang walau dia berat mental tiba nuna dikirim kuing.
3: Unyuk semangat naon lupiha maksad iya pada dilaksanakan ku putra
1: ayo lumapak Raden Sutija nyata Prabu Nalaka Suraboma bingah dina manahna wayana pangrojong ti para pinisepusat
3: aduh

0: badai kasah warga kaulah nepangan yang waktu pati Jagadata.
1: Beres, Iwan. Dina buar wala. Dina nengihin wala.
0: Pat negara. Allah. Mi HP negara, mi HP kursi, mi HP kewajiban. Akan dek lu mampah.
1: Satu juta kali mau sudah siap.
2: Kekeke itu nak orang apa?
1: Satu juta. Kau jangan yang macam ni.
2: Ulang waktu suudon kau tu.
1: Benda dengan Malaysia. Kau jangan tengah dukung. Kita tadi air kena makan-makan di bolong serenge. Sabok sekali.
2: Abang adat tu sudah kurungku iba.
3: Kamu dilawanan, Mister Arya.
1: Hancur seorang peringatan ini, Fajar. Nah, diluaskan bahagia.

0: ukur ngagugu kana bayangan. Dek nuturkeun cenah jeung beja lumampah ka sawarga maniloka nepangan hiang otipati jagatnata. Atuh Raden Sutija oge nyaeta Prabu Nalaka Suraboma mepek balap nyerang ka daerah Tondawaru nagara Pringgandani atau campuh perang antawis Pringgandani serang Trajutisna tekantun kebo ijo binga kuayana ieu kajadian.
1: Duh,
0: ieu cita-citana bakal laksana ieu nagara di jero nagara.
1: Leres.
0: Kacarios di Jonggring Salaka di Karaton paling mercukona hiang Watipati Jagatnata Batara Guru Lungsur di Karaton Himawat yei ngajuk-juk ka Karaton paling mercukona di sarengan Resi Guarsi Kaneka Putra Yorasinrada yei Kakang Panjinrada kaulan tadi guru aya tamu incu urang di jagat raya Pramudita Kresna sampurasun ya rampes kasih
2: rampes Kresna.

Sang Nalendra halumampah ngajujuk karaton Palembang cukona kapiriku gamelan silokananta iya gitu gamelan sawarga maliloka kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantas sengit kastori angin-anginan.

0: Semahong arsana maya, semahpun kakang ini ngedampas sampean pengersa. Adik guru, kakang Panjinrada, kaulah. Ujas titi sampean ditampi ku kaulah mangga linggi ka saat ajing kaulah.
1: Mana?
0: Ayat tamu kening, insu urang
1: timala. Rampes kresna, ya.

0: Dilari di do pangeran.
1: Semahong arsa namaya semahwayah dalem ini dampak sampean pangersa pakulur. Ditampi nuhun pujas tuti hidup kesna bagaya nampi nuhun kohonyuk pancenengan eyang resi.
2: Nuhun kesna nuhun. Dalik. Sarang sah.
1: Kaulah baik menawi ya.
2: Sang Nalendra potipati jagat nata kalih resi narada bingah kusumping naye perahu batra kesna kumirahangan dikalis manis melas melis nilai kedepangan dika anu pinuh kuibawa kesna
1: bagaya sadatang dahidup
2: bagaya
1: incu eya pengamun iya nampir puluh laksa ketika bingahan karena pembagi kelayang ngaturkan semahong arsana maya semahwayah dalam airin dampas sampean pangersa eyang
2: ditarima pujas tuti hida nuhun kesna nuhun.
1: Kalih nanti etahapun tenue tumorojok tanpa raratan kaulanu ayak naon
2: cekan gerak pedar bejer biasulah dididik kelenang siloka gerak pedar satra basna naon iju
1: ayak naon kesna anu mawi saperkawis mahwayah dalam tesono
2: nuhun
1: kalih perkawis bade aya anu ditaroskeun eyang aya nu rek ditanyakeun timalar
2: cing ngeunaan
1: anu bade ditaroskeun teh bade naroskeun dupi eyang batara atana pisanes
2: kumaha
1: bade naroskeun eyang batara atana pisanes
2: ye naon ieu kresna ngomong kieu ye? Boa-boa. Moa kitu nginum topi miring mah. Boa teu kuantos resi narada. Duduwong samanea hiji resi anu pinilih tanding tur pinuh ku pangarep.
1: Lajeng ngagunakeun aci pangsa tiga panalengan.
2: Dan merah kinkang awal.

0: Katingali ku kacamata batin ku ye pancin rada eces jen trepertela ngemang boleh jen kresna teh sasat keres sulang seri. Aduh.
1: Tadi
0: Kakang Panji
1: Kakang Persantan mua patos-patos salira jadi ais pangampih upami teh disaranganku pinuh ilmu jemar panalar waspada permana tinggal.
0: Persantan Kakang. Nanyakeun Kresna teh kumaha?
1: Dupi Eyang Batara atawa Pisanes?
0: Eyang teh Batara.
1: Dupi Eyang Resi
0: Sarua.
1: Laras Batara.
0: Batara.
1: Dupi kaula?
0: Kresna oge Batara.
1: Eyang Batara.
0: Batara.
1: Wayah dalam Batara.
0: Batara.
1: Naon bentena Batara Kresna sareng Batara Eyang?
0: Lir tangka deureup jeung keuleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui.
2: Asa bara reda ieu.
1: Lir tangka deureup sareng keuleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda sareng beda deui. Bentena
0: Hai Batara nama Sarua.
1: Sami. Bentena
0: tugas. Hai Eyang mah mingpin tri loka.
1: Tri
0: tilu
1: loka
0: alam. Alam luhur, alam sawarga, alam tengah madhyapada, alam tilu, alam marcapada. Kabeh di bawah pimpinan Eyang. Hai Eyang hidup nu ieu Eyang Resi Guarsi nyaeta jadi duta sawarga.
1: Tegeling.
0: Batara nama Sarua.
1: Sami.
0: Sarua. Ngan ai Kresna mah tugasna saalam nyaeta marcapada. Bikin ngamankeun pacogregan.
1: Kok itu? Dari sami ai Batara nama Sarua.
3: Nah, maksudnya ibu dak.
1: Upami ieu. Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ngahina ka Eyang.
0: Lamun aya nu ngahina kana kabataraan Kresna sarua jeung ngahina kana kabataraan Eyang.
1: Oh kitu,
0: di mana aya batara anu salah lampahna eta lain batarana ulah mamawa kabataraana,
1: tapi oknumna.
0: Jadi lamun nyangkut kabataraan eta ka kabe.
1: Oh kitu. Jadi upami anu ngahina ka kaula teh kana kabataraanna sami sareng ka Eyang
0: sarua.
1: Aduh, Eyang. Aya nu ngahina, Eyang.
0: Aya nu ngahina.
3: Tadi
0: kaula
3: kade. Kade, kade.
0: Di dieu ais pangampih teh kedah leuleus jeujeur lihat tali ipis lapis kana tapel waspada permana tinggal. Cing tiasa sangat nyakeun kanu nya ngalainkeun kanu lain ulah nu lain di nya nya nu nya di lain-lain. Saha mangklukna anu kumawani ngahina kana kabataraan?
1: Sanes anu liang
0: tapi
1: anak sorangan. Iya.
0: Aing ngahina kana kabataraan masalahan anak sorangan. Bawa ari urang godok dina kawasan dari muka. Aduh. Sabab ari hukum adil teh ulah sieun kana hideung ulah penting kana koneng. Sanajan anak salah tuntut.
1: Anu mawi Eyang.
3: Dijieun alasan pisan eta sumuhun. Kanyataanana mah apa? Mun jelema leutik salahnya di gunjang ganjing.
0: Saha nu ngahina?
1: Si Gatot Kaca anakna si Bima ya.
0: Aduh. Si Gatot Kaca
1: ti malang asa kumulang tari mata si kurang ajar.
0: Nu asih dipulang sengit nu nyaah dipulang moha. Nepi kabuga kakuatan kitu teteh hasil digemling dina kawasan dra di muka. hasil perjuangan para juata marasana juata parmanten bayur-bayur. Ayeuna salutak waninga hina kana kabataraan. Atuna lamun dijiwir urang godog deui tasih kurang ajar.
1: Anu mawi.
0: Adi, adi, laula
1: kade, kade. Eyang oge uninga ku anjeun.
0: Naon?
1: Kapungkur wayah dalam nguping. Yen si Gatot Kaca teh oranana Braja Hingkang Tumama, hartosna moal aya pakarang hiji oge nu bakateurang.
0: Kade, adi, kade, kakang percanten, percanten. Kebeneran, bener. Sabenerna eyang boga.
1: Ayah, ayah.
0: Ayah.
1: Kunaon?
0: Mangrupakeun tarumpah.
1: Tarumpah?
0: Ngarana teh tarumpah lilingga kancana. Waduh. Lamun ieu tarumpah dipake kana suku ditajongkeun ka si Gatot Kaca yakin bakal remek awak.
1: Alah alah alah eta kulalawara Gusti. Hayeuh. Ngagunakeun kakawasaan. Sakawenang-wenang. Bakal remek.
0: Bakal pae.
1: Nuhun nuhun. Mana ya?
0: Iya, barang.
1: Bu, bu, bu, bu, bu. Adi, adi.
0: Biu.
1: Bah, cua. Iya, teh.
0: Pake. Ajongkeun ka si Gatot Kaca.
1: Aduh, nuhun, nuhun.
0: Ngan omat. Tepan tes kresna gelut jeung Gatot Kaca. Kolot jeng budak.
1: Jadi
0: wayahna nginjem leungeun ka sahwae anu bisa dipercaya.
1: Oh aya
0: sah
1: pun anak Sutija Prabu Narakasura Boma Raja Trajutisna.
0: Oh taeta bisa ngan omat kudu diaping ku anjeun ulah dijauhan.
1: Margi
0: pokona ulah dijauhan we.
1: Atau panginten katingalieun ku pihak musuh. Jadi yakin kaula cenah meureun anu ngadudobakeunana?
0: Omat Kresna kudu make aji halimunan ulah katingali ku pihak Pringgandani ku pihak Arimi. Bujeng hinga katingali wujudna sora Kresna oge ulah anu ngadengeun. Jadi kudu nyumput puni dina caang negrak bari teka tembok.
1: Ngage aji halimunan?
0: Ya sae. Mara ulah dijauhan Sutija anak anjeun.
1: Oh saya ditampi ya.
0: Sok.
1: Nuhun nuhun.
0: Modar eta seurang aja.
1: Nuhun nuhun.
0: Sakit. Wareng saya ieu kajadian.
4: Kana rongkahan
0: bulan. Alah beki rongka.
4: Sumuhun.
0: Si horeng jadi garelo kabeh. Uwanu mending na karunya karaya tuwe uwa tutur kene leeh kepercayaan leeh ha sakitu Kresna los pake aji halimunan bikin kasuti jaita
1: mangga rampung daun tutas pangandika
0: berasa
1: pusaka tarumpah lilitan
0: Kresna parantos lunta ti payuneun hiang ti pati Jagatnata
1: ieu Rosinarada bener
0: para lumma-lumma nu kasuh mun ninggalih nu dipamrih hapunten anu ditenda sanes pada istilah nanong ma patahan hayam nitah ngojaya kemeri nangis imah pandangan saja binati pandangan teh akang dina waktos ayeuna pada nyalakeun ieu bisluit kadutaan akang tawis jadi duta di sawarga kalesan dibantun mangga nyangakeun Gera tampi ku salira geura milarian deui jalmi sajabi ti akang-akang maka hiji parantos kolot. Parantos cekap. Para nonoman jadi gegentos urang. Bisi pajarkeun ngeukeuweuh ka kawasaan ongkoh.

0: Kaulah teh bingung gitu. Antos aya sabab. Naon margina akan nyopotkeun ieu kalunguhan. Jiga na akang mah mending jadi tukang macul ya. Manawi aya nu nyewakeun ojeg. Akang dek ngojeg. Atanapi supir taksi. Nyage geus kolot.
1: Sumuhun.
0: Atanapi dek ngiring we manayagan. Naon ieu atuh teu puguh-puguh akang teh. Eh. Cacang kahartos keneh. Apan kaula mersayakeun anjeun teh keur saling bejaan. Ambeh terugi saling wasiatan ku kasobaran lain ku beli ujug-ujug nyopotkeun kalunguhan hartina anjeun teh moal tanggung jawab hartina hayang lepas tina tanggung jawab dek cicing cobi gali naon oh dasar kahartos dasar engke teh Gatot Kaca teh bakal paeh leres leres ditajong ku Sutija beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadupa heboh Gatot Kaca mawa celengkeung teh eta beja ka bapana ka Bima. Anak aing pae ceuk Bima. Nah, make pae anak aing. Memang eta ge jelema manusia dihirup di alam dunia bakal maot. Tapi sababna, sabab ceuk dewa Gatot Kaca teh oranana beraja ingkang tumama di dunia moal aya pakarang nu bakal teurak ka Gatot Kaca kari-kari ayeuna Gatot Kaca paeh teurak pikeun nganyatakeun Bima ini katona waru naha iya Gatot Kaca paeh leres tah barang datang teh Bima kayanya inya Gatot Kaca pada ngariung-riung sahak numai hanana Sutija, Sutija, Sutija atawa Nalaka Suraboma, Nalaka Suraboma Bima lain manglawankeun anak tapi newak Nalaka Suraboma Raja Trajutisna kawak boga pakarang ti sahas ya ngomong ceuk Bima kulantaran Sutija teu bisa usik malik dari cerek dikonci leungeuna dilelap-lelap ongkoh. Nah, amake ngomong kitu ti bapak aing ceuk Sutija. Ceuk Nalaka Suraboma. Oh, ti bapak sia ti Kresna. Cuel Sutija. Dirigdig Bima neangan Kresna. Jelik jelik jelik jelik. Pangih kawak dialungkeun deui marukana Kresna puguh eta manunggal heujeun disukukan. Maklum Bima jelema keur ambek sakurlu hideung ditewakan. Pangih we jeung aslina Kresna tewak kerawak. Bima jangkung gede teh leungeun ngan ukuran Kresna cakengna dicekel. Baju beuheung dari angkat ka luhur boga pakarang ti saha sia. Ngomong Kresna eungap nya bebeja ti Eyang Batara Guru. Tah. Da memang bener semuhun, semuhun. Semuhun. Ari panawa Bima teh manehna mah tara ieu sieut kana hideung ponteng kana koneng dewa salah dikepro ku manehna mah.
2: Adek
0: sateuk teh leheng ku Bima urang bisa ngalawan teu sakumaha elmuna. Iya. Tapi di sana pun Bima anu sok ngingislih ka Arjuna hideung budayung.
2: Eta nepi ka baweun
0: beungeut bodas. Kuninti Semar ngaranna mansat ka dieu ka sawarga ngomong sia. Ceuk Kakang Semar. Tah Kang mah eta nu diwayagah teh. Sabab ku eta jelema bujeung hiap tampilingna ku polotot ge mata kragrag jajantung akan. Bade kumaha tanggung jawab urang? Apan sidik si Gatot Kaca teh nantang tingali dina pansat tiga ku adi. Nah Kresna datangna ka dieu teh keur normal pikiranana keur kumaha? Kitu Kang Sobi. Ulah ceuk Akang. Nya kedah ceuk nyana. Lajeng Hyang Otipati ningali dina panelengan pansatiga.
1: Iye nggih.
0: Dene rak ingkang ngawatek aji.

0: barang katingali eces jentre pertelengamang polen kresna teh nuju baluweng nuju sulang seling katingali nakuati pati aduh kakak
1: kumaha
0: silaka urang kumaha katingali na katingal naku kaula kresna teh gening keur mabok nya cakra na teu kaluar ngubek sakujur awak kitu atuh naha akan teleng ngabejaan ku kaula ka kaula eta geuning aman ditata di akan teh toel deui toel deui kalah di siku kalah di gebes hay manawi teh nyuhunkeun rokok teh eta geuning nya menyaya dewa udun aduh kak cilaka cilaka bener urang ieu tak itu numawi teh oge kudu kumaha atuh nyangaku da akang mah eno paratos nyangakeun ieu tak akang mah leupas itu isulah itu kak sanak deui eta kulat sanak deui alimah paur peta aki-aki anu ngaranna Semar candak deui ieu mah moal kaula baka tanggung jawab baka tanggal walar kumaha tanggal walar urang lantaran ieu geus kajadian urang imbangan we eta tata-tata kumacara teh geuneuh heula Gatot Kaca pae sakeudeung ka ieu candak ku anjeun anjeun kudu turun ka Marcapada ngan omat anjeun ulah katinggalieun ku Kresna kudu leuwih buni nyumputna tibatan Kresna sabab Kresna teh make Aji Halimunan ka anjeun mah cing leuwih jero tibatan Kresna wah aya mangapa kumaha maksana ka ieu topeng parungu wayahna kokopkeun kana dada Gatot Kaca jeung kana beungeutna engke tulang-tulangna bakal nyararamung deui tur bakal hirup deui kitu bener tah sae pami kitu mah mangga ditampi ku akang ada Kresna urang papuni-puni nyumput jeung aing sae hayangnya aduh ngan keukeuh we urang teh bakal diteungeulan ku Kakang Semar naon ieu teh pok-dipok deui nyingsieunan teh ngamekna Kakang Semar teh kumaha da geus ditulungan da Gatot Kaca geus hirup deui oh kitu sajabina teh kitu naon Gatot Kaca teh satria bener di mana hirup deui teh jo dirik-dik deui we gelut deui jeung sareng saha sareng Sutija jebret ditajong deui ku Sutija apak kusek deui maot ubaran deui ku anjeun hirup deui gelut deui paeh deui

0: anti ngalilingga kensana ayenawan sami tarumpah ngan iya mah disebatna tarumpah kensana.
1: Wah,
0: itu mah lilingga kensana. Itu mah iya mah antina itu lamun make iya Gatot Kaca ditajong teh muana naon. Tak itu maksud teh. Itu
1: gitu. Ya
0: gitu. Biasa dibantu gua kan. Mangat sana. Caangkir mah
1: nyemplong ya.
0: Sok enggal angkat kula jing sieunan bae. Aya keneh. Naon? Ceuk Kakang Semar teh resep sia teh ngadukeun jelema. Itu di berbedog, ieu di berbedog. Ini buru-buru.
1: Aya wae.
0: Anu penting tanggung jawabna. Oh, sae mah. Aduh. Adi hapunten we adi. Anu penting mah urang teh tanggung jawab we pikeun nyalametkeun balar ya. Mangga. Wilujeng pejuang Kakang Panji. Rampung Daud Tutas Pangandika berlalu mampat jumlah. Hai Kresna, pamuni-muni nyumpah.

0: dados lampahipun Kresna nggih parantos nyangakeun ieu tarumpah lilinggakan sana kaputrana nyata Prabu Nalaka Suraboma nggih gilig Prabu Nalaka Suraboma yakin Gatot Kaca bakal perlayan sumar-sumar nganikan prataka sia-sia kairing wala dia bala tamtama semaka iya iya kepenang tamsir gada wiritan rasa panah limpi atu iya arya kebo ijo bingah dina manahna kalayan yakin bakal jadi raja di eta Tondawaru dimana parantos misah di nagara Pringgandani
1: leres
0: atu iya resin naradan nilik-nilik gesan ngansik nyawang-nyawang gesan nyayang nyaita nyumputna tiluih buni tibatan Kresna
1: dok
0: ngantos waktos tumiba
1: guna lampah eta
0: beja pa beja-beja yang tinagara Trajutisna Sutija pada nyerang hasil juru talung tik di Pringgandani aturaden Gatot Kaca parantos nyiapkan pasukan Garuda Ngapak dekantun Raden Anterja di kasatriaan Slaradeno Abimanyu oge ngiring andil dekantun Jakatawar
1: yeah.
0: Anu dina waktos ieu sami-sami ngantos kana serangan merbayaksa di alas Pringgandingan salah kalau mampah Raden Gatot Kaca ngeprek sotir meraki bingso sotiran tindak kentingan pun selontongan lelian

0: Bimayu.
1: Ya Allah, nun kula.
0: Kakang Mas Andrea Dimas. Kakang Mas Jakatawang. Ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojongna. Sababi pemberontak-pemberontak di negara Pringgalani anu hayang disakeun di negara Pringgalani.
2: Walah, leres.
0: Geus luar dari katantuaran. Aya hak kaula. Pancen ti Kanjeng Ibu Ratu Rat salaku Ratu Pringgalani.
2: Iye,
0: pikeun ngayakeun tindakan salaku tamtama kaula negara.
2: Leres.
0: Aula parantos aya widi tiwa Batara Kresna upama kakang Prabu Nalaka Suraboma pipiluan ya hak kaula pikeun nyakalakna
2: ih katengah
0: oge sajumlah ulah dia mah tamtama darat laut jeung udara oge abi banyu menta supaya saringcing pagekancing saringcing pagiket. Sabab maraneh nama geus jadi manuk na deui di ieu tempat. Waspada.
3: Semar Badranaya Astra Jingandawala di haturanan linggih ku Lurah Tamtama Nagara nya Raden Gatot Kaca.
0: Nggih nggih. Kulnirah ngandika.
4: Ieu anom.
5: Aya naon ieu Bapak Panglima nya? Aya naon Bapak Panglima?
4: Kulan
0: Astra Jingandawala
5: abdi kulan abdi ano
0: beja tidak benang dipercaya kaula biukis gempungan sareng kakang Antreja kakang Jakatawang Dimas Abimanyu pikenyiapkan tanaga jeung pikiran sabab ieu beja beki nyebar hasil juru talungtik Yens kakang Nalaka Suraboma teh mepek balat pikeun ngegempur urang. Menta doa naue. Menta doa.
5: Ih, kuah betul leh ngadoa. Mangga teh teuing agan mangga. Mudah-mudahan naon pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud. Mung sarangan we ku ikhlas sareng rido daya dendam dina manah ieu mah mangrupakeun kawajiban. Syukur kacamata agama mah inamal amalu biniat. Ari amal-amalan teh kumaha niat? Ari panginitan ceklot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu. Mun nya ini tina durukan itu eta sok nentang wae atuh. Itu
0: kira-kira na bakal sadar moal.
5: Saha teh dun?
0: Kakang Nalaka Suraboma.
5: Ih, tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos. Laksanakeun ye perjuangan heula.
0: Sakitu wae.
5: Timbalang, timbalang.
0: Bade sing hati-hati. Tuleh bebeja ka urang ka kolot. Sabab anjeun geus legok tapak genteng kane. Malahan beja tina beunang dipercaya Semar. Dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, ua geus kumelendang di dunya.
5: Iya. Yeah.
6: Eta mangan uah we.
5: Sia sieu golongan naon ya?
6: Deui. Deui ari naon?
5: Sagala teh dicempat we.
6: Bener budaya hadisna wae
5: teh. Eta dunya masih keneh geus nyelong daratan, masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar geus kumelendang di dunya. Eta jadi lieur teh. Nah. Ceuna bari teh apruk-aprukan manehna teh. Tuluy. Hepan mana yang memitina cina nuk melenang di dunia? Oh, tuli kahujanan, kere lempangan teh, tuli ngiuhan di nasyaung. Mulang tarima we kasyaung. Diciptakan nasyaung teh jadi dewek. Aik itu, nu teu ngartina, etak mana yang nuk melenang di dunia memitina? Oh, ngiuhan di syaung. Oh, aik nunyian syaung, saha. Kaitan jadi liur teh ingin.
6: Etan dari pemikiran teh
5: bener bae. Meureun baheula teh saung teh make bedog. Saha nu nyeun ragaji jeung bedog? Ka eta ieur aing mah.
6: Deuleuy make awi. penting uang sederawan itu.
5: Nah, maka syuri tajengnya anak winga halus jang kritis gitu tak gening gitu kritis di alam modern mah ya tuh tuh dengar kita sahu nya mudang saha panjadi abdi heeh atuh nah lain mikir sia teh saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup leuh naon si Edison sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna
6: tuh Edison
5: naon agamana deui geuning dipake ku sia naon eta saanna listrik tapi heueuh jeung sia teh lain saung nyuhan aing sia teh dijadikeun teh tina saung nya eta saungeuk
6: saungeuk
5: saungkeun tina nikmat geus sakeudeung sia teh nah kudu dibejer beaskeun sia
6: loh naon acang
0: Gusti Suci Gusti Prabu
5: kula
0: ka dieu ye leres jalanna kula
5: waduh
0: pot bos
5: kan
0: ya
5: musuh
0: awas siap
5: siap.

0: luar biasa, bener cuti jatuh ngajak pasyarat itu.
1: Wah bener, ajak ada mawa balas itu makulah.
0: Doanya we, kasyarat ya, nujana rawu.
1: Ih, kan tenang.
0: Ka kaum dangu, ya doakan sepot tek bajual.
1: Sing salamat.
0: Tek merangan separatis.
1: Laras, sing salamat deh, kang. Sing enak rengse.
0: Kadulur-dulur urang, anu di pulau-pulau. Di Sumatera, Kalimantan.
1: Pulau Seribu,
0: kakula warga besar RRI we, mudah-mudahan tidanget ayeuna ka payun masing langkung jemar, langkung jaya,
1: langkung pesat kan,
0: langkung pesat nyaeta pikeun ngamumule kasenian urang nya
1: kahadang seni-seni anu
0: sabab visi RRI teh jendela informasi anu utama. Jadi status RRI ayeuna teh jadi sorong masyarakat anu disebut radio publik.
1: Radio publik unang-unang.
0: Jadi ngamumule kesenian tradisi pikeun RRI mah geus hiji kiprah.
1: Tenan.
0: Anu geus aya ti baheulana RRI jeung seniman tradisi teh teu bisa dipisahkeun deui.
1: Wah, geus caket pisan.
0: Sarta seniman tradisi teh masih kene boga media pikeunna gelarkeun karyana.
1: Laras.
2: Oh, wasya.
1: Ade,
2: musuh. Hah? Musuh.
3: Cukup.
2: Musuh.
3: Oh,
1: musuh.
0: Jeli budak gitu.

0: நான் சம்பருக்கிறேன்.
1: What, what? Dan sampur itu.
0: Apa itu yang orang ingat dia bawa
1: syurga? Maha dia air dan air dong kapal itu jadi tu syurga.
0: Tapi dia mau
1: apa? Wah, dia ping diri. Dan dia ping. Ya. Assalamualaikum. Ajik.
0: Ayo, jo anjingnya.
1: Ya, di syai di sarang pun. Sidik ay makohar. Syahalar Asia.
2: Eh? Kira aku tak apa ke puri.
1: Wah, la ilaha illallah. Oh, oh, ya. Aduh.
2: Apa ini mah?
1: Lain apa ini, ay mah? Minang dina TV mana ya?
2: Oh.
1: Wing sebelah lanjut mana ya? Aduh.
2: Bohongnya sebelah.
1: Dina ratapan anak tirinya, kongsi miluan.
2: Nahas lu.
1: Lain Roy Martin deh mana sih?
2: Lain.
1: Jawan?
2: Lain.
1: Ah. Roy Martin ay ngejaho.
2: Lain ay ngecepot.
1: Wah. Tong jok itu lah.
0: Lain aku we Kang atuh.
1: Da buah salah deudeul aing mah.
0: Si kabaraman.
1: Ya.
2: Kabaraman mun jeung.
0: Aku ngar teu papanjangan lah.
1: Ya bener Roy Martin nya.
2: Heeh lah.
1: Tu geuning nya bener.
2: Heeh.
1: Manya Roy Martin goreng pacut aji.
2: Eh si goblok kok di siap nu maksa ka aing.
1: Jaga belum pikiran, ya si Anya.
0: Nggak tipu ku dalam masyariwan, akak.
2: Padahal aing di lemur dia tukang tipu. Aduh, ampun.
1: Dek nanyakan, doi.
2: Kenapa?
1: Aing mana separatis lain?
2: Hah?
1: Separatis? Anu hayang merdeka di negara peringgandan iya? Hah?
2: Lain kuring ngepungunya tadi teh berneangan separatis.
1: Yeah, bener lah.
2: Bener, asli.
1: Pokoknya aing dek mantuan kabane oi. Namun bener mana yang merdeka di rojong kuai apa anu sok ngiriman senjata dari aing. Citra judingna.
2: Tuh, ya cita ingin kapan ini. Ayo disebut kalapa biji di jungapnya.
0: Benar kan?
1: Haji, ayo kita dagang kalapa.
2: Sanes. Lain, ini sensitif buta dia. Mari
0: kita goreng.
2: Kita ngomong tentang anjing nama harus dia. Jelma disebut anjing. Ngelolong-ngelolong mana? Kuring teh itu sebenarnya utusan di Priganda ni dek newakan jelemanu kitu patut. Di busur oko.
1: Naon busur teh?
2: Heeh. Anu sok ngaratakeun taneuh.
1: Doser aja itu geus jua.
0: Doser beda deui jauh-jauh.
2: Si lain ayeuna. Bakal ditewak ku dewe.
1: Ah, syah. Wawo jeung Gatot Kaca,
2: padunungan dewek
1: bejakeun ka si Gatot Kaca. Urang tarung kitu jeung dunungan aing.
2: Eh, juga tidak siap. Nah, hari gua masih ingin.
1: Gusti Prabu Nalaka Surabaya. Ayana keur nungguan di ditu urang patutunggalan cenah.
2: Gitu?
1: Heeh.
2: Ya teu nao. Teu nao.
1: Sakitu dulu.
2: Heeh, si lain ada bisa kalah ku dewek dijitorkeun keur berwajib.
1: Bisa nyawa kai.
2: Ya pecakan, ya letik-letik oge aing. Heeh.
1: Bro, nggak tuh siap?
2: Yuk.
0: Awas.
1: Udah siap. Ayo, weh. Wajir, tukang silat, ya jadi wajir.
0: Tukang usik, ya beda.
2: Eh, batu, ayo dibungkus, kan?
0: Tukang usik, beda, teman.
1: Weh, sap, yuk. Ini, itu siku, udah dulu.

0: lanjut di alungkun dulu.
1: Alah, alah.
0: Bener sia.
1: Walah.
0: Raden Gatot Kaca ningali Asta Jigandawala dipun balang. Lajeng Nyi Roro maksad newak Asta Jigandawala.

0: Dulu
1: sakit dong saya
0: dulu.
2: Aduh, oh ya alhamdulillah gitu tuh.
1: Selamat
2: yang siang dina haur.
1: Agrageuna.
2: Lah, tinggal jebang bara euy. Ker.
3: Jadi tuluan nyebut Bang Bara.
0: Tolong! Woi.
3: Selamat balik.
2: Ah, eh. Hai akah hirup. Alhamdulillah itu. Heh,
1: ayo.
2: Wis leuing.
1: Kuring mah pae. Hai, ngecoblang.
2: Mau nyen pae ngecobrak.
3: Berak-berak. Hei.
0: Aduh,
2: Gusti Bapak Panglima.
3: Iya.
2: Nuhun agan. Aduh. Selamat abdi ye.
3: Matak cing hati-hati oge.
2: Sumuhun kulan. Aya kulan bantosan teh teu sumping.
3: Bantosan naon?
2: Di nagara Trajutisna nyawe geningan juragan Sutija terlibat.
3: Ya, matak teh oge.
2: Itu cek abdi ye. Ya, ah, urang.
1: Ya.
2: Udah. Alhamdulillah. Gusti, gua guru.
1: Dasar guru panjang umur.
2: Selamat dasar guru panjang umur abdi.
3: Ganya gan, garalah kulan Citra Jutisna. Bukan lanaon eta kakang lalaka Surabuma. Yakin eta balad-balad Citra Jutisna.
2: Citra Jutisna kulan bari ngapantosan nu separatis di dieu.
3: Iya. Wajar.
2: Bejakeun cenah. Hayang langsung okoh pikiran pati jeung anuaran Gatot Kaca.
3: Desa.
2: Saur eta buta, aya buta teh ka mana tadi? Ku Sutija. Jadi Sutija teh ka mana tadi ku Sutisna?
3: Sabar sia weh.
2: Lain ka mana karepe ngomongna teh si eta nya padu beledung.
1: Lain da asal.
2: Ngomongna teh asal disada.
1: Sangape
2: itu pleng. Jik siap dititah waing. Tah, mari ngalungkeun bungkusan.
3: Ya dibuka.
2: Dibuka teh si goreng teh Marta Dinata.
3: Lain Marta Dinata, martabak bro.
2: Tah eta, tah eta.
1: Jauh-jauh.
2: Aduh, ampun.
3: Bener kakang Sutija nantar.
2: Entah maka jeung diadu bala tentara, cenah mah langsung ngerah. Dibuka pokalna. Kagok asong cenah aing dituding-tuding teh. Kitu. Bijieukeun cenah. Mana ari bisa teh, ari bisa teh teh. Nah, ari bisa teh, pan ari bisuta. Nah, teh bisa teh, ah mikir sia nya.
1: Ai teh mun ngare.
3: Awas kaula dik nyampeurkeun. Opona ulah waka aya anu perang sajabat ti kaula rek patutunggalan jeung kakang Sutija kakang nalaka Surabaya.
2: Tapi ulah waka jeung digapru kan ajak damai heula we kaderek gitu
3: iya
2: lah
3: iya
2: muhun lah
3: si Abimanyu bi ngaliwat ka itu dek nyusul maneh
2: ulah gan musuh ngumpul
3: wah lihat tapi

0: darah tinggi.
1: Ujang,
2: monor,
1: dulungan juragan Abimanyu mangkaning amui.
2: Mohon pulang.
1: Diamanatkan pisan kurama nade kade kade ayo nang dua. Mohon bayarlah.

0: Api Manyu ditampan kurakananya teh Raden Gatotkaca.
1: Dok.
0: Manyu.
1: Waduh. Nuhun Kang, Kakang Mas.
0: Ulah kakalantaran ka hareup atuh pan sidik ka ieu.
1: Bade nyusu si Cepo Sidawala.
0: Geus selamat.
1: Nuhun.
0: Hati-hati.
1: Dawuh.
0: Musuh wungku di hareup.
1: Anu mawi kaula nun tuh tinggali menerungkeun lungkut.
0: Awas.
1: Nuhun eh kada kasayan Kakang Mas.
2: Kumaha jalan kita mah?
0: Mayu.
1: Kaulah nun.
0: Sing hati-hati nyu.
1: Timbalan. Upami daya pitulung Kakang Silakawe kaula.
0: Iuh bener. Atuh kukituna. Kukituna.
1: Ya,
0: paledok baik.

0: ke punggung-punggung.
1: Wah, sudah. Ayah. Ya. Kurang aja. Raden Gatot Kaca.
2: Loh, kita.
1: Lumampah di awang-awang ngejebret dua dampa sampai anak-anak kana dada idenawa anu keur nyiksa sebar.
2: Doh.
3: Ayo, ayo, ayo, ayo. Kuna ostia
1: sia.
3: Kabentar gelap beureun. Marukan aku mah anjing sadu teu ka dosa sia. Kubinga-binga.
1: Puluh. Ayana.
3: Nuhun agan.
1: Sawang Sunda
3: mah. Upami aya agan lapor we.
1: Waduh.

0: Ajian masalah.
1: Ya ya dewe pijilah kalinya yo. Tapi darah siap tetap ada pijilah kali. Ajian
0: ada pijilah kali.
2: Sawang sun apa? Ayo ditenggelan batu teh ngalawan.
3: Mau saya teh biasa gelut.
2: Diajar, diajar.
0: Mau kami diajar.
2: Alah awak kerang kedut. Awak bikin nyatu. Sabab.
3: Ya. Pindah-pindah ting paingan bau hangsir goblok.
0: Baik, diomongin we kemana-mana.
3: Punten bapak tuman ya goblok. Ngerakin pisan sia.
0: Siksa wa siksa.
3: Punten bapak mau asa kali-kali deui. Aing teh dihina ku sia teh dalah. Wah, kawas ka anak tere we kawin teh. Tuman sia teh dalah. Bapak
0: hukum hukum karma
3: lain hukum karma kontan dora kati kolot ya
0: oh, nah gitu belum ada.
2: Ulur bola dia bola rabun lalak kasura boma anu parantos dipasihan tarumpah lilinggakeun sana disapangkeureun anak Kresna kakalayangan bari teu katingalieun ku pihak

0: Tijatana ti Prabu Nalaka Surabaya.
1: Ya ini
0: anu parantos ngange tarumpah lilinggakeun sanati ramana nyata Prabu Batara Kresna.
1: Yes.
0: Anu kiwari nuju ngaping di awang-awang bari ngagunakeun Aji Halimunan teu katingali ku pihak Pringgandani.
2: Hei, wong Pringgandani.
0: Duh, ayo sing hareupan anu ngaran Prabu Nalaka Surabaya Praja Nagara Trajutisna.
3: Dan
4: yeah.
3: Ditangkang
4: Dimas Kaulan. Sawios wakang terjadi. Sawios kan, sawios. Ia urusan kaula sareng kakang Nalaka Sura.
3: Dimas ne wakang atu.
4: Kakang Jakatawar. Sawios. Maju.
3: Kaulan
4: mundur.
0: Datang niratangga demen. Datang niratangga demen, ewa pakulina terana.
4: Datang akhirnya.

0: kami hatur koyok panjenengan Sandalendra Prabu Rajutisna.
1: Datang akhirnya maya si kenal kulit banget. Aduh, geringi teh putra.
2: Lain aku pakai nyamperkan.
0: Lah, siapa pakai nyamperkan?
1: Tingginya. Lah, anjir, beledap di ngeng-ngeng.
2: Oh, pasti, aduh. Aduh. Kau orang mau lah pipiluan, cicingnya tika jauhan.
1: Iya, guys, ya, anak buat arah ini tadi gue juga nolong.
2: Gas.
1: Cuman. Lah. Nah, syarat kelawan.
0: Dengan, nah, itu jauh bro, weh. Tidak berikan misa, tidak ya. Ulah. Cuman, nih, ulah.
1: Resep dengan ikut lo baju rumah dalam bentuk misal. Aduh, bening. Oh, dasar wadunungan orang mah.
2: Ah, oh, ya, orang
1: kaki. Lamun uwe gerakan kalau ngampi silakan ini.
2: Waduh, celaker itu teh.
1: Tersangka Gatot Kaca. Anu kasohor teh geuning resep ngukut marga satwa.
2: Wati ka akan.
1: Marga satwa teh naon? Disangka cenah juru dunungan urang Gatot Kaca sasareanganna jeung menak kitu bah beres.
2: Ai disebut menak
1: teh. Marga satwa merupakan menak
2: dirinya. Deui eta
1: mah. Ku manuk. Tengah kawalan. Ya. Tengah aing asa rawing jelik.
0: Oh, kakang mas.
1: Pajar aing jual meuli barang anu dilarang. Pesen ti daerah Tornawaru.
0: Ulah teu diangkeun margi saksi seueuh. Kalayan anu ngintunan pakakas perang teh kapan salira. Dina resan dieu. Telangkung, saya upami urang-urang sidang baik di payunan gua Batara Kresna.
1: Jadi, tapi semuanya sidang sok urang perang diri gamana perang toya gamana?
2: Diri gamana?
1: Diri gamana perang sabda sering gunung?
2: Toya
1: gamana perang sabda sering segera?
2: Nem
1: pada nem pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyak kresapu kurang tato ada tulang partiga.
0: Sakdi kaulate badai nyuhunkan kebo ijo.
1: Nek naon? Ya, pada di etawe, pada dihukum. Pada di penta pertanggungan jawabnya udah maneh nah anu miti nanyin pemberontakan jadi separatis. Cicing sih, cicing. Aing teu perlu ngomong jeung nu gelo. Aing nu gelo teh naon? Kasep nu gelo teh. Oh.
2: Aing teh pikeun teh aman. Geus beres.
1: Aing nu sok jelema anu sok kacapruk naon? Nu ayan nu kitu mah. Lu gila mah kadang-kadang ya ai. Eta nu sok coblak sorangan naon? Nu maca.
2: Ai eta nu buligir
1: dia. Ai nu buligir, mandi. Mandi.
0: Singkirkeun siapa julungan ka Jakarta teu bisi teu wani bebeja ka si Arimi indung maneh.
1: Sok. Dirangsang dan pepakaian anak cina buligir di pangperangan.
2: Wah, itu sekalian juga itu, Pak.
1: Ngalik dekpihan pada Allah memawakak ulemu. Namun urang muka minung dikitu-kitu kubatur.
2: Wah.
1: Paduli syaha, joge bro, cari hamna.
2: Ya, kuman kewek,
1: kan. Kuman paduli syaha, ingat. Tengah, nah, nah, itu inung tak nunggu lahirkan urang.
2: Ya, gak hina, Pak.
1: Inung tu ngurah, ibu patah kanan. Udah, cicin.
0: Jempe.
1: Hah?
0: Jempe.
2: Seberang
1: es itu. Kalau menikah gak akan. Bebeja
0: ayah ka Indonesia. Anu ngaran Arimi. Bisi maneh teu wani mageujeun euy. Bumi akang moal masrahkeun ka Bu Ijung. Dina harti kaula bakal ngayakeun tindakan.
1: Sok. Tapi urang patut tunggalan jeung euy.
0: Ya teu nanao.
1: Tegala,
0: tega.
1: Pati,
0: tega. Ulun bon.
1: Lah,
0: ulun.
1: Aduh, saya nama damai wae agan.
0: Enggak siap.
1: Enggak. Bilik kirang tenaga sahabat teh abdi tilu kali.
2: Kumanya mah teh?
1: Pak Haji Sidik, Pak Haji Sidik.
2: Ya bener.
1: Nikah siap.
0: Enggak satu nyingkah siap teh.
1: Tuhan awe ulan. Nyingkah.
0: Pemio satu ini.
1: Kadir siap, kadir. Kadir, kadir. Wewa ni mah tuturkeun aing. Ya.
2: Aduh.
1: Aing teh keukeur maraja ka turup-turup putra da Kangjeng Rama Patra Kresna da deui hidap geus ya. Emangnya hak asasi kuring salah ku manusia teh diukur ku tungtung sapatu sia kumaha anak raja? Eueuh, goblok. Bina-bina teuing sia.
2: Api-api we.
1: Maledok teh si juring. Tepat melendong
2: lah. Eh, bapak melendong kena nama datang aja lahan. Siapa mana?
1: Amit lah, nyisa.
0: Nyingka lola, nyingka, nyingka.
1: Saya tepat. Teknol siap. Teknol, teknol gol ngangkat pangi.
2: Leret satu, leret satu, pula diangkat.
1: Edon siap. Panuju siap.
2: Kadunungan benangna mah.
1: Maju
0: pada saya.
1: Batara Kresna ningali putrana bingah. Sasat yakin Gatot Kaca bakar rubuh.
2: Dah.
1: Sutija ngalah ka Suraboma. Terus tuman tas.

0: ngalayan para putra anuju pajuar. Datang niratangan teman.
1: Datang niratangan teman yang mempunyai ngerawa.

0: ngai dudungan.
1: Sumah kapihatur pangaulaan nuhun po. Jang saha ulah kaula bae. Salamat barudak. Aya nu maot ye. Saha budak sekolah duaan? Pan barudak sami. Lain maksud teh Abimanyu Gatot Kaca antara nasihat teh jejewir teh.
0: Saya enggak jawab itu kenapa.
1: Menutup loba nu korban aya duaan budak sakola mangani itu pamaget unggul katemak sanes naon buntaber asa teu nyambung sia teh ngomong teh
0: hei cenah majangjing ngabe ngomong
1: teh kale kaula mah lain dek campur kana urusan ieu dek nyaksian we bisi kumaha ulah. Hai.

0: Dimas, Kakang Gatot, ampun ya. Di kumaha cepot, naon jang, ayalah,
1: gede, setan siap.
2: Atur ya, atur bela sungkawa
1: dengan kali kumaha. Awas diperkosa ngejerit.
0: Kupas Dimas, kurang ajar si Sutijo. Saprapta nepun Arjuna datang neratangan demen.
2: Aduh, aduh.

0: Kakangga Tokema Simpati tumakaning pelaya.
1: Jadi?
0: Ya, waduh, omohan diuk Jakarta.
1: Nah,
0: lah, tinggalipun adik Gatot Kaca.
1: Bang, kawan, semaka pihatur lah.
0: Nuhun, antrinya.
1: Tinggalipun adik Gatot Kaca Tokema Simpati tumakaning pelaya.
2: Nah, cuma orang berkerawunan yang ngomong ke.
3: Enak ke segitu,
2: atuh. Agak, enak ke teh.
3: Ayah, enak.
1: Dengek, besar dia. Umang-umang. Bisi te apa, kagatot kaca temua ayah pakarang anu bakal terang.
4: Ya.
1: Tapi nah isi nalaka Suraboma boga pakarang di mana ya daik sedaik ayah nunga dalangan nana ibang kuru. Tenyok aing dek newak dalangan. Paru yusya.
2: Ah silaka. Dalang ditewak blok.
3: Dalang ditewak ya kan.
2: Wah dalang mana? Dua dalang untuk bayu. Elah.
3: Ayah,
0: wah, Kakang Gatot, wah, sadaya-daya itu, wayah nawe, wah,
1: ulah,
0: kaulah percaya, wah, teh lain jalmi sama nea tulungan, wah, kumahawi carana, sangkan Kakang Gatot tiasa waluya deui tulungan, wah. Kaulah ketega, wah. Wah. Lungan, wah. Kaulah Jakarta wang percaya kau, wah. Pun wah tu bisanya gerken Kang Rai Gatot Kaca lengit kepercayaan putra Jakarta wang, wah. Tuluhan, wah. Tuluhan,
1: wah.
2: Pulang, pulang.
1: Tuluhan, wah.
2: Saya.
1: Putra Antaria. Lengit kepercayaan lamun wah tu bisanya gerken Kang Rai Gatot Kaca, wah. Wah, wah, wah, wah.
2: Cabar kedua. Ini tu tanya gua.
1: Cabok siapa itu?
2: Ya, abis itu mana nyebut gua? Cinta sakit keribu, tete. Gak bodor, weh. Nah, si tengah bodor. Nah, tu makanya jeri ke kai. Kai ngajer, kai majerius.
3: Ayah.
2: Mua cager dikitu-kitu kok.
3: Ajiting atuh.
0: Ya, siak kadunungan.
2: Kanjenane, Pak. Pangan pikaki oge. Kanjenane, Pak.
1: Jik, tinggalkeun dewek. Keun dewek dua anjing layon.
2: Mau ni pihakan.
1: Oh, kuda Sumanto aing teh goblok. Jik tinggalkan, hawa jelema mah panas leukeun dewek teh eta.
2: Hayo atuh ni singa.
3: Ini satu.
2: Maot mah.
1: Heeh, maot.
3: Maot.
1: Eh, mun teu meunang ngomong.
3: Pangna ngagoleh ge.
1: Lamun juragan Gatot Kaca teh tiasa damang deui leungit kapercayaan putra wa. Omat. Wa, omat wa. Kadieu jang, bade teu terasan wa. Edan sia.
3: Ada
0: terasa dapat lain pusaka dunia yang dipakai dulu ya.
3: Oke tuan.
1: Ayah.
2: Lain pusaka dunia aja.
0: Boa-boal. Ay itu.
1: Nah apa?
3: Lain ayah wae.
0: Nyikah.
1: Nah lah. Suka teka pun lancar. Sarerea.
0: Gomong.
1: Siap. Bila.
0: Ayo terang, ingat.
3: Muni awan meninggal.
0: Siapa yang kadung di kubu, buain?
3: Di kubu kau kasih.
0: Bina tei, siapa? Ya tei ada.
1: Tangling,
0: aga.
1: Wah semer wah
0: ayah ada nuhun gening damang deui agar
1: aduh wah gua Semar Bandar Nangka.
2: Badranaya pangitan agan.
1: Tahu gua. Bagja kaulah teh yang nginum wa nginum.
2: Mangga-mangga. Heuh, saya naon heuh?
1: Naon atuh bar? Saya naon atuh?
2: Adil. Itu si edan. Palayeuh.
1: Bener gua.
2: Cai kopi, cai susu.
1: Eta mare susu
2: de kopi ku bapa-bapa we eueuh. Lah, lah, ya. Aing mali awal sahuluan buka budak teh. Oh, sahuluan aing mah. Turun siaga. Turun kula kajar. Ngadon usai awe dina mega. Turun siaga. Turun. Turun atuh. Kasaha ni kasih aja kan? Rok. Kalau ngarep lewe, pagadagan teh.
1: Alhamdulillah.
2: Rosinar ada lumung surut ya bang.
1: Pamuni puni jumpo siak Kresna muan nenyo aing datang tadi. Aduh, sengah kapihan. Hapun tene,
2: tong hapun buru-buru cager ke, cager ke buru.
1: Saya.
2: Ayo, sok buru-buru. Iya, topeng parulu. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras royat di sawarga.
1: Raden Gatot Kaca. Nararapung di tulang-tulang anu remek. Ingat sang ira tangi.
2: Tagini.
1: Aduh, keningnya teteya.
2: Nuhun. Kumaha kasep? Coba udah. Lugaya no.
1: Lulus gua.
2: Kulat?
1: Lulus. Bujing hingga kau lah bisa udang tu bisa menekan curug-curug kacang.
2: Uluh. Pangaruh. Pusaka nanahawan.
1: Sadaya-daya.
2: Yang akan yang ngajak jaga nama kakak-kakak Semar. Sekalian jaga. Sekalian jaga. Abe tekagok sekalian. Duh. Tuan-tun payungan kakak Semar. Sekalian. Tuan kulit waru angan daru senegur.
1: Mohon wak sebab kapihat turia.
2: Mohon
1: sedaya daya.
2: Nah,
3: pan
2: etak kulit waru lebih kemati.
3: Katakan kulitnya.
2: Caca kulitnya. Kulit waru angan tahu hidupul. Tulis kena kali mana teh? Wani kene?
1: Wantu nia. Wantu.
2: Lamun wani kene?
1: Dau.
2: Lahan eta tarumpat ceramah.
1: Dauan.
2: Eta tarumpat ceramah lahan.
1: Dauan bar.
2: Lahan hilan. Titipkan ka kesepuhan.
1: Ayo
2: nak,
1: pelan. Lihat tarung bawah.
2: Mengapa? Pak lumit ke? Naon, eta tarung pah? Kena kuat dipakai. Kada si lumit mua. Tarung pah, Gatot Kaca. Logor ya. Hei, orang. Dah, dah udah gampang. Shopee teh.
3: Eh,
2: trok sini.
3: Karumpah,
2: gede. Gue udah gampang. Shopee itu lapar. Dah. Dah. Iya pakai.
1: Lauli.
2: Tarumpahkan sana, buru-buru.
1: di mana? Nuhun. Wani kene, buat lawan. Amin, buat restu.
0: Mangga Wijang.
1: Urang lalajuana nek Kakang Semar kadieu sia.
3: Eta wadah.
0: Premier kadieu. Dieu. Ah, cilaka aing. Resepnya ngaduk kenjelema teh sia teh. Huh? Ieu teh sawatara kelepatan adi guru Kakang Semar. Sarua jeung sia. Apan tugas teh batarak guru supir sia kenek cing sarua tanggung jawabna supir nunutan kenek bagianana tah ieu oge saresna mah sares anggul ku payung butut pangandugi kaki teh jasa kaula bener nuhun heuh aing dihampura sakali ieu tapi omat lamun dunungan aing Arjuna nepi ka geut jeung Kresna sia dikakasa ku aing cing bisa misah na sia era asuhan aing gerut mangga mangga ini saya ini saya mangga mangga pamatok sia
2: waduh

0: Lawan Yi, lawan Kang. Nah. Gening gatel kasa hirup deui maneh. Lain anjeun wae anu sarebu kali paeh sapoe sabegitu teh kaula ogé. Bener?
1: Iya.
0: Iya. Nah, tina naon? Cing, aya langkungna tina eta. Hebat. Rasakeun setia. Ieu Sutija ni tajong geus kang ngalepek teh emut di bumi alam. Gatotkaca. Sia. Cing, teangan leuwih da tieu ta.
2: Ngajolor nya,
3: ngajolor.
2: Paeh ya,
3: paeh wah, buruknya nggak boleh,
2: nggak boleh,
3: nggak boleh.
0: Iya,
3: kalau
0: si Sutija paeh ya,
3: paeh, kalau kalau besar.
0: Emangnya, si Sutija paeh,
3: paeh.
0: Oh, iya.
3: Kalau besar, kulanto.
2: Paeh Sutija,
3: paeh.
2: Dah.
0: Bun urang mah ngajedog ya teh nya euy.
3: Apa urang mah titinge?
0: Atau juragan Bumanyu. Pae.
3: Pae.
0: Tah.
3: Aduh. Hayu we foto.
0: Sia.
3: Eta.
0: Kresna lungsur ti awang tenang Sutija. Moal aya nu bisa nenyo ka Amah Sahabayoge. Okay.

0: Masuk dia. Masa baka bisa melanu jadi anak lintang di kaulah sangku bapak. Mual ayah nunenyo kain sahabat ya. Bujeng ikanah wujud selajang karena sorak mual ayah nunengal iya. Mual ayah nunengal iya. Mual ayah nunengal iya.
1: Naonnya?
0: Aing narada napi ka dianggap remeh ku Kresna.
1: Dianggap sepele.
0: Wajar keun teh cenah moal aya nu nenyeun, bae nu ngadengin kana suara puguh da aing teh mata peda. Pabuni-buni nyumput Kresna jeung aing. Sia hayang nya.
2: Lawan sudia.
0: Cing geus saha
2: Mua sebab kabisa melaan hidup lintang tiamat.
0: Iya sahaya. Tugening buni aing kita. Bujeng hingga karena wujud aing. Sorak ngemuai. Teka dengge.
2: Lawan kasep lawan. Ya. Kitang tayungan ku aman. Sok.
0: Buni aing gini Kresna. Leres man. Wajar muai lewih di aing ilmu teh. Hah? Masih ada cara aing.
2: Lain, wajah kita biji somong atas area.
1: Beli anak ragu apa?
2: Eta sinar ada memakai jeng wain lebih ke aing nanti. Cik kan jeng aing pemilik ini lukis.
1: Dilawan deh,
0: lawan Gatot Kaca.
2: Iya saya, muasal baka bisa melahan hidup lintang ti ejang.
0: Lawan.
2: Iya diharap tenyau sahaja.
0: Lawan kasep
2: tugening buni aing sia
0: lawan gak kasar sok lebih ke bawah mana
2: iya aing saha
0: sok kasep lawan
2: nah hujan gitu lawan gak kasar lawan lawan cuk
1: diara lagu
0: aing oke
2: mau ngatak mau aing lebih ke aing sia
1: tenang
2: lebih ke sombong gitu bapak aing
1: lain daripada anak ragu
2: aing ya. Lawan ano
0: lawan-lawan ya syah di hareup ya.
2: Lawan
0: iya syah di hareup
2: lawan su wa nang tayungan
0: iya syah nah syah teh meni maksa lu gelo syah teh heh lu honel ya oh.
1: Bulukan buni berjalan.
0: Aisyah nanti aisyah sakti betul betul jawab dia. Duh, ampun.

0: Ini gegeh atuh sia. Bro.
1: Urat batu.
0: Urat batu pisan sia. Aduh. Boga ilmu naon si Gatot Kaca eta? Sutija anak. Moal serba kabisa melaan lintang ti abad. Waras tong jati-jati tu makaning waras royal. Kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok kujebal. Sager.
2: Aduh. Aduh.
0: Abong aing teu katenyo. Selewe si Gatot Kaca hareupeun aing. Waras sumeh jati-jati tu makaning waras urang kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok kujebal.
2: Sager.
0: Uih. Kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok kujebal.
2: Sager.
0: Terus tiga-tiga. Kan? Tiga. Cuman.
1: Itu dipiluan wae.
0: Nah, usah deh. Nah, itu makin nungun.
1: Itu lain-lain
0: deh. Takar Semar. Iya, no. Tadi.
1: Saudara tua.

0: Naon atuh? Baulah keur nalungtik ngadalangan Sutija suruhun. Hay sorana mah hawar-hawar. Ngan kaula teh wujudna bulah mana eta makhluk? Apa kaula?
1: Oh palay uninga.
0: Hayang apa? Mangga kadieu.
1: Nah.
0: Teras ka dieu tameng ko, teras ka majang-majang majang. Tadi teras, teras. Heh. Palay uninga.
1: Leuleuh ting mangetnya.
0: Hoduh. Lebih kaki itu ia kelakuan tersebut. Sugan kudu katenyo ai. Gal kaca. Hoduh gue. Tenggelan deui anak aing. Nah, wa ben. Eh, pasang. Sabir Sutija.
1: Aduh. Ama.
0: Kali uli. Ayo. Maju Syekh Hurjan.
1: Gebugan deui anak aing.
0: Wa ampun wa. Hoko saur wa tinak bae pamilepat mah.
1: Kurang ajar sia.
0: Hayo gebugan deui anak aing. Gagasa.
1: Sok gelu Syekh Hurjan.
0: Hei.
2: Sana.
0: Hei.
2: Hei.
0: Tarik-tarik
2: ini.
0: Alik
2: itu.
0: Ngegel si goblok. Ayo kebuka dia anak ai. Saya wa bangga.
1: Alah.
0: Harapan bapak nak kasih kau aja.
1: Lawan, lawan Sutija. Aing dek ngebasmi bapak-bapak nak.
0: Si Yudhistira, si Bima, si Arjuna, si Nakula, si Sadewa.
1: Utang pati berpati.
0: Sahaja.
1: Raka Batara. Rai, nuju naon ini dia. Gerlalajo.
0: Nonton naon.
1: Lalajo nu ngadukeun budak.
0: Lah saha ngadukeun budak?
1: Ditinggal kita tadi teh cakah ciki. Lintang ti salira.
0: Oh, dianggap ngadukeun budak.
1: Ya memang. Lalajo bari jeung teu misah eta hukumna ngadukeun.
0: Lain ngadukeun nya akana.
1: Oi melaan anak. Upami melaan anak mah da Gatot Kaca teh putrana Bima sarua anak keneh kaula sabab Bima lanceuk kaula keun ayeuna mah urang pecakan budak jeung budak polot jeung golotna urang arung jiwa paeuna.
0: Ayo siap turun turun turun buru-buru turun. Ay ay. Ah mangga Kakang Semar mangga.
1: Arjuna Arjuna kaula nun eyang tong dipisah. Hampura kasih, gedekeun hampura.
0: Kasang tukang nak kresnapang nak itu teh melaan urang geusik nama. Sabab ieu cakra teu bisa kaluar. Jadi temahna nyeretkeun getih geura urang ubaran. Bisi teu percaya.
1: Hei cakra, waras tu mah jati-jati tu mah kaning waras eulia.
0: Cageul aja. Aduh. Tuh, tinggal.
1: Aduh. Gimana ya kaulah ya? Aduh, Raka Batara ya.
0: Ya ye.
1: Nah, ya di dia. Sadaya daya hampir weh kaulah tarung.
0: Kresna.
1: Ya,
0: saha nu ngadukeun anjeun.
1: Oh, si Sutija.
0: Yakin Gatot Kaca teu salah?
1: Oh,
0: tinggal itu. Sisa.
1: Aduh. Punten ya. Gatot Kaca
0: bawa kalian. Alah nyalakan baru tangan tertekan suku genteng blok kedua pada disiksi kira-kira saya
2: lain saya lain. kita teh jawali teh urang.
1: Ai sia, atuh naha don hees. Unduh goblok.
2: Aduh. Aisarena tokoan.
1: Deuh teuing anak king gatot ka sahampura uak kasep.
3: Waduh we.
1: Hampura.
3: Sadayana sawang suna we.
1: Nah, ieu anak-anakan hudang sia. Aduh. Sadaya-daya ramah dewa si oge eyang.
3: Bener sia, rumah sakana kasalahan.
1: Nepi ka aing diadukeun. Lansip aing uasia nepi ka terlibat.
3: Huh.
1: Nah, kami nyabinya teuing anak menak teh. Heuy. Rumaos kana kalepatan kaula nun.
3: Bener sia.
1: Sajumlah barang anu dilarang ti tona warung ditarima na kumaneh. Leres kaula nun.
3: Bener,
1: yeun si kabo ijo teh di aku jadi warga nagara Tarjutisna. Leres, buru-buru balik teh.
3: Buru-buru.
1: Mangga kaula nun. Gatot Kaca hampura akang.
3: Ih, sawang Sunda kan.
1: Tah kahayang teh kitu jeung dulur mah cu.
3: Sili asah, sili asuh teh buktikeun. Ampir-ampiran dewa diamuk.
1: Ku hiji kolot tak kuhal sakitu. Cing jadi enteng ieu kajadian. Anguran pek saling pajukeun jeung dulur. Ulah saling benci. Tina soal nu kitu. Jadi papaseaan. Yah. Itu saling ngapun teuing kitu mah. Ayeuna mah bagja ka dewek nagi senang. Jadi yakin dari makna kesalahan. Rumaos kaula nun. Hampura akang Gatot Kaca ama oge eyang ti sawarga paman. Putra rumaos kana kalepatan mangga bade disiksik jeung maca dicacak di walang-walang. Kalayan kebo ijo anu sasatna palai merdeka di nagara Pringgandani bade disangakeun ku akang memang akang teh loba kaoso ku eta jelema.
3: Oh, atuh pamikir tuh macarana.
1: Ya.
2: Lan.
1: Selamat akhirna mah
2: euy. Alhamdulillah.
1: Ya da eueuh deui sarana lintang ti musyawarah mufakat.
2: Saling hampura.
1: Sare aweh saling hampura ulah saling benci. Pokona mah jangan ada benci di antara kita lah.
2: Laras.
1: Oh, ya.
2: Lan.
1: Rupina ti akang saparakan saromongan Giri Harja tilu nepangan pamirsa. Urang cekapkeun heula we dugi ka dieu menawi aya waktos ka payun. Tiasa tepang deui. Kalayan salamat anu nonton, salamat nu ditonton, salamat nu ngadangukeun. Ti akang saparakan sapermios sanes teu sono pamitan sanes boseunan. Ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sebetaka.

0: Alhamdulillah Kanca Mitra di titenan tingawitan Makang Atep si Horeng sanes di nagara kenyataan wungkulnya anu parebut teh. Di pawayangan oge aya anu parebut.
1: Tos aya.
0: Malahan urang mah berdasarkan cerita wayang geuningan ti baheulana kene eta teh anu sesebred. Hoyong kakawasaan teh.
1: Kang Atep ka pungkur di sami.
0: Parebut naon?
1: Parebut kabogo.
0: Oh, berarti eta teh aplikasi tina parebut kakawasaan.
1: Baheula gitu. Aya nama antos henteu. Panitian masa naon lagi?
0: Syarat anu satia mah. Aduh. Atos aganeng hayung urang.
1: Karaos kene waktos teh nya nyarelek sekedap deui urang. Pada macang mangcerang kerak macang kerama di Jomantarana sejak
0: kita rengsek lungsur nutung kehandap
1: nutung kehandap. Hatur nuhun kanggo kepada panitia sadayana, mudah-mudahan pidangan pagelaran wayang golek mekanik janten panglipur kalbu pangbeberahmana. Simkuring sa para kanca Teh Jasri sareng Kang Atep Guns sejalu mungsur ti Jomantara. Walagri lemah cai
0: waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari ini Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Abang Po. Selamat pagi Bang Noel.
1: Selamat pagi Bang Arif. Kita ketemu nih pagi hari ini ya.
0: Setelah sekian purnama akhirnya kita dipersatukan.
1: Benar. Pagi ini di awal bulan lagi pas tanggal 1.
0: Pas tanggal 1. Jadi ngitungnya gampang.
1: Nah, itu dia. Iya.
0: Ya, hari ini kita bakal nemenin Abang Po di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustaz Turhain Mudlor LCME. Tapi kita akan memutarkan siaran ulang ini ya Bang Po.
1: Iya.
0: Dengan tema memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi bersama dengan Ustaz Turhain Mudlor LCME. Itu dia ya. Dan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang enak bisa menemani aktivitasnya Abang Po ya. Pagi hari ini kita hadirkan tentunya ya. Barengan sama Bang Arif sama Bang Noel, Abang Po yang mungkin hari ini juga lagi menikmati waktu liburnya ya.
1: Pasti tanggal merah keluarga, ya. Long weekendnya long banget nih kali ini ya. Dari hari Rabu sampai hari
0: Makanya kerja cuma 2 hari, Senin Selasa.
1: Nah,
0: Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi libur.
1: Libur ya lagi. Allah. Ini kalau kata orang Sabtu nongkrong, Minggu nongkrong, Seninnya buat tidur dulu. Baru Selasa kerja tuh.
0: Iya. Oke, selamat pagi buat Bang Gilang yang ada di Kerawang yang udah monitor juga.
1: Siap.
0: Oke. Buat Abang Bo juga ya, yang mungkin pagi hari ini sudah berkendara mau tapi mau keluar kota telat nggak aja?
1: Telat juga ya, besok udah kerja tuh.
0: Orang udah pada harus balik gitu ya, kita baru keluar. Gak apa-apa deh, pokoknya yang hari ini lagi di perjalanan mau update informasi lalu lintas, boleh ya sampaikan boleh informasinya banget melalui WhatsApp di 0812-1124-928. Membuka perjumpaan kita Bang Po ada lagu dari Gigi dengan Mohon Ampun, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Nurkhain Mufdlor LCME. Kita mengangkat tema, bolehkah memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi? Ya, Abang Pok yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Nurkhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
2: Hari ini tema kita adalah bolehkah memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi, Pak Ustaz. Secara definisi ini mungkin sebagai pembuka atau pengantar juga dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustaz. Sebenarnya hakikat dari harta wakaf dalam Islam itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Dan kenapa statusnya itu dianggap berbeda dengan harta pribadi biasa atau harta yang disedekahkan begitu, Pak Ustadz? Nah, bagaimana kedudukan harta wakaf ini kalau dalam Islam, dan seperti apa seharusnya kita memperlakukan harta wakaf?

Ginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang Bo yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Kamu tidak akan beroleh kebajikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ayat ini menjadi dasar terkait dengan kebaikan di luar ibadah mahdhah yang pahalanya terus mengalir karena manfaat dan substansi dari harta yang diberikan seorang untuk kepentingan kebaikan umat karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian disebut dengan wakaf. Artinya pemisahan harta seseorang atau pemberian harta seseorang untuk kebaikan karena Allah semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, itulah yang disebut dengan wakaf. Sementara ada kebaikan lain yang disebut dengan sedekah. Ada juga yang disebut dengan infak. Wakaf syaratnya harta itu berkembang. Dia dikelola dengan baik, kemudian hasilnya baru kemudian yang boleh didistribusikan. Artinya ada kewajiban untuk mengelola dan mengembangkannya. Tidak boleh habis begitu saja. Berbeda dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah sama pemberian seseorang untuk kebajikan, untuk kepentingan, tapi hanya bisa dinikmati oleh orang yang diberikan. Sedekah hanya diberikan kepada orang yang memang menerimanya. Infak bisa digunakan kepada yang memang membutuhkannya. Nah, itu beda antara wakaf, infak, dan sedekah. Karena wakaf itu sifatnya adalah harus abadi, harus dikelola dengan baik, harus dikembangkan, dan baru kemudian yang diambil adalah hasil dari pengelolaannya. Oleh karenanya wakaf adalah bentuk tertinggi dari infak. Karena yang diwakafkan biasanya harta terbaik, manfaatnya terus mengalir. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dasar kuat oleh para ulama terkait dengan posisi wakaf. Al-Quran juga menyebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Artinya wakaf termasuk amal yang terus berkembang, pahala tidak terputus. Oleh karenanya wakaf harus dari harta yang halal, dari yang terbaik, dan kemudian dia tidak boleh disalahgunakan. Apa yang dimulakan Allah? Oleh karenanya fenomena yang terjadi, orang sudah mengerti itu harta wakaf. Bahkan kemudian wakaf digunakan sudah menjadi lahan kebaikan, tapi ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan pribadi. Padahal wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat. Banyak orang yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan tanah wakaf ini untuk kepentingan pribadi. Inilah yang kemudian menjadi tema kajian pada subuh hari ini, bahwa orang yang memanfaatkan secara pribadi tanah wakaf, baik dari keluarganya yang kebetulan orang tuanya mewakafkan tanahnya, itu kemudian dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan peruntukan wakafnya. Abang Boy dimulakan Allah, wakaf adalah milik Allah. Tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan, dan juga tidak boleh dipakai sembarangan atau dihibahkan. Artinya, orang yang memanfaatkan tanah wakaf secara pribadi, itu jelas haram. Kenapa haram? Jika tidak sesuai dengan tujuan wakafnya, sudah menyelewengkan amanah yang diberikan orang yang sudah memakafkan, kemudian dia lalai terhadap pengelolaannya.
wala taqulu amwalakum bainakum bil batil.

0: mengambil hasil wakaf tanpa hak, memakai aset wakaf untuk diri sendiri, itu bagian dari memakan harta secara batil. Fama akhadha ba'da dzalika fa huwa hulul. Hulul itu artinya pengkhianatan harta umat. Oleh karena itu, kapan dibolehkan kita menggunakan wakaf? Jika termasuk penerima wakaf adalah fakir miskin, kemudian orang yang membutuhkan, itu sebetulnya yang bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan harta benda wakaf. Oleh karenanya, seseorang yang diberikan amanah untuk mengelola harta wakaf, dia harus mengembangkan. Dan kemudian setelah dikembangkan, hasilnya baru diberikan kepada orang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya, bahaya penyalahgunaan harta benda wakaf disebut dalam Al-Quran. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Ini orang yang termasuk khianat di dalam memegang amanat atau pelimpahan kebaikan kepada orang lain. Artinya, khianat itu adalah dosa besar. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi. Harta seorang yang memakan harta benda dengan cara yang salah, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah harta benda wakaf yang disalahgunakan. Oleh karena itu, wakaf adalah bentuk infak terbaik. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali penerima yang sah. Dan kemudian digunakan dengan cara yang patut. Oleh karenanya, wakaf adalah bagian yang sekarang menjadi fenomena banyak orang yang tidak mengerti terkait dengan posisi dan bagaimana cara menggunakan harta benda wakaf itu sendiri. Oleh karenanya, wakaf tentu menjadi amal terbaik, artinya infak sebagai amal jariah yang tidak terputus karena manfaatnya terus digunakan oleh orang, digunakan oleh kebaikan, digunakan oleh umat, sehingga harus dijaga kelestariannya, jangan sampai itu hilang atau rusak, dan mestinya harta benda wakaf itu dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas. Abang Boy dimulakan Allah, salah satu peristiwa yang terkait dengan wakaf adalah pada saat Umar bin Khattab menerima tanah dari hasil perang di tanah Khaybar. Maka apa kata Umar bin Khattab yang melapor kepada Nabi, saya mempunyai tanah bagus di tanah Khaybar. Bagaimana cara memperlakukan tanah ini? Kata Rasulullah, in sita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kamu tahan tanahnya, artinya gunakan tanah itu sebaik-baiknya, atau tanah itu dijadikan secara produktif agar menghasilkan sesuatu, kemudian sesuatu itu setelah berhasil, kemudian waktu sedekah biar kamu sedekahkan hasilnya. Artinya jika engkau mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Itu wakaf yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Artinya pokok harta tidak boleh dijual atau diambil. Manfaatnya untuk kepentingan umum atau sesuai dengan niat wakaf. Karena prinsip dari wakaf itu adalah milik Allah. Al-waqfu yakhruju an milkil wakaf wa yakunu lillahi ta'ala. Harta wakaf keluar dari kepemilikan manusia dan menjadi milik Allah. Artinya tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualkan, tidak boleh kemudian dihibahkan dan sebagainya. Wakaf harus dijaga keasliannya atau modal asetnya, dan yang dibolehkan adalah mengelola dengan sebaik-baiknya. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain ya. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustaz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil Ustaz?
0: Ya Bang Bok yang dimulakan Allah, harta wakaf memang bukan milik keluarga atau ahli waris, meskipun sudah diberikan oleh orang tuanya. Kalau sudah diwakafkan, berarti adalah milik umat, milik Allah. Nah, artinya jangan sampai ini menjadi malapetaka bagi keluarga, atau kemudian harta wakaf ini diwariskan, dihibahkan, bahkan dijual belikan. Ini jelas di samping melanggar hukum, jelas melanggar agama. Kalau melanggar agama, ya jelas apapun yang dia makan, yang dia gunakan, jelas hukumnya haram. Anak atau siapapun tidak boleh memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan pribadi tanpa hak yang sah. Bahkan ketika orang tua sudah mengakafkan tanahnya, dia juga tidak boleh memaksakan untuk mengelola secara sendirian. Harus ada nadir yang punya kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf itu. Bukan anak-anaknya, bukan turunannya. Karena itu sudah menjadi harta umum, harta masyarakat. Nah, mengambil atau menahan umakan harta wakaf tanpa hak termasuk umakan harta secara batil. Khianat terhadap amanah, dosa besar. Dampaknya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Harta menjadi haram, hilang keberkahan hidupnya, ya tentu terancam oleh Allah. Ya. Kecuali memang dia sebagai nadir, atau kemudian memang ada wasiat dari si wakif untuk hasilnya, bukan untuk aset wakafnya. Oleh karena itu, menjaga amanah wakaf dengan penuh tanggung jawab, tidak menganggapnya sebagai warisan, jika terlanjur, wajib bertobat dan mengembalikan haknya. Oleh karena itu, kepada para pendengar, wakaf adalah amanah umat dan ibadah jangka panjang. Menjaganya mendatangkan pahala terus-menerus, sedangkan menyalahgunakannya mendatangkan dosa yang terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus hati-hati terhadap persoalan ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.

Orang-orang Arab Baduy berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk kepada Islam,' karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snoekhoorn Groenyeij, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1834.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar kegiatan Illumination of Jakarta 2026 bertema Glow of Peace di Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. PLT Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan Pemprov DKI Jakarta sengaja memajukan kegiatan ini pada hari Sabtu 30 Mei lalu sehingga melengkapi keseluruhan perayaan. Kegiatan yang berkolaborasi dengan keluarga besar umat Buddha ini adalah rangkaian dari perayaan Hari Trisuci Waisak tahun 2026 Masehi atau 2570 Buddhis Era. Sebelum ini, Pemprov Jakarta juga sudah menggelar rangkaian kegiatan menyambut hari besar agama lainnya. Kegiatan tersebut telah dimulai sejak Christmas Carol Desember 2025 hingga Idul Fitri pada Maret 2026 lalu.
1: Beralih ke berita yang lain, suasana khusyuk menyelimuti Vihara Ekayana Arama saat ribuan umat Buddha memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era. Dalam perayaan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tentang pentingnya mengendalikan ego sebagai salah satu jalan menuju kedamaian, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Tahun ini, Vihara Ekayana Arama mengangkat tema Menebar Cinta, Menumbuhkan Perdamaian Dunia dengan subtema Waisak Ingatkan Kita Cara Melipas Ego. Dalam momen tersebut, Nasaruddin mengingatkan umat untuk meneladani tokoh-tokoh agama sekaligus mengendalikan ego. Sampai di sini beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

0: Jakarta.
1: Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah dua sama dengan enam. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hilang suaranya.
2: Kumat-kumatan nah. Kan? Ah, nih baru cakep.
1: Selamat pagi, Abang Po.
2: Iya, gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya buat Abang Po semua.
1: Amin.
2: Dan mungkin yang masih kurang sehat, kurang enak badan gitu ya, Bang ya. Dari kemarin cuaca lagi panas, hujan.
1: Betul.
2: Gitu. Semoga cepat sehat.
1: Betul.
2: Dah ya.
1: Kalau pokoknya yang lagi gak enak-enak badan mungkin bisa ditukar tambah gitu ya.
2: Tukar tambah sama apaan?
1: Sama abu gosok ya.
2: Murah. Sama tabu gosok bang.
1: Kan biasanya gitu ya. Kalau udah sowak nih badannya nih, tuker aja ya sama
2: apa kek. Apa gitu ya.
1: Oh, piring cantik ya apa kek.
2: Piring cantik gak tuh. Beli apa dapat piring cantik ya.
1: Iya bener. Kenapa piring harus cantik? Emang gak boleh piring ganteng ya?
2: Iya ya, apa-apa iya kan? Dikaitin sama cantik.
1: Payung
2: ya.
1: Payung cantik.
2: Nah.
1: Gelas cantik.
2: Nah, yang ganteng gak ada?
1: Gak ada.
2: Padahal, cantik semua padahal.
1: Iya, padahal kan dia enggak pakai gincu juga tuh piring.
2: Enggak pakai gincu, enggak ada rambut panjang juga ya. Cantik makanya.
1: Kan, kenapa dibilangnya piring cantik
2: ya? Apa-apa gitu. Cantik gitu.
1: Kayak apa ya? Sebenarnya itu diskriminasi sih. Iya
2: kan? Yang ganteng-ganteng enggak disebut
1: makanya,
2: gitu.
1: Masa perempuan disamain sama payung
2: nah,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Perempuan disamain sama piring.
2: Piring, padahal piring ya kayak gitu doang, tipis lagi.
1: Iya, walaupun perempuan ada juga sih yang tipis.
2: Enggak mau lanjut.
1: Ada juga perempuan yang tipis ada
2: nah.
1: Perempuan yang tinggi jangkung kayak payung ada.
2: Ada juga macam-macam bentuknya.
1: Perempuan yang bulat kayak gelas juga ada.
2: Cuman kan biasanya yang buat hadiah piring kan tipis bener tuh.
1: Bener.
2: Buat kena panas dikit pecah.
1: Rapuh kayak hati perempuan ya.
2: Nah
1: ya
2: itu Allah. Dia nah buat Abang Po nih yang mau cerita-cerita juga nih kemarin weekendnya gimana terus
1: iya.
2: Kemana aja ya bang ya
1: iya.
2: Barangkali ada yang jalan-jalan kemana gitu
1: iya.
2: Keluar kota atau mudik bahkan ya mumpung libur panjang dan
1: betul.
2: Sekaligus perayaan Idul Adha kemarin tuh.
1: Walaupun sebenarnya kita nggak pengen tahu ya karena bukan urusan kita juga.
2: Iya
1: cuman
2: sih.
1: Kita emang disuruh nanya.
2: Biar ada topik aja gitu ya bang ya.
1: Mau Abang Po kemana sih urusan Abang Po? Orang duit-duit sih itu bukan duit saya. Cuman kan kita kudu nanya.
2: Nah itu dia.
1: Biar ada obrolan katanya.
2: Nih Bang Gilang juga komen nih tadi katanya Bang Arif nyebut tadi ada yang tipis, ada yang apa? Kalau Bang Gilang katanya perempuannya ada yang kayak gitar juga nih.
1: Ada.
2: Bentukannya ya.
1: Ada di rumah saya.
2: Ada tuh.
1: Ada ibu kota kenapa enggak ada bapak kota ya?
2: Iya juga sih. Itu dia.
1: Ada yang namanya teras kota kenapa enggak ada dapur kota? Ayo, adanya dapur MBG.
2: Aduh. Kesana arahnya. Iya, kalau sampai ke dalam-dalam ntar ada kamar mandi juga macam-macam tuh di dalam ya, ruang tengah, ruang keluarga, macam-macam tuh.
1: Iya. Ya kan ada ibu kota enggak ada bapak kota. Ada teras kota, kenapa enggak ada dapur kota gitu ya kan?
2: Ruang, biar seimbang semua
1: iya
2: gitu
1: kan?
2: Ya.
1: Kamar kota, ruang tamu kota kenapa enggak ada gitu ya kan? Kenapa sih itu kayak diskriminasi gitu?
2: Kalau
1: mau bikin yang lengkap.
2: Lengkap.
1: Ada ibu kota, bapak kota gitu ya.
2: Macam-macam dah pokoknya deh.
1: Aduh. Ngomong-ngomong soal hari ini hari apa sih ini? Kok pada baju batik. Ngapain?
2: Rapi-rapi amat tanggal merah ya.
1: Rapi amat tanggal merah ngapain?
2: Iya kebetulan ya hari ini tanggal merahnya emang memperingati suatu hal nih bang. Jadi buat tanggal merah 1 Juni kita memperingatin hari lahirnya Pancasila ya bang.
1: Betul.
2: Ya.
1: Iya apa yang rumahnya di Bogor masih ikut upacara di kantornya di Jakarta. Ya terima aja dah.
2: Iya. Lumayan juga ya. Jatahnya masih libur.
1: Jauh-jauh dari Depok kemari cuman buat ikut upacara doang.
2: Abis itu mau balik nanggung, besok udah kerja lagi.
1: Iya. Nginep aja sekali.
2: Makanya itu boros juga ya kalau datang iya. Cuman buat upacara kan.
1: Tapi kan upacara virtual juga susah.
2: Nah, iya. Tapi sekarang kayaknya ada deh yang virtual ya.
1: Waktu pandemi kan gitu.
2: Mm-mm.
1: Waktu pandemi kan upacaranya virtual di rumah.
2: Kita hormat ke TV itu. Muter TV, muter ini upacaranya,
1: iya,
2: hormatnya ke TV.
1: Hormatnya ke TV dan harus divideoin yang videoin anak kita gitu ya. Videoin.
2: Iya, kenangan masa COVID
1: iya,
2: ya.
1: Iya benar.
2: Masa pandemi itu ada
1: anak sekolah
2: aja.
1: Sekolah juga soalnya gitu, anak sekolah suruh upacara juga sama di rumah pakai seragam.
2: Seragam lengkap
1: gitu,
2: tuh.
1: Ya, kan? ngadep ke TV dah tuh hormatnya.
2: Direkam, ada ya. Buktinya, iya, kita nih, lagi upacara.
1: Kirim dah ke grup kelas.
2: Nah, itu dia.
1: Karena anak ayah juga yang SD nih, yang kelas 3 juga hari ini dia ikut upacara di sekolahnya.
2: Enggak nganter, Bang?
1: Enggak usah.
2: Enggak usah ya.
1: Dia udah tahu jalan.
2: Biar berangkat sendiri udah gede gitu ya.
1: Iya dia jadi ada pilihan sama gurunya. Kalau apa kalau misalnya ikut upacara enggak perlu ngerjain tugas. Kalau enggak ikut upacara harus ngerjain tugas. Cuman ayah enggak tahu nih, ini anak dia ikut upacara apa lebih milih buat ngerjain tugas.
2: Kayaknya lebih enak ikut upacara sih. Ikut upacara enggak sih?
1: Kalau iya, kalau kita.
2: Iya.
1: Enggak pusing ngerjain tugas. Kalau modelan kayak kita, kelar upacara kan bisa kemana-mana.
2: Nongkrong dulu ya, kayak apa gitu, kayak main sama teman kan mumpung libur.
1: Keluyuran nah, gitu mana ya kan. Kalau dia kayaknya lebih milih ngerjain tugas
2: di rumah gitu ya.
1: Iya, males. Anaknya
2: iya.
1: Malesan ya kalau keluar rumah. Malesan udah ngerjain tugas aja gitu.
2: Padahal anak biasanya umur segitu lagi seneng-senengnya main ya.
1: Betul. Itu kalau di Semarang.
2: Iya bener.
1: Kalau di Tanah Abang kagak dah.
2: Udah mas duluan ya.
1: Mending di rumah aja udah bener. Nah, ngomongin soal Pancasila nih Abang Po, hari ini tanggal 1 Juni itu kan diperingatin sebagai hari lahirnya yang hari lahirnya Pancasila.
2: Iya betul, iya.
1: Hari lahirnya Pancasila hari ini ya Bang Po. Nah, mana kok temanya ini?
2: Nih. Oh, di sini nih. Nah.
1: Iya, ngomongin soal hari lahir Pancasila nih ya Bang Po. Menurut Abang Po, apa sih nilai-nilai Pancasila yang masih sering ditemuin di kehidupan sehari-hari dan hal apa yang perlu dijaga supaya semangat Pancasila tetap hidup di masyarakat? Ih, keren banget temanya hari ini. Tuh men kayak orang bener nih.
2: Sekali-sekali ya Bang ya. Biasanya ngalor ngidul gak karuan. Sekali-sekali lempeng dah.
1: Kasih tahu Bang Arif sama Bang Noel, Abang
2: siap.
1: Po ya. Di mana Bang?
2: Di 0812-1124-928. Boleh banget melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp ya Bang Po ya. Atau di line telepon kita 0213504510.
1: Itu dia. Ngomong-ngomong soal nilai-nilai Pancasila yang masih sering ditemuin di kehidupan sehari-hari nih, kan sila pertama ketuhanan yang maha esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga
2: persatuan Indonesia.
1: Yang keempat
2: kerakyatan.
1: Kerakyatan
2: ya.
1: Yang dipimpin
2: oleh hikmat
1: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari lima sila Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila yang masih sering Abang Po temuin di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Ya, kasih tahu deh Abang Po ya. Dan hal apa yang perlu dijaga supaya semangat Pancasila tetap hidup di masyarakat? Yang perlu dijaga apa ya kira-kira ya? Toleransi ya.
2: Toleransi pasti.
1: Apalagi
2: keadilan sih Bang ya. Yang banyak banget tuh di masyarakat tuh. Kayak tadi gak adil tuh ada apa namanya? Ada piring cantik ya. Balik lagi.
1: Iya. Itu namanya tidak adil.
2: Tidak adil itu. Enggak ada yang ganteng.
1: Makanya ada ibu kota enggak ada bapak kota.
2: Iya itu dia. Kalau Abang tuh punya opini-opini apa nih kira-kira yang bisa diamalkan di Pancasila gitu ya, yang masih terjaga dan perlu dijaga buat seterusnya.
1: Betul. Kayak misalnya toleransi umat beragama ya, kemarin misalnya kemarin banget nih.
2: Apa tuh?
1: Hari Raya Waisak gitu kan. Menteri Agama dari kemarin dia datang ke yang tadi kita baca tuh beritanya mana?
2: Yang di ini ya.
1: Ya kan Menteri Agama mengunjungi Wihara Ekayana Arama tuh pada saat hari Waisak kemarin nih. Ini kan juga sebagai bentuk menunjukkan bahwa Menteri Agama bukan cuma Menteri Agama tertentu aja,
2: yeah,
1: gitu, semua. Tapi semua agama. Gitu.
2: Perayaan apapun Menteri Agama juga diusahakan hadir gitu ya.
1: Bahkan Pemprov Jakarta juga kan dari kemarin pas Natal ya 2025 kan Christmas Carol tuh yang di Bundaran HI itu dibikin meriah banget kan.
2: Yeah.
1: Idul Fitri kemarin juga, bahkan semalam ini juga dari malam Minggu ya, dari malam Minggu tuh semalam juga
2: rame
1: banget tuh, ada apa sih kayak festival lampu-lampu gitu di Bundaran HI. Wah itu ayo ngeliat tuh Bang. Di handphone tapi ngeliat.
2: Di handphone ya. Kirain datang langsung gitu ya. Di handphone ya. Ya tapi sekarang semua gampang, di handphone udah muncul semua. Lagi ada apa gitu kan.
1: Iya abis mau kesana males bayar parkir.
2: Iya apa-apa sekarang parkir.
1: Bayar lagi. Itu gak, masalahnya gimana nih ya, nggak ada tempat parkir yang khusus disediakan gitu buat warga. Itu kan tetap udah gitu bayarnya ke tukang parkir yang
2: ke abang-abang lagi, nggak tahu masuknya kemana tuh. Kalau yang parkiran formal sih gak masalah ya, iya, Bang Arif ya.
1: Emang dikelola oleh apa
2: pemerintah atau itu gak masalah, masuknya jelas itu, duitnya ada iya. Pajaknya juga.
1: Nah itu kalau yang ke abang-abangan ini kan kita nggak tahu.
2: Nah itu dia.
1: Sebentar kalau motor kita hilang kan dia nggak tanggung jawab.
2: Nggak tahu bang, tadi kemana tuh ada orang tuh. Nah ya, kan, iya. Udah tahu ada orang nggak dicegat, dibiarin. Nah itu dia ya.
1: Ya gitu deh abang Po ya. Kita tunggu komentar. Sebenarnya ya kalau menurut Abang Po nilai-nilai Pancasila yang sekarang masih ditemuin di kehidupan sehari-hari dan hal apa yang perlu dijaga supaya semangat Pancasila tetap hidup di masyarakat. Ya selain menjaga berat badan tentunya ya.
2: Apalagi kemarin habis makan daging-dagingan bang.
1: Bener, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan. Apalagi yang jarang olahraga. Jarang olahraga, jarang minum air putih. Dah, cocok.
1: Jangan ngomongin diri sendiri.
2: Tahu aja.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Mariam, tadi encing lihat lu bantuin enyak bawain belanjaan sampai ke rumah ye. Wah, keren banget deh lu.
1: Iya, Cing. Kasian nenek. Tadi susah bawa belanjaannya sendirian.
0: Eh, tahu enggak lu? Entu tuh sebenarnya contoh nyata dari makna Pancasila. Nunjukin kepedulian, tolong-menolong, dan juga saling menghargain orang yang ada di sekitar kita. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya, Cing. Ngerti, Cing.
0: Iya, Mar. Nih, Pancasila itu bukan cuma simbol doang. Setiap sikap baik yang kita lakuin, sabar, ngebantuin orang, atau hormat amin sesama, itu udah bikin Pancasila hidup di kehidupan kita.
1: Wah, pantesan ya, Cing. Rasanya tuh enak di hati. Ternyata ada manfaatnya juga buat orang lain ya, Cing.
2: Pancasila hidup lewat sikap kita sehari-hari. Mari wujudkan nilai-nilainya di sekitar kita.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Mbok, kita langsung buka line teleponnya 0213504510. Kayaknya banyak yang udah gak sabar nih Bang Wahyu.
2: Tadi dari tadi ya tuh kan, Bang Gilang nih langsung nih. Biasanya ini semangat parah nih.
1: Bang, upacara Bang.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Arif, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya kabarnya gini-gini aja,
3: sama kemarin. Saya mau ngucapin selamat lahirnya hari kesaktian Pancasila, Bang Arif.
1: Hari
3: Bang
1: lahir Pancasila, bukan hari kesaktian Pancasila, beda lagi. Kalau kesaktian Pancasila itu jatuhnya tanggal 1 Oktober.
3: Bang Arif, Bang Noel, saya mau tanya nih. Pernah gak sih Bang Arif sama Bang Noel dengar istilah, ih itu anak kembar, mirip banget ya, seperti buah pinang dibelah dua. Pernah gak dengar kayak gitu Bang
1: Sering Arif? Sering dengar. Cuman kalau buah pinang yang dibelah dua saya belum pernah.
2: Belum pernah, iya. Kalau itunya belum pernah tuh.
3: Saya terkait topik suka sama yang sila kelima nih Bang Arif, Bang Noel.
1: Kenapa itu?
3: Keadilan sosial bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau istilah tuh anak kembar mirip banget ya kayak pinang dibelah dua, tapi kalau sila kelima ini kalau menurut saya kayak pinang dibelah kampak gitu loh Bang Arif, hancur buat rakyat gitu Bang Arif.
1: Kok bisa?
3: Iya, karena gini, kan di situ keadilan. Saya contohkan ginilah. Ini contoh aja ya, Pak Joko. Yang namanya keadilan itu kan harus diletakkan pada tempatnya, Bang Arif.
1: Betul nggak, Bang? Kok tiba-tiba tadi ada Pak Joko? Gimana ceritanya?
3: Ya, jadi contohnya Pak Jokowi nih.
1: Contohnya
3: Pak Jokowi beli sepatu 5 juta harganya, sedangkan rakyat beli topi 50 ribu. Kan saya bilang tadi, yang namanya keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Ini mentang-mentang Pak Jokowi ini itu kepala, sepatu diletakkan di kepala, sedangkan topi rakyat yang harganya 50 ribu malah di kaki. Nah akhirnya kan, karena itu sepatu tidak pada tempatnya, akhirnya kan tuh sepatu walaupun mahal nginjek kepalanya juga gitu loh. Maksud saya gitu Bang Arif.
1: Taruh dulu, Bang Noel ngerti?
2: Insya Allah.
1: Ngerti.
2: Insya Allah tapi. Iya. Ya intinya mungkin gak adil ya buat masyarakat biasa gitu ya, Bang Gilang ya.
3: Betul. Tapi gini Bang Noel, Bang Arif, yang paling sakti itu di dunia itu dua orang.
2: Siapa itu?
3: Yang pertama tukang cukur. Presiden aja kalau dicukur, kalau palanya gak nurut, botak tuh. Nah itu sakti itu tukang cukur. Yang kedua tukang urut. Nah itu Bang Arif, jadi ya kedua orang itu harusnya dimaknai bahwa sebenarnya orang Indonesia tuh pada nurut, pada baik. Karena aturan yang di atas para pejabatnya kurang pas di mata masyarakat, akhirnya melenceng gitu. Kayak di pansos gitu kan, waduh nyinyir sama presiden.

0: Presiden kan belum tentu tuh orang paham apa ke bawah-bawah, apa tuh turut munding, apa kebo, kan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi intinya tuh prihatin banget lah Bang Arief. Ya mudah-mudahan hari-hari lahirnya Pancasila ini bisa diimplementasikan dengan baik agar kebijakan pejabat itu, negara dan bangsa kita tuh sinkron gitu. Nah, kalau pertanyaannya apa sih yang ditemukan tentang Pancasila di kehidupan sehari-hari, yang saya rasakan paling hanya persatuan aja gitu. Persatuan hanya komunikasi, ketemu Pak RT, mau kemana Pak RT, terus yo ini mau ke warung, oh ini nih, gitu aja. Hanya komunikasi, nggak ada implementasi prakteknya. Got masih mampet, rumput masih bala. Nah itu jadi gotong royongnya yang belum ditemukan kayaknya Bang Arief Bang.
2: Nah kalau ngomongin soal sinkron nih, kalau Bang Gilang sendiri lebih suka sinkron yang digoreng apa yang direbus Bang?
3: Singkong Bang itu Bang.
2: Yang digoreng ya, sama kalau gitu. Saya juga demen sinkron yang digoreng. Apa keripik sinkron? Keripik sinkron kali enak.
0: Ya, apalagi yang lagunya ada ayu ting-tingnya tuh ya.
2: Apa
0: sinkron
2: tuh?
0: Balado gitu. Enak
2: oh,
0: tuh.
2: Oh, iya itu sambal lado.
3: Sambal lado itu.
2: Sambal lado. Enggak
3: ada sinkronnya
2: jauh,
3: itu.
2: Jauh Bang, itu jauh, jauh tuh.
0: Jauh. Luar biasa ya pagi ini saya ingin memberikan apresiasi sama Bang Arief Bang Moyo. Kenapa ya? Kalau penyiar-penyiar yang baru muncul di RRI Pro 4 kalau udah duet sama Bang Arief, itu kayaknya udah profesional banget.
3: Oh, ya pasti siapa dulu Bang Arief.
2: Air laut siapa yang ngasihinin lah.
0: Saya udah bilang berkali-kali Bang Noel. Sebenarnya saya kalau jadi di manajemen RRI pengen banget orang-orang yang seperti Bang Arief tuh ngapain harus dipikirkan lagi, taikin insentifnya.
3: Amin ya, aminin aja dah kita.
2: Ketawanya kenceng banget nih. Mudah-mudahan didengar sama dewas ya.
0: Kemarin itu udah ngomong AA dan denger-denger. Loh, seorang Bang Arief itu siapa? Pertama Polia hebat karena siapa? Walaupun memang dia ada bakat penyiar, tapi kan karena ada Bang Arief dengan ilmu-ilmu yang murah di
2: Abang suka berlebihan nih.
0: Betul. Sekarang Bang Noel saya enggak nyangka, kemarin biasa aja, sekarang ceria seperti es teler sama gulanya gitu, menyatu banget gitu.
3: Kudu diaduk tapi kalau itu biar nyampur.
0: Iya. Gitu. Kalau seorang Bang Arief itu penyiar yang handal, yang bisa memberikan contoh kepada penyiarnya menjadi lebih baik gitu Bang.
3: Iya. Jam terbang Bang Gilang.
2: Iya, flying udah, watch.
3: Flying watch.
0: Ngomong-ngomong jam terbang nih, Bang Arief pernah terbang kemana aja paling jauh nih?
2: Saya terbang ke pikiranmu aja lah.
3: Salah alamat gombalinya nih.
0: Aku luar biasa Bang Arief berbagi waktu ya. Mudah-mudahan hari lahirnya Pancasila ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh bangsa dan negara kita, hingga rakyat damai, cinta damai, sejahtera untuk kita bersama. Mudah-mudahan pemerintah Prabowo bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
3: Amin.
0: Menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama. Demikian, mungkin itu aja yang bisa disampaikan.
2: Tadlu Bang.
0: Apa tuh?
2: Wabillahi taufik wal hidayah.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya masih pengen ngobrol.
3: Udah diusir aja nih mah Bang Arief.
0: Jadi intinya saya kasih apresiasi. Mudah-mudahan hari lahirnya Pancasila ini menjadi sebuah edukasi yang baik, bisa membangkitkan bangsa dan negara kita.
3: Amin.
0: Dan
3: amin.
0: Yang paling penting intinya RRI Pro 4 Jakarta tetap nomor 1 dan jaya di udara. Terima kasih Bang Arief. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arief Bang Noel.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Bang Gilang di Karawang.
3: Karawang ya.
2: Tapi ya, tapi dari inti yang dia omongin tadi apa sih sebenarnya?
3: Ngerti. Apa sih dia ngomong? Buset.
2: Ada yang ngomongin sepatu ame topi. Kagak ngerti.
3: Sepatu dipakai di kepala tuh tadi.
2: Sepatu dipakai di kepala. Topi dipakai di kaki. Gimana sih maksudnya?
3: Iya emang Bang Gilang kayaknya emang pinter mengolah kata dia.
2: Iya
3: memelin.
2: Dia sekalian mengolah kata, mengolah nangka dia juga.
3: Mengolah nangka, iya kebunnya kemarin habis cerita tuh 2 hektar, 7 hektar apa berapa tuh tadi ya. Mayan kalau panen, apalagi kalau nyampe sini tuh.
2: Cuman masalahnya kita sebelum itu nangka nyampe ke Medan Merdeka Barat, kita cuman menganggap itu hoax.
3: Iya ya, yeah. Dianggapnya 7 hektar ya, tuh
2: hoax itu 7 hektar.
3: Kita belum tahu.
2: 70 hektar kayak berapa hektar. Pokoknya itu hoax sebelum tuh nangka nyampe ke Medan Merdeka Barat.
3: Mendarat di sini baru kita Bagilang terbukti.
2: Kalau ada satu kol nih isinya nangka semua.
3: Siapa yang makan, Bang?
2: Bagi-bagi.
3: Oh, bagi-bagi.
2: Dari lantai 1 sampai lantai 8 kita bagi.
3: Abis tuh ya.
2: Iya, pakai pesta kita bagi. Padi rut kita bagi ntar
3: gitu. Pokoknya ya, biar semua orang RRD tahu dah ada Pak Gilang di sini. Ada
2: namanya Bang Hasan. Kan? Juragan nangka dari Kawang.
3: Nah, datang tuh dia kemari
2: bawa mobil kol isinya nangka semua. Lengket-lengket.
3: Apalagi nangkanya belum dibelah.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Pada mau kemana nih? Eh,

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta.
2: Gimana itu kabarnya?
1: Itu dia. Gimana kabarnya nih Abang Po nih? Ya, apa itu katanya? Belum matang.
2: Oh. Diantar matang juga enggak nyampe sini ya, Bang Arif ya.
1: Percuma. Udah matang juga enggak nyampe sini buat
2: HP. Iya, ngefotoin doang.
1: Lagian foto begini mah tuh, lihat fotonya foto di crop nih.
2: Ambil di Google tuh.
1: Ambil di Google nih, kawan. Akal-akalin kita enggak tahu. Bang Gilang emang nih.
2: Udah ambil di internet sekarang gampang ya.
1: Ini apa lagi? Ini apa?
2: Kacang hijau tuh.
1: Kacang hijau. Iya. Mau bikin apa? Mau bikin toge.
2: Dikasih di gelas aqua tuh.
1: Kacang hijau direndam bikin toge dia.
2: Praktek zaman SD dulu.
1: Kayaknya itu toge mau dicangkok sama nangka kali. Jadi ntar makan toge rasa nangka.
2: Bukan makan nangka rasa toge.
1: Berarti makan baksonya pakai nangka. Kalau
2: gue pliket lengket.
1: Aduh, Abang Po, kalau lu emang nelpon aja dah kemarin dah.
2: Langsung aja.
1: Kalau enggak juga enggak apa-apa, tenang aja, orang kita enggak nungguin.
2: Lah tadi suruh nelpon. Dibilang enggak nungguin gimana?
1: Kita mah nyuruh doang.
2: Oh, nyuruh doang.
1: Kalau mau syukur enggak mau sih kebangetan.
2: Ya udah, kebangetan. Kirain ya udah.
1: Iya, apain juga. Tega banget sih masa enggak nelpon.
2: Mana itu dia. Ngobrol-ngobrol kayak pagi-pagi. Tadi Bang Wahyu tuh sempat telepon ya.
1: Ih, sekarang enggak nelpon nih. Gila, enggak ada yang nelpon, dia enggak nelpon juga.
2: Takut kesundul kali. Ya,
1: kesundul. Emang anak baru lahir.
2: Disundul.
1: Iya kan, masih nete mamanya. Dikesundul sama adenya.
2: Kecepetan dong itu.
1: Aduh. Ya gitulah ngomongin soal Pancasila ya,
2: Bang. Pancasila.
1: Apa ya? Kalau kita sebenarnya apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, ketuhanan yang maha esa.
2: Pasti.
1: Ya, dibebaskan untuk menganut agama dan
2: kepercayaan apapun, iya.
1: Beribadah juga ya sesuai dengan keyakinan aja gitu ya kan. Terus sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Iya, ya.
1: Udah belum?
2: 50-50 kayaknya nih. Ntar kita bilang udah, banyak yang protes. Bilang belum juga ada yang protes juga ntar.
1: Ya mungkin ada yang sudah merasakan. Kalaupun ada yang belum, seenggaknya diupayakan untuk bisa mendapatkan
2: keadilan.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan sila kedua. Tapi sila kelima ada lagi keadilan
2: sosial.
1: Berarti kan keadilan itu sebenarnya jadi sesuatu yang sepatutnya diprioritaskan. Kayak ini ya, adil tuh bukan berarti rata. Kayak contoh misalnya,
2: betul,
1: kita punya anak gitu ya, anak pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya punya makanan, satu dibagi tiga kan gak mungkin bisa rata dong. Karena pasti yang kecil
2: porsinya lebih sedikit
1: gitu kan. Kalau yang besar porsinya lebih banyak ya wajar karena kebutuhan nutrisi, asupan makanannya juga lebih besar.
2: Yang penting sama-sama dapatnya itu
1: sesuai dengan kebutuhan.
2: Iya, gitu. Jadi keadilan enggak melulu harus setara gitu ya, Bang ya. Jadi bisa juga yang kayak udah dicontohin Bang Arif tadi. Jadi kita kalau ngerasa orang lain kok kayaknya dapatnya lebih banyak gitu ya, ya mungkin emang porsi kita segitu.
1: Betul,
2: mungkin gitu. Bisa jadi
1: ya, lagi Abang Po juga kalau misalnya kayak dapat MBG dapat satu jangan minta dua. Ngapain dapat jatahnya satu. Kalau mau dua anaknya dua-duanya sekolahin gitu. Minta dua, Pak, buat dua buat di rumah gitu. Anaknya di rumah belum sekolah, ngapain minta?
2: Bungkus dua gitu. Pakai kresek.
1: Aduh. Itu sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini juga dengan adanya MBG sebenarnya salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial.
2: Iya.
1: Iya enggak sih? Benar kan? Keadilan sosial supaya masyarakat yang mungkin sehari-harinya enggak belum tentu ketemu daging gitu ya kan. Bisa ketemu daging. Karena kalau bahkan nih berdasarkan data yang pernah saya baca gitu, itu masyarakat Indonesia konsumsi daging per tahunnya itu per orang itu rata-rata nggak sampai 2,5 kilo per tahun per orang.
2: Per tahun?
1: Iya.
2: 2,5 kilo?
1: 2,5 kilo per tahun per orang, tuh bayangin.
2: Buset. masih jauh banget ya sama ini ya, betul, target hariannya ya.
1: Makanya kayak kemarin tuh misalnya pas bahas Idul Adha kan kita bagi-bagi daging kurban. Seminimal-minimalnya bagi-bagi daging kurban tuh kan paling enggak sekilo lah, sekilo atau 1,5 kilo gitu mungkin ya, satu kantong gitu ya kan. Kalau misalnya ada orang yang ya seminimal-minimalnya, lagi-lagi itu tadi Ai bilang ya kan, minimal setahun dalam setahun itu kebagian makan sekilo
2: ya. Oh, bahkan bisa jadi dapatnya 2 kilo tuh setahun ya di Idul Adha itu. Setengah kilonya sisanya beli sendiri.
1: Pas lagi apa dapat nasi Padang ada
2: rendang. Nah, itu kebetulan dapat mayan 100 gram.
1: Iya, lagi ada kok apa hajatan gitu tempat tetangga gitu ya kan.
2: Iya.
1: Dapat apa beseknya. Ya,
2: ada dagingnya lumayan.
1: Itu masuk hitungan tuh ya.
2: 2,5 total di total 2,5 kilo per tahun. Ya ampun, gitu. Masih miris ya kita ya untuk pemenuhan dagingnya.
1: Iya, makanya kalau dibilang keadilan sosial sih sebenarnya banyak ya cara yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk bisa mewujudkan itu. Cuman yang jadi masalah biasanya kalau tiap ada proyek selalu diidentikan dengan bagi-bagi.
2: Nah, itu dia ya, yang jadi masalah.
1: Jata, bagi-bagi proyek segala macam.
2: Programnya tuh mungkin bagus ya Bang Arif ya, cuman di lapangannya.
1: Betul. Bahkan nih tadi Ai pas mau berangkat sempat-sempatnya Ai nonton berita. Jadi wakil kepala MBG itu Bu Nani SDYang kan dia sering banget tuh sidak tuh kemana-mana. Yeah. Ada salah satu dapur MBG SPPG di daerah Ciracas apa daerah pokoknya di Jakarta Timur lah gitu ya kan. Pas disidak, bayangin masa di dapur SPPG-nya, maksudnya di daerah yang harusnya steril segala macam clean gitu ya, adalah kain dijemur pakai tambang.
2: Buset.
1: Terus di bagian dalamnya tuh ada lantainya yang becek segala macam. Pokoknya enggak layak lah, sampai akhirnya diputuskan, "Okay, ini saya suspend dulu ya, tolong diperbaiki segala macam." Nah, artinya kan sebenarnya di sisi BGN ya.
2: BGN
1: ini sebenarnya udah bagus gitu. Menerapkan sistem yang bagus, cuman masalahnya implementasi di lapangan yang enggak sesuai dengan SOP.
2: Pasti gitu. Kan dari BGN juga, dari pemerintah kan udah nyesuaiin SOP ya macam-macam, cuman di lapangannya ada aja yang nakal. Itu dia balik lagi.
1: Jemur topo. Sebelahnya dapur ini.
2: Jemur pakaian basah. Iya, gitu.
1: Dikira kos-kos.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: sobat, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Vretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 7.
1: Abang Po, usai libur panjang Hari Raya Idul Adha yang berbarengan dengan weekend, arus balik di terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur pada minggu kemarin terpantau padat dengan penumpang arus balik. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi sejak pukul 4 pagi sampai dengan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Penumpang yang datang didominasi dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera seperti Tegal, Brebes, Pekalongan, Kuningan, Indramayu, Lampung, Padang, Riau, dan sejumlah daerah lainnya. Revi menambahkan jumlah kedatangan sejak hari Selasa 26 Mei lalu sampai dengan Sabtu 30 Mei malam tercatat ada 3.100 penumpang lebih dengan 373 armada.
2: Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata menggandeng sejumlah online travel agent untuk mengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface atau API untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital sudah memiliki perizinan berusaha. Melalui sistem API ini, pelaku usaha akomodasi nantinya diwajibkan mengisi nomor induk berusaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan nomor kegiatan usaha. Data ini akan diverifikasi secara otomatis melalui integrasi dengan sistem online single submission, dan Kemenpar menargetkan sistem API ini mulai diluncurkan pada Juni 2027 mendatang. Sampai di sini beritanya, kita bertemu lagi di kabar berita pukul 8.